0: Orang yang beriman, dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan lancar. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Siapa Nabimu? Nabiku Muhammad SAW. Apa agamaku? Agamaku Islam. Wa ammal murtabu. Kata Nabi SAW. Adapun orang yang tidak beriman, maka ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, apa jawabannya?
1: La adri, sami'tun nasa yaquluna faqultuhu.
0: Apa? Gak tahu. Siapa Tuhanmu gak tahu. Siapa Nabimu gak tahu. Agamamu apa gak tahu. Padahal dulu ketika di dunia KTP nih. Islam. Ketika di dunia ditanya Tuhanmu siapa, dia bisa menjawab Tuhanku Allah. Ketika di dunia dia bisa menjawab siapa Nabimu, Nabiku Muhammad SAW. Agamamu apa, Islam. Kenapa begitu sampai di kuburan gak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Apa kata dia? Sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Aku dulu di dunia cuma ikut-ikutan. Gak punya prinsip. Kalau orang sholat ikut sholat, orang gak sholat ikut gak sholat. Orang puasa ikut puasa, orang gak puasa ikut gak puasa. Ini orang gak punya prinsip. Seharusnya orang sholat kita sholat, orang gak sholat kita tetap sholat. Orang ngaji kita ngaji, orang gak ngaji tetap ngaji. Kita itu harus punya prinsip. Dengan prinsip itu, insya Allah, ketika kita menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir, maka kita bisa menjawabnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu mempedulikan apa kata orang. Kecuali. Omongan itu baik. Omongan itu baik. Ya. Contoh, Pak. Sepuh. Wis mangsane apa? Ngaji. Wis mangsane? Sholat. Itu omongan orang bukan? Omongan orang. Baik atau tidak? Baik. Jangan kemudian aku ora peduli omongannya wong. Salah maning. Ya. Jadi jangan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi omongan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik-baik kita terima nasihat. Ayo bu kudungan. Itu namanya nasihat yang baik. Ikuti. Kalau omongan yang gak baik-baik itu, kata para ulama, itu kayak batu. Kayak apa? Batu. Batu itu batu yang besar. Omongan orang itu kayak batu. Omongan yang tidak baik maksudnya. Kayak batu-batu besar. Jenengan itu punya dua pilihan. Apakah batu-batu itu akan jenengan taruh di pundak? Atau jenengan taruh di mana? Di bawah kaki. Jenengan punya dua pilihan. Kalau ada orang ngomong gak baik, jenengan punya dua pilihan. Omongan itu jenengan pikirkan, jadi beban terus, atau jenengan cuekin, taruh di bawah. Kalau jenengan setiap ada ngomong, ada orang ngomong gak baik, jenengan pikirkan, itu seperti ada batu besar, datang jenengan taruh di mana? Punda. Ada omongan lagi, batu besar lagi, taruh lagi di punda. Ada lagi di punda, lama-lama. Ambruk, kurugan apa? Waktu. Ada orang ngomong gak baik, kepikiran, orang bisa madang. Ada lagi orang ngomong, jadi pikiran, orang bisa turu. Ada orang lagi ngomong, jadi pikiran, orang bisa ambekan. Suwe-suwe mati, kurugan, waduh. Terus sikap yang benar bagaimana? Kalau ada omongan orang, sikap yang benar itu adalah batunya ditaruh di bawah. Ditata
1: waktu ini ditata.
0: Taruh bahwa ada orang ngomong lagi, taruh bahwa itek. Ada ngomong lagi, taruh bahwa itek mandi. Lama-lama jenengan tambah terus. Omongan itu kita taruh di bawah kaki kita. Enggak usah dipedulikan. Nek omongane elek. Ya, nek omongane apik ya aja dibrukakan ngisor. Ya, kalau omongannya baik ya kita terima, kita jadikan sebagai masukan buat kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: kalimatut thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada ini, iya ya Pak Bowo.
2: Kono potoi isu-isu sang gitu.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek dengane kok ya kene.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wes eto ilmu, konco sing apik, pesantren yo ayem le. Nek bojo salihah to,
1: pengajian ngendi ku Pak?
2: Ini rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi 0816-966-932.
1: Lalu ngaji ku bisa budaya Arab Saudi Pak Bayan.
2: Oleh
1: Bumi, gak mau mangkat ngaji.

Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam. 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: Ayatun minal Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian kami hormati, ketika kita diundang makan oleh seseorang, tidak bisa dipungkiri bahwa status sosial orang yang mengundang kita itu akan mempengaruhi bayangan kita, ekspektasi kita tentang apa yang akan dihidangkan. Ketika kita diundang makan oleh seseorang, maka status sosial orang yang mengundang, tingkat ekonominya, itu akan mempengaruhi bayangan kita tentang apa yang kira-kira akan dihidangkan. Apakah sama bayangan jenengan saat jenengan diundang oleh seorang buruh dengan saat jenengan diundang oleh seorang konglomerat? Sama atau tidak? Tidak. Bayangan kita kalau diundang sama buruh ya paling keluban, apa mani, mendoan. Kalau diundang sama konglomerat ya masuk saja, ada mukadimahnya dulu, ada makanan pembukanya dulu, setelah makanan pembuka keluar makanan pokoknya, nanti ada makanan penutupnya. Itu bayangan kita kan seperti itu. Padahal belum tentu ketika kita diundang konglomerat itu belum tentu hidangannya seperti yang kita bayangkan. Mungkin saja saat itu orang yang ngundang kita itu lagi gak punya duit. Konglomerat masa gak punya duit? Ya mungkin saja. Atau dia tidak sempat untuk menyiapkan hidangan sebagaimana mestinya. Atau karena faktor-faktor yang lain yang membuat kita kecewa. Karena ternyata apa yang dihidangkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kalau seandainya yang mengundang kita makan itu adalah seorang konglomerat, kita punya gambaran, punya bayangan, punya harapan yang begitu tinggi. Bagaimana seandainya yang mengundang kita, yang akan menjamu kita adalah Rabbul Alamin. Sinten Rabbul Alamin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seandainya yang akan menjamu kita adalah penguasa alam semesta ini, yang memiliki seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini. Jangan bisa bayangkan bagaimana kira-kira mewahnya hidang yang akan disajikan. Satu, karena Allah Maha Kaya. Yang kedua, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Potensi Allah mengecewakan kita itu tidak ada. Berbeda dengan manusia, sekaya apapun. Mungkin gak kita dikecewakan sama orang kaya? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Sugis tapi medit. Wonten orang kaya tapi pelit, ada? Bukan ada, banyak. Sangat mungkin. Nah, potensi untuk mengecewakan itu tidak ada. Dalam diri Allah Azza wa Jalla tidak ada. Sudah Allah sangat kaya, maha kaya, terus tidak pernah mengecewakan hambanya. Ustaz, memang ada Ustaz, jamuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan, ada. Dan cara untuk menikmati jamuan itu simple. Tidak perlu kita mendaftarkan susah-susah, tidak perlu. Caranya simple saja. Caranya adalah rajin ke masjid. Apa? Rajin ke masjid. Loh Ustaz, engkau bareng ngaji mbok paling mendoan. Apa manis? Teh manis, arem-arem. Mana Ustaz? Ya. Jamuan yang dimaksud itu adalah jamuan di surga Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh beliau, oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw rah a'addallahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada awrah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang rajin ke masjid siang dan malam. Apa? Barang siapa rajin ke masjid siang dan malam, maka Allah akan sediakan jamuan. Allah akan sediakan hidangan untuk orang tersebut di surga siang dan malam. Berarti bukan hanya tiga kali sehari. Akan tetapi siang dan malam kapanpun kita ingin makan, maka enggak perlu nunggu jam makan. Selama kita rajin untuk memenuhi undangan Allah di dunia, maka kita akan diundang oleh Allah di surga. Berarti kalau sudah diundang sama Allah di dunia, terus gak mau datang, kira-kira diundang lagi gak nanti di surga? Kemungkinan tidak. Maka kalau memang kita ingin untuk menikmati jamuan Allah yang tentu sangat lezat dan nikmat, ketika dipanggil oleh muadzin, datang. Jangan kemudian nyolong rumah baiklah. Apa alasan kita sholat di rumah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid dalam kondisi sakit parah yang harus dipapah oleh dua orang. Satu di kanan, satu di kiri, digandeng. Kata sahabat yang melihat kondisi Nabi SAW saat itu, kakinya Nabi SAW itu tidak bisa napak. Tidak bisa napak di mana? Di tanah. Kenapa? Bukan melayang. Karena lemes. Tidak bisa beliau menapakkan kakinya di tanah. Karena sedang sakit parah. Menjelang wafat beliau. Tapi beliau tetap apa? Berangkat ke masjid. Walaupun harus dipegangi oleh dua orang di kanan dan kiri. Terus alasan kita enggak ke masjid apa? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga dan dosa-dosanya semuanya sudah diampuni. Nah, kita mana jaminan masuk surga? Mana jaminan dosa kita diampuni? Mana? Kita itu butuh salat berjamaah di masjid dalam rangka untuk mengejar ridha Allah, mengejar surga Allah, menggugurkan dosa-dosa yang tidak terhitung yang kita miliki. Terus kenapa kita enggak ke masjid? Padahal mungkin kita adalah tetangganya masjid. Tetangga masjid itu maksudnya apa? Perak. Wong sing ngaduh be pada mangkat. Yang jauh saja berangkat, kenapa kita yang dekat enggak berangkat? Dan tidak ada ruginya orang berangkat ke masjid. Setiap orang yang berangkat ke masjid pasti dia akan untung di dunia maupun di akhirat. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menikmati hidangan Allah? Bagaimana caranya? Rajin berangkat ke masjid. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih termotivasi lagi untuk rajin berangkat ke masjid, menunaikan sholat lima waktu. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menjamu kita di surganya kelak. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 93.2 FM.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
2: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
3: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh, Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Lek. Ustaze yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
4: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahajir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Muhajir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
5: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
1: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
4: Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisham, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur'an maka kedudukannya di akhirat nanti ditemani oleh para malaikat yang mulia, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan gagap ia sulit dalam membacanya maka ia mendapatkan dua pahala. Hadis diriwayatkan Imam Muslim.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

أَفَرَأَيْتُمْ

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirin wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Anda sedang mencari pekerjaan tapi juga bernilai ibadah? Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila dengan
3: Ad-Dirasatul Qur'aniyah.
6: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah? Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim.

hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. 93.

0: kalimatut thayyibah. Untayan mutiara nasihat.
1: Barang siapa yang masuk di waktu pagi, dia menggerutu. Dia berkeluh kesah atas musibah yang menimpanya, berarti dia sedang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apapun yang ada pada diri kita, yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita rasakan, itu semuanya tidak lepas dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dan cobaan, lalu dia cerita kesana kemari, maka berarti dia sedang mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya yang lemah. Terkadang tanpa sadar sebagian kita bangun di waktu pagi, mendapatkan apa yang tidak diinginkan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah musibah, langsung tulis status, pasang status di HP-nya, posting tulisan di media sosialnya. Ingat, ketika kita menuliskan apa yang sedang kita alami dari musibah dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, berarti kita sedang mencurhatkan Allah, mengadukan Allah kepada manusia. Apakah itu pantas? Apakah itu layak bagi kita? Allah yang ngasih ujian kepada kita, Allah yang ngasih musibah kepada kita, Allah yang ngasih cobaan kepada kita, kemudian kita curhatnya lewat media sosial sehingga semua orang tahu apa yang sedang kita alami, sehingga semua orang ngerti apa ujian yang sedang kita hadapi. Tidak. Jangan. Itu tidak layak dilakukan. Allah yang menurunkan dan memberikan ujian cobaan itu kepada kita, maka kepada Allah pula kita kembalikan segala urusannya. Jangan mengadu kepada manusia saat musibah dan ujian Allah berikan kepada kita. Mengadulah hanya kepada

0: Allah. Bersandarnya hanya kepada Allah. Minta tolonglah hanya kepada Allah. Ceritakan semuanya hanya kepada Allah. Terkadang, tanpa sadar diri ini, begitu mudahnya menuliskan kata-kata di status WA-nya, memposting kalimat-kalimat di media sosialnya, mengutarakan kesedihan, kegalauan, atau bahkan waliyadzubillah, ketidakrelaan atas sebuah musibah dan ujian serta cobaan yang Allah berikan. Dengan ringannya jari jemari ini menuliskan kata demi kata, huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga tersusun sebuah ungkapan, sebuah pernyataan yang di dalamnya mengandung unsur curhatan kita atas musibah dan ujian serta cobaan yang Allah berikan. Kita tidak sadar. Diri ini kadang enggak sadar bahwasanya saat itu kita sedang membicarakan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Maka mari kita berusaha untuk menahan diri. Untuk mempertimbangkan lagi ketika kita akan menulis, mengirim, memposting kata-kata, kalimat, atau apapun itu namanya. Jangan pernah curhatkan musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita, kepada makhluk-makhluknya.
1: Tidak ada orang yang soleh yang Allah uji dan tidak diselamatkan oleh Allah. Pegangi konsep itu. Tidak ada seorang hamba yang soleh, yang beriman, dan selalu memohon kebaikan kepada Allah, tidak ditolong oleh Allah tatkala musibah dan ujian menimpa. Sudah pasti datang pertolongan itu. Bahkan Allah Rabbil Izzah sudah menawarkan kepada kita agar kita banyak-banyak meminta tolong kepada siapa? Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian meminta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Artinya, Allah sudah menawarkan kepada kita konsep dasar yang akan mengokohkan keimanan kita tatkala dihadapkan dengan tantangan, ujian, dan cobaan. Sehingga Allah mengatakan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan pertama sabar. Kenapa Allah mengawali perintahnya kepada kita setiap hamba ketika menghadapi ujian, cobaan, musibah dengan sabar? Karena banyak orang di muka bumi ini ketika menerima ujian, sabar enggak? Tidak. Enggak terima. Banting badannya, menampar wajahnya, merobek bajunya, bahkan na'udzubillahi min dzalik, mengumpat, menghujat, melaknat. Ya. Jangan kehilangan uang 10 juta, 10 miliar. Kehilangan uang 50 ribu kita marah ketulungan. Kok menimpa saya ini? Kenapa ya Allah? Subhanallah. Jangan tanya kok menimpa saya. Kenapa? Nabi sudah bilang sama kita, ma asabaka lam yakun li khti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Segala sesuatu yang Allah putuskan menimpamu tidak akan meleset. Dan segala sesuatu yang Allah putuskan, ya. Pertama kita mengatakan ma asabaka, segala perkara yang Allah putuskan menimpamu maka tidak akan meleset. Dan sebuah perkara yang Allah putuskan meleset darimu maka tidak akan menimpamu. Jadi salah kalau kita justru protes kepada Allah. Segala bentuk macam ujian, cobaan dan musibah itu adalah bagian daripada bagaimana Allah mengajari kita untuk berbenah dan saling mengevaluasi diri.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
2: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
3: Lah memang neng kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya le. Ustaznya yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
4: Musholla Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia Larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Hajir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Sireka LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
5: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Bas di manapun berada, senang sekali di kesempatan pada hari ini, di hari Selasa 12 Mei 2026, atau bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Semoga kabar baik dan juga sehat selalu untuk sahabatku yang ada di wilayah Pantura, baik di Pati, di Kudus, di Demak, kemudian di Purwodadi, dan di mana saja yang bisa menyimak siaran di gelombang 93.2 MHz. Semoga Allah berikan kemudahan,
1: amin,
2: berikan kelancaran,
1: amin,
2: berikan apa lagi? Berikan istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat agama, kemudian diberikan segala aktivitas apapun dimudahkan.
1: Amin.
2: Dan terlebih di pagi hari ini bersama dengan rekan siaran Anda Eko Abu Aufa
1: dan saya Ahmad Ainur Razik
2: menemani kebersamaan Anda kurang lebih 1 jam ke depan dalam program
1: Bang Omar
2: Obrolan Marketing
1: seputar program Bas FM.
2: Ya, insyaallah kami akan hadirkan beberapa program terupdate ke ruang dengar Anda, informasi-informasi terupdate dari Bas FM 3, program-program yang masya Allah yang ini menuju kebaikan, ya, bijanah, ya,
1: okay.
2: Jadi program-program yang kita gelontorkan untuk Bas FM ini mengajak kebaikan, gitu ya, okay, ya. Mengajak apa lagi?
1: Mengajak untuk selalu mengenal indahnya Islam.
2: Selalu mengenal indahnya Islam, ya, di media seperti Bas FM ini masya Allah banyak sekali yang mendengarkan, ya,
1: okay, ya.
2: Dan melalui wasilah inilah banyak sekali saudara-saudara kita mendapatkan
1: hidayah
2: dan lain sebagainya seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, maka penting sekali bagi sahabat Bas yang barangkali belum mempunyai radio, segera punya
1: beli radio. Tapi sekarang radio itu terlalu jadul, Pak.
2: Oh gitu.
1: Gitu. Banyak yang seperti itu, mungkin radio saya suka bepergian juga.
2: Iya,
1: gitu. Nah, percuma Pak nanti beli radio, siapa yang mendengarkan? Kan pasti seperti itu. Tapi
2: ada yang gitu ya.
1: Iya.
2: Tetapi jangan lupa, walaupun itu jadul, tapi itu bisa menemani aktivitas bila mana mereka tidak punya HP.
1: Benar.
2: Bagi yang anak-anak muda mungkin milenial itu mereka pakai Spotify, ya,
1: ya,
2: dan sebagainya gitu ya.
1: Benar.
2: Pakai streaming.
1: Iya.
2: Tetapi walaupun itu jadul, tapi mempunyai arti makna yang mendalam bagi pendengar.
1: Nah, Bas,
2: ya kan? Apalagi mendengar suaranya Mas Ozi.
1: Ya. Mas Omar.
2: Dari mana sih asalnya?
1: Dari Lamongan.
2: Dari Lamongan. Ya, saya sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, boleh dong salam-salam dengan bahasa Lamongannya.
1: Ya. Wah. Baik, Kate, apa? Tak salam sapa sik karo kanca-kanca sing nek kantor ya, Pak Iko ya. Ana arek-arek, ana kanca, ana dulur, sapa? Dulur Ulin, dulur Mas Ulin, terus ana Pak Hari, ada Mas Huda, terus ada Mas Ilham yang kebetulan sekarang lagi izin ya, Pak Iko ya. Lagi safar. Baik, oh ya, ora lali karo kanca sing Pak Tumidi juga yang ada di apa sih ngono nek kantor. Wis kaya wis iki Pak Eko wis kurang bahasaku Jawa Timur. Sedikit hilang Pak Eko.
2: Lebih.
1: Tak pakai bahasa Indonesia saja Pak Eko. Ya. Yang penting menyapa dulu untuk teman-teman ya, tim kita dulu ya. Seperti ada juga di tim media yang selalu memberikan upaya bagaimana agar kita bisa action terus di dunia media atau di dunia visual, ada Mas Afif Damar dan juga ada Mas Arif, ada Mas Tommy, ada Mas Udin, ada Mas siapa? Mas Mardi atau Pak Mardi.
2: Ya,
1: itu untuk tim media. Dan tak lupa juga kita salam juga untuk guru-guru SD, ada Pak Bagus, dan juga para asatidz-asatidzah yang selalu memberikan edukasi pembelajaran terhadap adik-adik
2: anak-anaknya, adik-adiknya ya.
1: Adik-adik sekolah dasar Tahfidzul Quran Hadi Beriman Kota Salatiga.
2: Iya.
1: Dan tak lupa juga teman-teman marketing juga ya Pak Eko, yang selalu memberikan yang memberikan edukasi dakwah-dakwah di seluruh penjuru Kota Salatiga dan luar Kota Salatiga. Ada yang sekarang yang berdinas, ada Mas apa, Mas Irsyad, ada Pak John, ada Pak Lutfi. Semoga beliau-beliau ujung tombak inilah, beliau-beliau ini semoga diberikan kesehatan, terus diberikan kelancaran, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu Pak Eko.
2: Iya, ada barangkali ada apa namanya sahabat pas yang ada di wilayah Tegalrejo,
1: Argomulyo.
2: Argomulyo, silakan boleh disapa dengan Mas
1: Sigi ya. Oh iya, baik.
2: Sidorejo ya.
1: Oh, kalau saya ya Sidorejo, ya, Sidorejo Lor. Dan untuk sahabat-sahabat pendengar Bas yang ada di wilayah Sidorejo Lor, juga tak lupa
2: ada siapa?
1: Ada saya selaku apa yang alhamdulillahnya
2: koordinator
1: wilayah Sidorejo Lor Kota Salatiga itu. Dan kalau mungkin ya Pak Eko ya, ada sahabat Bas yang ingin mengambil bagian dakwah, bisa menghubungi di nomor 08222423444 itu ini untuk wilayah Sidorejo Lor, benar.
2: Bisa barangkali saat ini pagi hari ini ada yang sebagian mendengarkan, bisa disapa nama-nama yang ada di Sidorejo, Pramusini
1: dan ada siapa saja. Baik, untuk saya salam buat pendengar setia juga Pak Eko yang ada di Bulutan, ada Bufat. Alhamdulillah Bas ini sebagai kata beliau itu untuk benar-benar bisa menjadi sahabat dalam kegiatan,
2: sahabat dalam segala aktivitas,
1: segala aktivitas atau dalam kesunyian. Tetap alhamdulillahnya Bas FM ini selalu nonstop 24 jam
2: insyaallah ya.
1: Sampai begitunya alhamdulillahnya itu juga memakai HP Pak Eko.
2: Oh, memakai HP.
1: Memakai HP. Oh, jadi
2: bukan radio ya.
1: Bukan radio, beliau klik live streamingnya, terus pemakai headset biar untuk mencari sinyal, dan saya lihat alhamdulillah suaranya juga jelas.
2: Oh,
1: itu
2: syawah, ya.
1: Di Pulutan namanya Bufat beliau. Terus
2: di mana lagi? Ada siapa lagi?
1: Ada
2: bisa dibuka di wilayah Sidorejo. Siapa yang barangkali kesempatan pada pagi hari ini gitu ya.
1: Iya.
2: Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran.
1: Benar. Amin, amin.
2: Ya, ada siapa saja yang dari wilayah Sidorejo Lor gitu ya, yang sering dikunjungi oleh Mas Oji.
1: Oh ya. Itu ada Bu Endriana dari Perum Sati juga, ada Bu lagi? Wahyu dari Perum Sati juga yang alhamdulillah selalu nonstop untuk mendengarkan Radio Bas FM.
2: Iya.
1: Itu.
2: Kemudian ada siapa lagi yang sering tiap hari dikunjungi dari hari ke hari? Ada siapa, Bapak yang ada di mana, seperti itu ya?
1: Iya. Itu, dan tak lupa juga ada Bu Ana yang dari Domas, terus ada Pak Budiman yang ada di dekat Puskesmas Sidorejo Lor yang alhamdulillah. Pokoknya saya selalu kunjungan itu pasti mendengarkan murotalnya Bas FM.
2: Oke,
1: terus saya tanyai juga, wah alhamdulillah Pak ya, aktif terus ya Mas, saya suka.
2: Ya.
1: Pokoknya juga setiap dalam, tidak hanya dalam rumah juga Pak Eko.
2: Oh gitu.
1: Setiap safar juga pasti Bas FM selalu menemani,
2: ya,
1: benar sekali.
2: Dan memberi samai ya, dalam segala aktivitasnya ya. Semoga ini mendapatkan hal yang baik, positif.
1: Amin,
2: ya,
1: amin.
2: Untuk saudara-saudara kita yang barangkali menyimak siaran, baik ada di Pantura juga, yang tentunya banyak sekali yang harus kita sapa. Di antaranya ada Dr. Entik, Dr. Agustin, kemudian juga ada saudara di Kudus, si Pak Imam, kemudian Pak Heru yang lagi ngajar di SMA Negeri 1 Kudus. Ada Mas Aryo di Kudus, Ibu Tia di Kudus, kemudian juga ada Ibu Eva yang ada di Kudus, Kak Ifada, dan juga ada Ibu Nur, ya, Bapak Sofyan, ya, Bapak Mustafa, Mas Randy, Mas Arif, kemudian juga ada Pak Heri Suprianto, ya, Pak Heri Junaidi juga yang saat ini juga menyimak siaran Bas FM Salatiga ya, sembari beraktivitas di toko bensinnya. Umi Muflihah, kemudian juga ada koordinator Bas FM yang ada di Salatiga, Mbak Anifah. Semoga Allah berikan kemudahan kelancaran segala aktivitasnya juga. Dan juga Bapak Nur Akhid ya, sambil beraktivitas di SMA-nya. Kemudian juga ada Musha, Pak Jari, dan masih banyak lagi yang ada di wilayah Kudus. Tak lupa juga ada di wilayah Jepara nih. Nah, Jepara juga banyak ini saudara-saudara sahabat kita yang barangkali pada saat kita nanti berkunjung di sana ya. Semoga bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ada Ibu Sri, ada Umu Aiman, kemudian juga ada Mas Rio, Pak Anto gitu ya. Kemarin kita juga ke sana. Oke. Okay. Mas Dimas, Bapak Sudarman, kemudian juga Pak Aziz ya, Ibu Asro Wahid, kemudian Pak Mu'an, dan juga ada Ibu Suryati, Umu Zera, kemudian ada Mas Jufri Helmi, Masya Allah ya. Semoga Allah berikan juga kelancaran segala aktivitasnya. Dan ada di wilayah Purwodadi, ada Bapak Kiai Joko Sukirno gitu ya, yang kemarin sedang telah selesai melaksanakan julihanya gitu ya. Yeah. Ya, juru sembelih halal gitu ya. Yeah. Kemarin dihadiri kurang lebih ada 100 lebih orang ya, bahkan melebihi dari kota seperti itu. Kemudian diisi oleh Ustaz Afif Abdul Wadud, dilanjutkan dengan tim juliha Pak Anto dan Mas Bagus. Ada juga Mas Hardi di kepolisian, Mas Tera, Mbak Lia, kemudian ya, Mas Hendra. Insya Allah ya, kemarin dari pulang dari Madinah. Kemudian juga ada Ibu Kristin, Pak Hidayat, Mas Wandi, Mas Tony, semoga memudahkan, Pak Supar. Kemudian juga ada Mas Dani di Purwodadi, Pak Prio, Masya Allah, Mas Udin yang selalu ikut ambil bagian terus dalam segala aktivitas, yang dulu juga terjalin komunikasi silaturahmi yang cukup baik di antara kita. Kemudian ada Pak Ahmad dan masih banyak lagi ya yang ada di wilayah Kudu, Purwodadi. Ada juga di wilayah Demak yang saat ini berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan, dilancarkan apapun yang menjadi aktivitasnya. Ibu Asroka, Ibu Kunti, kemudian Umu Zaki, Ibu Woro, gitu ya. Kemudian Ibu Endang yang pagi hari ini juga beraktivitas, semoga Allah lancarkan. Ibu Maudia, ada juga Pak Eri, ada Pak Kasmijan, Pak Tio, Pak Tomo dan lain sebagainya. Tak bisa kita sebutkan satu persatu, mengingat juga cukup banyak banget nih saudara-saudara kita, sahabat bas kita yang ada di wilayah Demak dan lain sekitarnya. Nah, itu minimalnya kita bisa nyebutin nama-nama yang barangkali tidak kita sebutin satu persatu, mewakili aja di wilayah Demak, Purwodadi, di Kudus ya, di mana-mana saja yang bisa menyimak siaran Bas FM. Semoga Bas FM selalu jaya di udara.
1: Amin.
2: Bukan manfaat yang besar, masalah yang besar untuk siapa? Untuk semua.
1: Semua umat.
2: Gitu ya.
1: Benar sekali.
2: Ya, baik, kita akan coba nih informasi terupdate di kesempatan pada pagi hari ini. Ini kajian di hari Selasa nih ya. Kajian di hari Selasa, Selasa ini rutinitas ya, bisa disampaikan Masjid ya untuk saudara-saudara kita yang barangkali di kesempatan lain nanti bisa bergabung gitu, silakan.
1: Deh, baik kalau saya umumkan. Okay. Kajian apa sih? Kajian apa sih Pak Eko untuk hari ini?
2: Kajian Muslimah.
1: Iya, Qurrata A'yun ya Pak Eko ya. Yang ya khusus Muslimah dan alhamdulillah. Majelis Taklim Muslimah Qurrata A'yun ini setiap hari Selasa melaksanakan kajian rutin dengan tema-tema yang bergantian ya Pak Eko ya.
2: Betul sekali.
1: Dan ya, untuk pada tanggal Selasa, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 atau tepatnya pada 24 Dzulqa'dah 1447 Hijriah di jam 8.30 sampai 10.30 atau jam 8.30 sampai 10.30. Kajian Muslimah Qurrata A'yun ini mengadakan kajian rutin bertema persiapan menuju sholat khusyuk. Masya Allah.
2: Ada persiapan juga menuju sholat khusyuk ya.
1: Iya, benar.
2: Supaya kita bisa terilmui bahwa sholat itu butuh khusyuk gitu ya.
1: Benar sekali.
2: Jadi pada saat sholat Mas Ojik Allahu Akbar kemudian masih ingat yang lain-lain.
1: Iya, benar. Ya, ini tips memang butuh apa kayak penggugahan hati ya Pak Eko ya. Bagaimana sih sholat khusyuk itu? Karena banyak orang itu ketika aku tenang kok Mas kalau sholat, karena apa ya lebih ayem gitu.
2: Iya,
1: tapi juga kalau nggak punya tips dan triksnya atau ilmunya, mungkin dia yang penting aku wis sholat wis menggugurkan kewajiban, tapi ya benar itu menggugurkan kewajiban tapi nggak tahu nikmatnya sholat di mana.
2: Karena kita pada saat itu berinteraksi dengan sang pencipta.
1: Benar sekali.
2: Gitu ya. Berusaha semaksimal mungkin apa yang jadi permasalahan kita curahkan di dalam sholat tersebut.
1: Benar gitu ya. Itu ya. Terus alhamdulillah juga untuk tema persiapan menuju sholat khusyuk ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Mahful Safaruddin LC Hafidhullah.
2: Ustadz Mahful ya, salah satu narasumber Bas FM ya.
1: Iya benar di sekali.
2: Hari Senin sore, gitu ya.
1: Iya benar. Dan lokasinya ada di Masjid Agung Darul Amal lantai 2 Kota Salatiga, atau lebih tepatnya di Jalan Tentara Pelajar nomor 2 Kota Salatiga. Yang letak masjidnya ini ada di dekat alun-alun Pancasila Kota Salatiga.
2: Iya.
1: Karena ini adalah salah satu ikon Masjid Agung Kota Salatiga itu. Dan untuk yang ingin ikut untuk sahabat-sahabat Bas FM yang belum mengikuti kajian ini di terkhusus di wilayah Salatiga atau sekitarnya, bisa menghubungi di nomor 0816-425-2339. Itu untuk nomor fasilitator Purwotayun atau dengan Bu Susi, agar panjenengan semua yang ada di Salatiga atau di luar Salatiga ini tidak ketinggalan update ya. Tidak ketinggalan update. Besok tema apa sih? Besok tema apalah. Itu bisa menghubungi Bu Susi agar tahu tema di setiap pekannya ya Pak Eko ya.
2: Betul sekali. Betul. Bahkan ini di live YouTube juga loh ya.
1: Iya.
2: Di live YouTube nanti bisa barangkali yang tidak bisa hadir nanti bisa menyimak ya untuk kajian tersebut gitu ya. Itu khusus untuk muslimah ya.
1: Iya, khusus untuk muslimah, dan untuk khusus muslim boleh ikut, tapi disediakan di ruang
2: ya, di ruang yang terbatasnya, karena ini memang kajian untuk muslimah. Yang mereka kenapa ada bapak-bapaknya, karena mengantar istrinya, mengantar anaknya atau mahramnya ya, untuk bisa datang ke Masjid Darul Amal Salatiga.
1: Maka
2: daripada nanti pulang lebih baik ikut sekalian untuk ngaji ya. Berenang sambil minum air gitu ya.
1: Apa?
2: Berenang sambil minum air.
1: Apa itu Pak?
2: Iya, renang-renang sampai gelap-gelap minum air seperti itu ya. Menyelam sambil minum air itu namanya ya.
1: Jadi
2: sekalian toh.
1: Sekalian
2: selesai kelepas gitu. Daripada nih mubazir pulang ngapain gitu ya.
1: Baik yang ikut ambil ikut dapat ilmu juga.
2: Tapi ini hanya khusus untuk muslimah. Jadi bukan berarti nanti ngantek ya, nggak ngantek datang ke situ nanti nanti khawatir nanti space nya nggak ada.
1: Iya benar sekali, memang space nya terbatas ya Pak Eka untuk khusus muslim.
2: Betul. Nah ya, apa sih kelebihan dari mengikuti kajian muslimah Qurrotayun di setiap hari Selasa ini, apa sih sebenarnya
1: kelebihannya itu? Pasti yang pertama dan yang utama ya Pak Eko ya. Pertama dan utama ya itu pasti ilmu yang bermanfaat.
2: Betul sekali.
1: Karena kalau kita nggak punya ilmu ya sama aja tuh Pak. Nanti kedepannya seperti apa?
2: Iya.
1: Karena investasi terbesar yaitu investasi otak.
2: Betul.
1: Yaitu investasi pendidikan atau ilmu. Tak harus juga dia bersekolah seperti inilah, mengikuti kajian dan lain sebagainya ya Pak.
2: Yang tidak kalah penting ini juga nih, di hari ini juga akan diselenggarakan, coba itu dia ada pemeriksaan Ya, kesehatan gratis oleh siapa itu?
1: Oleh Dr. Fitri Anindya M. Biomed.
2: Iya,
1: Mas.
2: Itu. Kita ngadain apa namanya terjadinyaan pemeriksaan kesehatan gratis. Iya, masya Allah.
1: Si, masya Allah luar biasa.
2: Bagi sahabat-sahabat yang barangkali ingin ke studio juga ini luar biasa loh ya.
1: Gitu
2: ya. Apa kokonya luar biasa, tanggap, kemudian
1: sama
2: gitu ya, ada tamu, kemudian
1: langsung pokoknya ACT, aksi cepat tanggap.
2: Masya Allah. Iya, gitu ya. Nah, tidak kalah penting juga ini di ngikuti apa majelis kebetaan setiap hari Selasa rutin itu ada hadiahnya.
1: Apa itu Pak Eko hadiahnya Pak Eko? Wah, hadiahnya itu pokoknya healing, terus traveling, tapi pahala.
2: Nah, apa ya healing traveling yang berpahala?
1: Ya pastinya
2: HTP ya.
1: Apa itu Pak Eko?
2: Apa ya coba nih?
1: Ya. Baik,
2: ada
1: hadiah umroh bagi dua jamaah yang aktif.
2: Dua gitu. Jamaah aktif, ya ada ketentuan juga nih di sini penilaiannya. Jamaah hadir kajian 1 poin. Gitu ya. Kemudian jamaah membawa teman 2 poin. Setiap jamaah yang dibawa berangkat lagi kajian 1 poin.
1: Masya Allah.
2: Jadi ada kesempatan juga bagi yang sahabat bas ya, tahun besok insya Allah gitu ya, kita akan memberi tugas ya kepada pemenang ya, delegasi Allah untuk dikirim ke Mekah Madinah.
1: Mekah Madinah
2: ya, dalam rangka mereka bukan gereja.
1: Bukan, tapi HTP
2: untuk ibadah.
1: Dah, HTP lah intinya sama HTP, aja, Pak.
2: Iya.
1: Healing, traveling, pahala.
2: Pahala gitu ya.
1: Yeah.
2: Artinya mereka dikirim itu bukan untuk kerja tapi untuk beribadah.
1: Beribadah.
2: Kesempatan ibadah. Karena kita tahu persis, memang masya Allah ya. Luar biasa pada saat kita ibadah di sana itu pahalanya masya Allah. Sekali kita
1: sekali
2: Quran,
1: sekali kemudian, langkah kita aja dihitung ya Pak Eko ya.
2: Iya, betul sekali. Itu kalau kita, makanya banyak orang yang pingin banget ya. Apa namanya? Sholat di masjid
1: Nabawi.
2: Nabawi, kemudian juga di Mekah dan lain sebagainya atau ibadah-ibadah lainnya seperti itu, masya Allah ini bagi sahabat bas gitu ya. Bahkan satu kali sholat fardu atau sunnah di Masjid Nabawi nilainya dilipat gandakan. Seribu kali sholat di masjid biasa, siapa yang tidak ingin gitu ya? Ya juga ada raudhah disebut sebagai taman surga, siapa yang tidak ingin
1: seperti itu, apa gitu. Ya
2: iya kan, kalau Mas Oji nanti kalau misalkan sholat di sana sunnah atau fardu, 1000 kali sholat di masjid biasa, 1000 loh pahalanya
1: ya, sama
2: sekali sholat nih
1: bisa buat ya, nabung.
2: Wah, kalau makanya kalau pulang dari umroh itu mereka akan membawa emas, ibarat kata emas yang tidak bisa kita bawa sampai ke Indonesia, saking akehe, saking bludake, kalau itu dibarengi dengan ilmu, iman juga. Tanpa itu sia-sia. Iya kan ya? Jauh-jauh datang-datang untuk kita apa namanya mendekatkan diri pada Allah, kemudian kita malah tidak menjalankan syarat-syaratnya, iman-iman banget. Jadi kita pulanglah hampa. Ya, tapi kalau mereka datang dengan ilmu dan iman, insya Allah itu mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau ibarat kata ibarat saya sampaikan, membawa emas yang barangkali tidak bisa kita bawa itu loh, masih lebih banyak. Bahkan dilipat gandakan 1000 kali sholat di masjid biasa, luar biasa.
1: Biasa, masya Allah ya.
2: Nah, ini kan sangat apa namanya besar sekali pahalanya. Maka bagi sahabat-sahabat yang pingin banget ini ya, pingin banget untuk mendapatkan hal tersebut, maka ini sebagai upaya ikhtiar, gitu ya. Sebagai upaya ikhtiar saja. Selebihnya tawakal pada Allah. Siapa yang akan dipilih menjadi delegasi-delegasinya untuk dikirim ke Mekah Madinah. Ya, bukan ke tempat perang, tapi ke Mekah Madinah untuk ibadah.
1: Ibadah.
2: Dikirim untuk ibadah ini. Nah, masya Allah luar biasa. Nah, sholat di Masjid Nabawi pahala 1000 sholat. Kemudian sholat di Masjidil Haram berapa itu?
1: 100 ribu.
2: Bayangin aja, pernah nggak bayangin usia manusia misal di usia 17 ya, ya atau balik kemudian sudah ada kena kewajiban untuk menjalankan kewajibannya, kemudian sampai di usia mungkin dia mentok Mas Uci memang mentok 60 misal gitu ya,
1: misal aja umumnya aja
2: umumnya 70 80 kayak gitu ya. Itu sholat itu sampai kalau kita benar-benar sholat di Mekah atau Madinah itu tidak akan bisa nih kalah nih dengan yang ada di tempat kita. Bayangin ya, sekali aja sholatnya 100.000 sholat, kita 27 nih. Nah, ini luar biasa Masya Allah. Maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang pingin banget gitu ya, pingin aja nih ya, ya semua masih pingin gitu ya, pingin untuk dikirim menjadi delegasi Allah di Mekah Madinah Haromain seperti itu. Nah, upaya ikatnya apa? Mengikuti kajian Qurrota
1: A'yun.
2: Dan tak lupa juga informasi bahwa insya Allah kita juga mengadakan apa namanya itu umroh bersama Bas. Kita nantikan rilisnya nanti gitu ya, setelah apa namanya musim haji selesai ya, nanti di awal musim ya kita akan rilis insya Allah seperti itu. Oke, selanjutnya kita informasi menggeser lagi informasi terkait kurbani ya Mas Haji, coba dong disampaikan ke ini kurbannya gimana, ini kurbannya kurban Mas FM udah dapat berapa gitu ya.
1: Oke, baik, saya umumkan untuk sahabat Bas yang masih ingin bergabung untuk meraih kesempurnaan cinta dengan berkurban bersama Bas FM. Jadi untuk mari berbagi kurban untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan dan rawan akan pendangkalan akidah ya Pak Eko. Bahkan masih banyak Pak Eko saudara-saudara kita yang tidak merasakan daging kurban sedikit pun Masya Allah. Padahal itu kan kalau bahasanya Gen Z ya Pak Eko ya, eventnya arek-arek Islam, eventnya saudara-saudara Muslim, kok masih ada saudara kita yang gak kebagian, kan kasihan ya Pak Eko ya,
2: merasa miris ya,
1: merasa miris
2: tahun sekali loh makan
1: tahun
2: daging,
1: sekali benar
2: daging apa namanya,
1: daging enak,
2: daging kambing,
1: daging kambing, daging
2: kalau
1: sapi,
2: kalau suka kambing
1: ya ada daging sapi, kalau gak suka lagi dua-duanya ya mungkin ya gak apa-apa lah sate ayam. Tapi itu adalah kita kalau hari-hari aja beli daging sangat mahal, manca mending aku tuku bite, tuku ayam daripada aku tuku beli daging lah. Maka dari itu untuk saudara-saudara Bas yang ingin benar-benar ingin berkorban bersama Bas FMI, mari kita raih pahala bersama ya.
2: Iya.
1: Tuh, dan untuk update kurban sapi kurban yang paket A ya Pak Eko ya.
2: Boleh.
1: Paket A alhamdulillah sudah terpenuhi, ada 7 orang yang berkurban di harga 36 juta. Di harga 25 juta dan dibagi per orang 3,6 juta.
2: Bukan 36 ya.
1: 3,6. 3,6 juta.
2: Kemudian yang paket B udah terpenuhi alhamdulillah ya.
1: Iya, paket
2: sudah terpenuhi.
1: Paket A2 juga sudah terpenuhi.
2: Paket A2 juga terpenuhi.
1: Terus kemudian paket pindah paket B masih paket B ada slot Pak Eko, masih ada slot di pak yaitu di harga 27 juta dan per orangnya itu 3,9 juta dan masih ada slot berapa ini 1, 2, 3, 4. Masih ada slot 4 orang lagi ya.
2: 4 orang lagi silakan bagi sahabat Bas ya,
1: ingin
2: bagi kesempatan. Batas akhirnya kapan sih batas akhirnya untuk kambing atau juga sapinya?
1: Oh ya, untuk batas akhir untuk sapi di tanggal 16
2: Mei 2025. Ini tanggal berapa ini?
1: Ini tanggal 12 berarti kurang 4 hari lagi.
2: Ya, 4 hari lagi. Tapi biasanya mereka yang kambing itu di hari-harinya atau satu hari sebelumnya mereka juga
1: bisa
2: tiba-tiba ya. Saya pengen apa kurban kambing masih ada gak ya, masih dong. Kalau kambing kan karena kita stoknya
1: satu orang ya,
2: stoknya itu alhamdulillah mau berikan banyak untuk dibas gitu ya. Tapi kalau sapi batas waktunya kapan dong?
1: Kalau sapi 16 Mei.
2: Sapi 16 Mei, kenapa kita batasin untuk apa namanya batas waktu apa ikut ambil bagian kurban itu? Kalau sapi jelas karena kita harus bisa inden dulu kalau sapi ini kan, sapi nggak bisa dadaan tuh, stoknya juga terbatas.
1: Oke, karena besar dan sulit.
2: Betul. Kalau kambing kan ibarat kata ini bahkan apa namanya 2 hari 1 hari sebelumnya insya Allah
1: masih bisa dicarikan ya Pak.
2: Iya, bahkan kemarin itu beberapa waktu yang lalu itu hari-hanya itu
1: Iya.
2: Hari-hanya itu.
1: Ada yang pesan.
2: Ada yang pesan langsung mau udah dibawa ke sini langsung jadi sekalian seperti itu. Nah, silakan bagi sahabat bas karena insya Allah ini semoga Allah meridhoi dan juga memberikan apa namanya luasnya rezeki dan bisa memberikan manfaat yang besar bas itu kepada siapa? Kepada seluruh umat karena tebar Quran tidak hanya 1,000, 2,000 ya seperti itu ya. Dari beberapa desa binaan, daerah krisensasi, kemudian daerah-daerah yang barangkali itu memang membutuhkan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, Bas berusaha semaksimal mungkin untuk mentasarufkan tersebut. Namun qadarullah bila mana kok cuma sedikit, ya memang itu Allah berikan rezeki seperti itu. Tapi minimalnya di sahabat Bas ya, oh, kita pikir ini bahwa media ini sebenarnya bukan milik Abu Alfa.
1: Benar.
2: Ya, bukan milik maksudnya, tapi milik umat.
1: Umat.
2: Maka dari itu kita tergerak hatinya jafusabilillah. Bagaimana ini menggerakkan media ini supaya manfaatnya, maslahatnya lebih besar, kita dapat pahala juga nih, ya.
1: Jee.
2: Kalau kita menggerakkan media ini tapi tidak diikuti dengan barengan dengan jama'i yang lain untuk mendapat kebaikan, bisa jadi pahala enggak akan mengalir nih. Ya, maka dari itu kita estafet pahala. Saya kasih informasi misal kayak gampangnya stiker lah ya. Stiker Bas FM dikasihkan, kemudian mereka ada yang tahu, oh itu apa sih Bas FM?
1: Bas FM.
2: Oh coba deh dengerin 93,2 manfaat ya, pahala yang dimana kita tidak tahu yang mereka lakukan, wow luar biasa itu, ya kan? Ya kayak berdoa nih, Mas Suci pernah doain saya nggak?
1: Pernah.
2: Apa jadi doanya?
1: Semoga saudara-saudara sekeliling saya yang selalu mensupport saya untuk mengajak kebaikan.
2: Iya. Akhirnya kan itu doa yang saya tanya ini kan langsung gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau berdoa seseorang khusus, berdoa kepada saudara kita tanpa diketahui mereka, ya, pahalanya luar biasa kepada kita, kembali kepada kita. Misalnya doakan, ya Allah, semoga Abu Alfa, Pak Eko Abu Alfa ini mendapatkan rumah yang mewah, megah, misal seperti itu, mobil mewah seperti itu ya. Oh, jadi akan dapat juga sama doanya dengan apa yang diucapkan gitu. Jadi nggak sampai masalah doa ya?
1: Iya.
2: Iya, iya dong.
1: Nggak mewahnya nggak mepet sawah ya Pak.
2: Itu ibarat kata. Doa itu nggak boleh pelit-pelit. Doa itu karena kita nggak bayar akan doa.
1: Benar.
2: Borong itu doa sebanyak-banyaknya. Nah, gitu. Kecuali hal-hal yang kecil, apa hal yang fisik kelihatan itu, ya kadang-kadang ada yang pelit, ada yang enggak. Tapi ini doa ini, justru Allah itu menginginkan hambanya untuk berdoa. Terlebih nanti di Idul Adha. Nah, maka yuk kita bersama-sama, yuk maju bareng, ya, untuk kemaslahatan umat, gabung bersama dengan Bas FM dalam program
1: kurban.
2: Gitu ini ya, sahabat Bas ya. Ya. Makasih atensinya untuk Uti juga di Salatiga dan teman-teman lain gitu yang sudah WA. Ada lagi di program yang tidak kalah serunya bahwa kita ada desa binaan ya, yang kemarin di Merapi Sari, kemudian di Cuntel, di Mulungan, Masya Allah ya. Ini salah satu apa namanya program kita untuk membina mereka ya dan mensupport ya dari apa yang dibutuhkan insya Allah seperti itu dengan segala keterbatasan kami seperti itu. Nah, kemudian juga ada Masjid Binaan di Al-Burhan yang saat ini juga mengadakan sebuah program. Apa itu programnya?
1: Khitan Masal.
2: Khitan Masal. Wah, coba dong.
1: Yang ke-7.
2: Sampaiin dong Khitan Masal kayak apa itu?
1: Nggih, untuk Khitan Masal ini untuk yatim dan duafa. Dan alhamdulillahnya program ini wah bayar mesti Pak Eko wong khitane dengan teknik modern tanpa perban lho Pak Eko mesti bayar. Bayar apa enggak Pak Eko ini khitane? Pak menurut Pak Eko? Bayar apa enggak khitane?
2: Siapa?
1: Khitan ini.
2: Iya dong, saya dong.
1: Khitan kok bayar Pak Eko? Khitannya ini gratis lho Pak Eko.
2: Gratis ya.
1: Dan alhamdulillah khitan sudah gratis dan kami sudah, karena ini era 2026 yang apapun itu sudah terupdate, maka khitan juga harus terupdate, yaitu nantinya khitan ini dengan teknik modern tanpa perban.
2: Itu kembali coba dan bisa gimana itu?
1: Wah, saya juga kurang tahu Pak Eko, masa saya mengulang kedua kalinya.
2: Nah, gitu ya.
1: Ya, alhamdulillah tidak dipungut biaya apapun, malah dari tim penyelenggara DKM Al-Burhan Soka Salatiga Bas FM ini menyelenggarakan ini malah akan memberikan yang sudah selesai khitan ya, memberikan apa saja Pak Eko? Ada bingkisan satu.
2: Ada bingkisan.
1: Dan pastinya uang saku. Dan pastinya makan siang. Soalnya nek soalnya kalau bar di khitan kan energinya lemas Pak Eko karena negengi.
2: Apa itu negengi?
1: Negengi ya kayak tegang, badannya tegang dan lemas agar ya agar apa?
2: Ya
1: agar heart rate-nya tidak over, maka dari itu atau badannya biar tidak lemas dan drop, maka disupport oleh makan siang dan diberikan semangat oleh uang saku, diberikan semangat lagi oleh bingkisan agar semangat untuk yang para adik-adik yang belum khitan atau anaknya bapak ibu yang ada di wilayah Salatiga dan sekitarnya bisa mengikuti khitan massal yang diadakan oleh DKM Al-Burhan atau Bas FM.
2: Iya.
1: Dan ini kuotanya sangat-sangat terbatas.
2: Berapa kuotanya?
1: Enggak sampai 100 Pak Eko. Gak hanya 60 100. Anak loh Pak Eko.
2: Hanya 60 anak.
1: Iya, ya. Maka dari itu ini
2: ya.
1: Sitik ya Pak Eko ya.
2: Sitik. Dan ini tidak hanya terbatas di Kota Salatiga saja loh. Ada di kabupaten di Ungaran, kemarin ada yang daftar juga di Tengaran. Yang penting adalah siapa cepat mereka dapat. Ada program ini, program untuk yaitu anak yatim dan duafa. Jadi khusus untuk yatim dan duafa. Jadi jangan sampai kemudian saya duafa yo memposisikan duafa, jangan sampai karena kita melihat nih kayak apa sih anak yatim itu enggak bisa dihapusi ya anak yatim ya.
1: Iya, enggak bisa. Sama saja nanti saya mau daftar, misalnya ibunya daftar dan ini anak yatim, saya enggak punya suami, padahal suaminya ada, itu sama saja ya mendoakan kejelekan ya Pak Eko ya, kurang bagus sekali.
2: Dan doa apa nanti akan dilihat juga nih ya, doa apa seperti maksudnya kan anak yatim, mohon maaf ya Mas ya. Ya doa apa seperti itu ya. Ya maka dari itu ini segera saja mumpung masih ada kesempatan, coba disebutin dong nomornya, di nomor berapa pelan-pelan.
1: Baik, untuk pendaftaran ya Pak Eka ya, untuk pendaftaran ini bisa menghubungi 0857-1336-7371. Saya ulangi kembali, untuk pendaftaran bisa menghubungi 0857-1336-7371 dengan nama Gilang Ramadan. Terus untuk informasi mengenai apapun itu seputar nanti pelaksanaannya seperti apa dan lain sebagainya bisa menghubungi di nomor 0856414007777. Saya ulangi kembali, 0856414070777 itu untuk nomor pusat informasi mengenai seputar program khitan massal yang ketujuh yang diadakan oleh DKM Al-Burhan dan juga Bas FM ini, dan pelaksananya juga dari kegiatan SKI yang sudah berpengalaman juga ya Pak Eko ya, insya Allah tidak akan menciderai yang mau khitan itu dengan sahabat khitan Indonesia. Pastinya sudah, kalau dilihat track recordnya atau historisnya sudah ya sudah sangat melambung tinggi ya Pak Eko ya. Itu pastinya sudah aman dan terpercaya itu Pak Eko. Untuk update informasi dari khitan massal yang ketujuh yang diadakan oleh DKM Al-Burhan Soka Salatiga dan juga Bas FM.
2: Iya, banyak sekali ya itu informasi terkait dengan apa namanya ini ya, khitan massal gitu ya. Iya. Kemudian informasi selanjutnya Mas Haji bisa disampaikan
1: apa Pak Eko
2: terkait dengan ini nih program yang saat ini bergulir ya dan rutin gitu ya. Terkait dengan apa ambil bagian di dalam program-program kegiatan dakwah Bas FM seperti
1: ini. Ya, ini salah satu program yang mungkin untuk segenap calon-calon yang ingin mengambil bagian dakwah, terus ingin menjadi seorang muhsinin atau menjadi orang yang lebih baik ya Pak Eko ya, dari sebelum-sebelumnya. Dan Ini adalah salah satu program dakwah Bas FM yang selalu bergulir dan tidak ada hentinya ya Pak Eko ya, yaitu program infak dakwah atau kenteleng dakwah Bas FM itu. Dan untuk sahabat Bas yang ada di wilayah Salatiga dan sekitarnya, mungkin sahabat dimanapun berada ingin mengambil bagian dakwah dari kami atau bagian dakwah dari Bas FM ini, bisa menghubungi perwilayah, karena alhamdulillah Bas FM ini sudah menentukan koordinator-koordinator wilayah di Salatiga terkhususnya.
2: Iya, di Salatiga ya.
1: Iya, benar.
2: Ada berapa wilayah yang
1: ada? Empat kecamatan, dan ya, sudah ada koordinatornya. Mungkin dari sahabat Bas yang ingin bergabung atau mengambil bagian dakwah, agar apa, misal contoh ya Pak Eko ya.
2: Iya, betul.
1: Contoh, Mas, saya kok suka Mas dengan programnya dakwah Bas FM. Terus saya juga ingin Mas terupdate informasi. Bila itu bisa juga ikut mengambil bagian dakwahnya. Terus nanti bisa kalau pas kunjungan atau pas apa dikunjungi oleh tim dari kami, itu nanti pasti dia sudah membawa bekal-bekal untuk memberikan updatean informasi kepada muhsinin tersebut. Terus kenapa kok kami harus pakai kenteleng sebagai ikatan dakwah juga? Karena banyak orang yang ingin bersedekah ya Pak Eko ya.
2: Berinfak
1: juga itu banyak sekali di Indonesia ini, terkhususnya di wilayah Salatiga. Itu, wah Mas, saya ini hanya punya uang 10.000, tapi mau tak arahkan kemana Mas? Mau tak arahkan ke sana juga apa kok 10.000 tok gitu? Kok ini saya punya 20.000 kok kayak gimana gitu? Nah, maka dari itulah, kalau sahabat Bas yang ingin apa mengambil bagian dakwah, jangan malu. Yang terpenting itu kenteleng itu menjadi sebuah alat alternatif antara Bas FM dan juga muhsinin sebagai ikatan dakwah karena Allah Subhanahu wa taala gitu Pak Eko. Dan untuk perwilayah ya Pak Eko ya. Di 4 kecamatan ini ada salah satunya di wilayah Sidorejo Lor, ada saya sendiri dengan saya Mas Rozik. Nanti bisa menghubungi di nomor 08222423440 itu.
2: Iya.
1: Itu untuk wilayah Sidorejo. Terus di wilayah Tingkir dan sekitarnya ada di ada dengan Mas Irsyad ya. Mas Irsyad dengan nomor nanti bisa dihubungi, sahabat Bas yang ada di wilayah Tingkir dan sekitarnya bisa menghubungi Mas Irsyad, ada di nomor 08222423441 itu. Terus ada juga di wilayah Argomulyo.
2: Argomulyo.
1: Ada Pak Lutfi. Ada di nomor 08222423442 itu. Terus ada juga di wilayah Sidomukti.
2: Sidomukti
1: itu ada dengan Pak John atau Bang John atau Pak Sumarjono. Itu ada di nomor 08222423443 itu untuk wilayah 4 kecamatan di Salatiga yang sudah terbagi koordinatornya. Pokok intinya di kode nomor koordinator 4 kecamatan di Salatiga itu ada di belakangnya ya Pak Eko ya.
2: Iya.
1: 4440, 4441, 4442, 4443 itu saja. Kalau ada 444 sampai 4 kali itu bukan nomor dari bagian koordinator Bas FM.
2: Iya,
1: itu.
2: Betul sekali. Iya.
1: Dan juga kalau Mas, saya ini bukan orang Salatiga, saya ini jauh, tapi saya suka mendengarkan dakwah Bas FM karena taunya dari media atau dari pas seliweran megatnya Bas FM terus nyantol sinyalnya dan tak lihat kok suka, karena enggak apa, karena full kajian dan juga mengaji. Nah, itu juga bisa menghubungi nomor call center kami kalau dari luar Salatiga, yang jauh dari Salatiga, ingin benar-benar ingin mengambil bagian dakwah dari Bas FM, sangat bisa menghubungi call center kami di nomor berapa, Pak Eko?
2: Di nomor call center ya.
1: Iya.
2: Ini barangkali sahabat Bas sudah tidak asing lagi dari, sudah hafal ya.
1: Jee.
2: Di nomornya ini di Maruf ya, di luar kota, di langsung hubungi aja di 0812 ya. 2812 9100. Ini dicatat ya, karena ini yang di luar kota, yang berkali di wilayah J. Kudus, Pantura dan sebagainya. Kalau ingin ambil bagian dan ingin berkontribusi dengan Bas FM melalui apa namanya sedekah subuh atau program kenceleng tadi disampaikan Mas Oji gitu, kenceleng Bas FM gitu ya. Nah, nanti proses kayak apa, teknis bagaimana, bisa menghubungi langsung di 0812 2812 9100. Tidak hanya di luar kota, tapi di luar negeri juga sama.
1: Jadi
2: bisa menghubungi di nomor tersebut ya, supaya nanti Abu Aufa itu cepat ya, pegang Abu Aufa gitu ya, responnya cepat ya, insya Allah seperti itu ya. Kemudian memberikan maslahat, manfaat untuk program-program daripada Bas FM, apapun programnya. Nah, ini ada program ini, ada program ini, kita kasihkan dong ke para musini yang tanya di nomor 0812 2812 9100 ya. Semoga ini sudah paham benar ya nomor ini, insya Allah ya, langsung disimpan aja, nggak usah ragu-ragu. Nah, nanti untuk menghubungi ditulis Abu Aufa Bas FM gitu ya. Itu yang tadi disampaikan Mas Oji gitu, kenceleng Bas FM gitu ya. Nah, nanti proses kayak apa, teknis bagaimana, bisa menghubungi langsung di 0812 2812 9100. Tidak hanya di luar kota, tapi di luar negeri juga sama.
1: Jadi
2: bisa menghubungi di nomor tersebut ya, supaya nanti Abu Aufa itu cepat ya, pegang Abu Aufa gitu ya, responnya cepat ya, insya Allah seperti itu ya. Kemudian memberikan maslahat, manfaat untuk program-program daripada Bas FM, apapun programnya.

0: pada program ini, ada program ini, kita kasihkan dong ke para musisi yang tanya di nomor 08 12 8 1 2 9 100. Ya, semoga ini sudah paham benar ya nomor ini, insya Allah ya langsung disimpan aja, nggak usah ragu-ragu. Nah, nanti untuk menghubungi ditulis Abu Aufa Bas FM gitu ya, gitu. Ini maksud segi ya?
1: Jih, benar ya. Sekali ya, insya Allah.
0: Tegas banget jawabannya ya. Kemudian ini informasi terakhir juga yang sering didengerin melalui iklan-iklan di media, di radio itu apa ini? Iklan lowongan.
1: Jih, alhamdulillah ya. Kalau ada keluarga atau kerabat atau sahabat
0: takut nih,
1: ada yang ingin bergabung menjadi bagian dari tim dakwah Bas FM ini, ada dua lowongan ya Pak Eko ya. Yang pertama yaitu fundraising,
0: kemudian
1: yang,
0: guru tafid
1: dan juga ya, guru tafid. Dan ini untuk kualifikasinya ya Pak
0: ya,
1: Eko ya.
0: Tafid ya.
1: Untuk ini fundraising dulu, fundraising dulu. Okay. Ini kualifikasinya pastinya laki-laki ya Pak Eko, dan juga muslim. Terus pendidikan minimal SMA atau sederajat, terus tidak merokok, dan juga wajib sholat lima waktu, jujur mau belajar, dan juga niat bekerja, dan juga memiliki kendaraan pribadi dan SIM C aktif. Terus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan juga memiliki skill leadership.
0: Iya.
1: Itu. Terus ada juga guru tahfidz,
0: guru
1: putra.
0: Dengan kualifikasi apa itu?
1: Kualifikasinya karena pasti sesuai pamflet,
0: iya,
1: yaitu muslim, laki-laki, pendidikan minimal SMA atau sederajat, hafal Al-Quran minimal 6 juz mutkin, di
0: ya?
1: Juz 1, 2, 3, 28, 29, 30.
0: Masya Allah ya.
1: Terus mungkin, juga ya, sabar, karena memang guru tahfidz ya, guru SD ya Pak Eko, harus memiliki hati yang lapang dan juga ramah pastinya ya Pak Eko.
0: Enggak
1: mencureng ya Pak Eko, kayak Pak Eko ya.
0: Oh, gitu kayak Abu Aufa ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: iya.
0: Oh, seperti itu harus Abu Aufa ini mencureng gitu ya.
1: Iya, mencureng, mencucu terus.
0: Oh.
1: Ya, ya, kenapa itu? Dari, ya mungkin banyak permasalahan.
0: Bagaimana banyak permasalahan diimbangi dengan mencucu ya?
1: Iya, diimbangi dengan mencucu ya. Maka dari itu harus ramah juga Pak Eko untuk guru SD. Kayak saya. Ramah
0: ya,
1: terus.
0: Baik-baik, alhamdulillah.
1: Ramah karena menghadapi anak kecil, biar anak kecil juga tidak takut. Dan juga pembelajar.
0: Pembelajar
1: ini gini Pak Eko, bisa menyesuaikan situasi. Itu karena guru juga belajar,
0: iya,
1: murid juga belajar, tapi iya, dengan jalan yang berbeda. Saya belajar untuk menyampaikan apa yang sudah saya bisai, dan murid juga belajar menerima ilmu yang sudah dikasih. Gitu. Itu namanya pembelajar, Pak Eko.
0: Gitu.
1: Bukan membelajari, gitu.
0: Menggurui dan ya, semuanya ya.
1: Terus memiliki karakter suara yang baik. Ini yaitu public speakingnya.
0: Siapa?
1: Kayak saya Pak Eko.
0: Masya Allah,
1: public speaking-nya
0: ya,
1: bagus. Jadi murid itu bisa transfer of knowledge.
0: Masya Allah.
1: Buka, dan juga transfer of character.
0: Masya
1: gitu.
0: Allah, biasa nih, bagus ini. Seperti itu ya.
1: Nah, biar murid itu apa bisa mendengarkan dengan jelas. Kalau omongnya lemeng, murid tidak bisa. Itu enggak bisa transfer of knowledge, dan juga tidak transfer of character gitu.
0: Berarti public speaking-nya bagus ya.
1: Iya, benar kayak sekali. Kayak saya Pak Eko.
0: Insyaallah gitu ya. Gitu
1: terus
0: ya,
1: juga yang terakhir bacaan sesuai dengan kaidah kaidah tahsin dan juga tajwid. Jadi kayak bagaimana kalau nanti kan ini SD Tahfidzul Quran Pak Eko.
0: Iya,
1: masa gurunya ngajinya masih apa?
0: Grutal
1: geratul, terus makhorijul hurufnya kurang jelas. Terus kalau ada apa? Bacaan idhar malah mendengung. Terus apa? Kalau waktunya mendengung malah pembacanya jelas.
0: Oh, gitu ya.
1: Terus kalau ya banyak Pak Eko di situ masih, kalau memang tajwid memang

0: ketelitian, dan memang tajwid itu harus benar-benar di apa, benar-benar harus bisa dikuasai dalam, karena itu ilmu dasar sebelum ilmu membaca Al-Qur'an
1: untuk, ya, untuk mengajarkan anak kita yang tahfidz, ya.
0: Benar sekali.
1: Dasar itu sudah salah, nanti selebihnya bisa jadi salah. Sa-
0: kan, bisa ya? Jadi salah, arti juga bisa salah, Pak Eko. Salah, ya? Yang artinya bisa apa? Satu orang karena bacanya dipanjangkan bisa artinya bisa dua orang atau bisa jamak juga.
1: Oh, gitu. Gitu ya. Ya. So, itu. Habis seperti itu ya.
0: Iya, benar sekali. Dan
1: huruf ya.
0: J.
1: Seperti itu tahsin, tajwid dan lain sebagainya.
0: Iya. Dan ya, untuk informasi tadi fundraising bisa menghubungi di nomor 085156182727 atau juga bisa send your CV atau curriculum vitae di email hrd@basfm.id.
1: Iya.
0: Itu.
1: Dan yang di tahfidz,
0: kalau yang di tahfidz untuk nomornya sama 085156182727 dan juga bisa send curriculum vitae-nya di email hatiberiman.id.sdtki@gmail.com.
1: Iya, itu. Nanti coba barangkali ada yang tanya, kemudian kita kasih flyer insyaallah seperti itu ya.
0: Iya, benar.
1: Supaya nanti bisa di apa, dipelajari dan sama masuk kualifikasi kayak gitu ya.
0: Jee,
1: tadi rahmah, kemudian apa lagi?
0: Public speaking-nya
1: bagus. Kak siapa tadi?
0: Saya.
1: Mas Rojik seperti itu ya. Nanti coba lihat sebagai contoh ya. Misal kalau ketemu dengan Mas Rojik, oh ini contoh seperti ini gitu ya. Luar biasa nih. Ya, referensi lah ya. Selain ini dari Abu Alfa ya. Tapi Mas Rojik kan bagaimana contoh, oh ramai seperti ini ya, senyum, kemudian public speaking-nya bagus dan sebagainya, gitu ya, minimalnya seperti itu gitu ya. Kalau maksimalnya sih Abu Alfa seperti,
0: ya,
1: seperti itu ya, sahabat bos dimanapun berada
0: da,
1: gitu ya.
0: Da. Oh ya Pak Eko, alhamdulillah betul, sudah di penghujung.
1: Oh, saya kira mau kasih informasi apa lagi?
0: Oh, sudah Pak Eko.
1: Oh, cukup ya.
0: Cukup.
1: Jadi itu ya informasi yang kita hadirkan insya Allah setiap hari Selasa terupdate untuk Anda ya. Ya sahabat bas di manapun berada, semoga ini akan bermanfaat sekali.
0: Amin.
1: Pokoknya setiap hari Selasa deh. Setiap hari Selasa ngikutin aja program obrolan marketing,
0: marketing ya.
1: Kita kasih itu program-program terupdate ya. Untuk dari, untuk sahabat bas semuanya dari program Bas FM seperti itu ya. Ini sangat mendukung sekali ya, supaya kenapa ada TikTok kan di antara kita, ada interaksi di antara kita ya, antara kru Bas FM kemudian juga para pendengar ataupun musinin ya. Ya tadi disampaikan kalau di luar kota dengan Abu Alfa, kemudian di dalam kota nanti bisa mendengar empat tadi ya,
0: empat orang
1: di pot itu, jadi yang di pot itu nggak boleh di luar kota seperti itu ya.
0: Jee, benar. Cukuplah
1: nanti Abu Alfa aja yang mengcover seperti itu ya.
0: Betul sekali.
1: Nah itu saja sahabat bas di mana berada, sudah di penghujung acara ya.
0: Tidak
1: terasa kita ngobrol banyak banget ini ya, karena yang diobrol ini sangat manfaat karena terkait dengan program-programnya Bas FM seperti
0: benar
1: itu
0: sekali.
1: Ya. Bila mana ada kurang jelas, paham atau terlalu terbuku-buku kita menyampaikan nomor interaktifnya, nomor apa namanya tadi, lowan locker atau locker dan lain sebagainya atau nomor lainnya seperti itu, nanti bisa menghubungi di 08 12 28 12 9 100. Iya, ini maksudnya ya?
0: Jih, benar sekali.
1: Iya, benar sekali. Insya Allah ya. Itulah pembicaraan kita di program acara
0: Bang Omar,
1: obrolan
0: marketing seputar program Bas FM.
1: Saya Eko Abu Pak.
0: Saya Ahmad Ainur Razik.
1: Mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita tutup dengan doa
0: kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
3: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة 93.2 FM.

0: siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
2: Iki lho, Le, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Le.
3: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh, Le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Le. Ustaze yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
4: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Al-Hajir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahfuz Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abdul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
5: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
0: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: La ilaha illallah.
7: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Qur'an? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Qur'an Tartila. Dengan penempatan di Kriya Qur'an Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Qur'an menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrg@basfm.id. Kriya Qur'an Tartila, tempat belajar Al-Qur'an khusus wanita dewasa.
9: 93.5

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: Sesaat lagi, kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan itu sangat kita butuhkan sekali jamaah sekalian. Dan keselamatan yang paling utama itu adalah ketika kita bisa selamat dari neraka. Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa saja yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang-orang yang beruntung, dialah orang-orang yang selamat. Kemudian Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan saja. Surah Ali Imran ayat 185. Nah, di kesempatan kali ini mari kita renungkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ada satu kisah yang bagus yang menunjukkan kesabaran seorang pemuda yang luar biasa, yaitu menahan godaan syahwat ketika digoda oleh seorang wanita, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini ada di juz ke-12. Nanti jamaah sekalian bisa lihat di surah Yusuf ayat 22 sampai 34. Saya akan bahas pelan-pelan tentang faedah-faedah penting dari ayat-ayat yang ada tadi. Surat apa tadi? Yusuf ayat 22 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin." Dan tatkala Yusuf sudah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Atainahu hukman wa ilma. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini cerita Nabi Yusuf alaihissalam sudah berada di usia dewasa, memiliki kesempurnaan kekuatan lahir dan juga kekuatan batin, dan telah siap untuk memikul tanggung jawab yang besar seperti kenabian dan juga risalah. Maka Allah memberinya ketika itu hikmah dan ilmu. Kunci yang pertama di sini dari pembahasan ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam diberi hikmah dan ilmu. Lalu saatnya Nabi Yusuf alaihissalam melewati ujian. Ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang ingin melihat tulisannya, ada tulisan baru di rumahisa.com. Itu bisa lihat penjelasan lengkapnya. Kita masuk di ayat 23 dari surat Yusuf, dan ayat 23 dan ayat 24. Wa raw rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallat qatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'azallah innahu rabbi ahsanu maswaya innahu la yuflihu zalimun. Dan wanita itu, yaitu yang kita sering dengar dengan nama Zulaikha, istri Al-Aziz, yang Yusuf tinggal di rumahnya, jadi Yusuf satu rumah dengannya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Jadi yang menggoda di sini adalah si wanita, dan dia itu menutup pintu-pintu. Si wanita ini yang menutup pintu. Kemudian dia berkata, marilah ke sini, hai talak. Jadi yang ajak di sini adalah si wanita. Kemudian Yusuf berkata, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Ini tanda takutnya Nabi Yusuf pada perbuatan maksiat, dan dia minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsanu maswai, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Majikannya itu sudah sangat buat baik, maka dia tidak mau mengkhianatinya. Kemudian dikatakan di sini, innahu la yuflihu zalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Dilanjutkan di ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, andai Allah tidak tolong, maka keduanya sudah punya niatan masing-masing. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Perlu dipahami jamaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam sebelumnya sudah dapat ujian dari saudara-saudaranya. Tapi ujian kali ini, kata si As'adi, ujian yang ini lebih berat daripada ujian dengan saudara-saudaranya yang buang Nabi Yusuf ke sumur. Ini ujian yang lebih berat. Adapun ujian dari saudara-saudaranya, kesabarannya ketika itu ya sudah, dia dibuat, kesabarannya terpaksa. Kalau yang ini, Nabi Yusuf harus memilih. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu harus memilih. Kita itu ibaratnya begini jemaah sekalian, ketika kita itu kena sakit, ya, dapat ujian sakit, kena musibah tertentu, ada musibah itu yang kita tidak bisa memilih. Akhirnya kita terpaksa untuk sabar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan, sabar itu ada dua macam. Ada sabar yang sifatnya ittirori, terpaksa. Yang kedua, ada sabar yang sifatnya ikhtiari, pilihan. Saya pilih untuk sabar. Jadi kita masih punya pilihan. Nah, yang dibahas kali ini, Nabi Yusuf alaihissalam, dia itu bisa memilih. Di sini bukan dalam keadaan terpaksa. Seandainya dia mau memilih untuk melakukan perbuatan yang Allah itu murkai, Nabi Yusuf itu bisa lakukan. Yusuf alaihissalam, ingat tadi, tinggal dengan penuh kemuliaan di rumah Al-Aziz. Jadi dia tinggal bersama majikannya, bersama tuannya. Ia itu punya keunggulan tampan, akhlaknya bagus, rupanya cakep luar biasa. Karena itu wanita yang rumahnya ia tinggali itu menggodanya, yaitu Zulaikha tadi. Dan dia di sini adalah budaknya, ya, artinya berada di bawah dari majikannya tadi, berada di bawah pengaturannya, tinggal dalam satu rumah, sehingga sangat mudah sekali melakukan perbuatan yang tidak pantas tanpa diketahui siapapun dan tanpa ada yang merasakan. Bahkan musibah ini makin berat karena pintu-pintu yang menutup itu si wanita, sehingga tempat itu menjadi sunyi dan juga aman dari masuknya orang lain. Ingat ya, yang tutup pintu siapa? Si wanita, bukan Nabi Yusuf. Kemudian dia buat suasana aman, ini dalam sini aman, tidak ada mungkin yang masuk. Lalu ia mengajak, ya, adalah si wanita. Karena dikatakan tadi, yang ngajak ketika itu hai talak, yang mengatakan hai talak, marilah ke sini, adalah si wanita. Kemudian Yusuf di sini orang asing, dia bukan orang situ. Orang yang merantau dengan orang yang ada di situ, kalau misalnya kita tinggal suatu tempat, kita kalau buat maksiat, wah itu lebih besar perkaranya, karena ada orang tua kita, ada teman-teman kita, ada tetangga yang kenal kita semuanya. Tapi kalau jauh merantau, itu lebih berat ya godaannya. Karena kita mau buat sesuka kita, kalau kita merantau ke tempat jauh, wah itu semua mau kita. Nah, di sini katakan Yusuf itu orang asing yang biasanya tidak merasa malu seperti ketika berada di kampung halamannya sendiri. Kemudian dia juga seorang tawanan di bawah kekuasaan si wanita. Jadi kalau wanita perintah apa, ya dia harus mau. Kalau tidak, dia kena sanksi nantinya. Kemudian wanita ini lagi cantiknya luar biasa. Dan dia yang mulai menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf saat itu masih muda. Dan Nabi Yusuf masih jomblo, belum menikah. Bahkan wanita itu mengancam, jika tidak dituruti, Nabi Yusuf akan dipenjara atau akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Namun ketika itu Nabi Yusuf memilih sabar. Kisah selanjutnya di ayat ke-25 dikatakan, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladayil bab. Dan keduanya kemudian berlomba-lomba, ternyata majikannya sudah datang. Ya. Kemudian dua-duanya itu berlomba menuju pintu. Dan wanita itu akhirnya menarik baju gamisu Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu pas di muka pintu. Pas di muka pintu. Kemudian wanita itu berkata, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana aw adzabun alim. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang kok dia itu nekat berbuat serong dengan istrimu? Jadi si perempuan ini yang bilang, selain hukumannya itu dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih. Jadi dia ini yang goda saya, dia bilang sama suaminya seperti itu. Dia yang goda saya loh. Ya, dia harusnya itu dipenjara atau dia nanti dapat hukuman yang berat. Ini yang disebut dalam surat Yusuf ayat ke-25. Nah, jadi tadi mereka itu karena suaminya datang, ya Nabi Yusuf alaihissalam, dan si perempuan akhirnya segera itu menuju pintu. Nah, baru kemudian si perempuan ini yang mengatakan kepada suaminya kalau Nabi Yusuf itu yang menggodanya. Ini adalah fitnah luar biasa. Kemudian Nabi Yusuf membela dan datang kebenaran dari Allah. Di ayat ke-26 dikatakan, qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisu qudda min qubulin fa shadaqat wa huwa minal kadhibin. Yusuf berkata, dia itu yang menggodaku. Dia yang ingin menundukkanku kepada dirinya. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksian begini. Jika baju gamisnya koyak dari muka, maka wanita itu benar. Berarti Nabi Yusuf yang goda. Namun, jika dan Yusuf itu termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, kemudian ayatnya dilanjutkan di ayat ke-27. Wa in kana qamisu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta. Dan Yusuf itu termasuk orang-orang yang benar. Nah, kemudian dibuktikan di ayat 28. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'adzim. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak, koyaknya di belakang, berarti Nabi Yusuf benar apa salah? Nabi Yusuf benar. Berkatalah dia, sungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu, yaitu maksudnya adalah istrinya, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Yaitu maksudnya di sini tunjuk pada si perempuan. Maka dengan melihat kejadian ini, akhirnya ketahuan bahwasanya Yusuf benar. Wanita ini berarti yang menggoda. Tadi dikatakan sebenarnya ini adalah bagian dari tipu daya kalian, sungguh tipu daya kalian itu besar. Maksudnya di sini adalah, adakah tipu daya lebih besar daripada ini? Ia membersihkan dirinya dari perbuatan yang sebenarnya ia kehendaki dan ia lakukan. Lalu justru menuduh Nabi Allah Yusuf alaihissalam sebagai pelakunya. Kemudian, solusinya bagaimana? Lihat ayat-ayat selanjutnya, di ayat 29 disebutkan, Yusufu a'rid an hadha. Wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khathiin. Hai Yusuf, sudah pergi kamu, berpalinglah dari ini. Maksudnya Nabi Yusuf disuruh tutup mulut, jangan sampai ada orang tahu tentang berita ini. Kemudian si suami ini katakan kepada istrinya, kamu wahai istriku, istaghfiri li dzambiki, mohon ampunlah atas dosamu, kamu salah. Innaki kunti minal khatiin. Kamu itu sungguh termasuk orang-orang yang berbuat salah. Maka di sini Nabi Yusuf alaihissalam disuruh tinggalkan pembicaraan tentang hal ini, lupakan itu, dan jangan engkau ceritakan kepada siapapun demi menjaga kehormatan keluarga Al-Aziz dan istrinya. Terus untuk istrinya tadi disuruh apa? Tobatlah, mohon ampunlah, karena istrinya salah. Maka Yusuf diperintahkan untuk tidak membicarakan perkara tersebut, sedangkan si wanita dimohon untuk minta ampun dan bertobat atas kesalahannya tadi. Ternyata berita ini nyampe ke orang banyak. Berita ini tetap juga bocor ke orang banyak. Maka di ayat 30-34 ini tentang berita yang sudah tersebar. Qawqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Dan berita di kota itu ternyata menggosipkan, mereka itu membicarakan istri Al-Aziz itu ternyata menggoda seorang bujang untuk menundukkan dirinya, an-nafsihi, untuk menundukkan dirinya, syaghafa hubban. Kemudian dikatakan sesungguhnya cintanya kepada bujang itu sangat mendalam. Jadi di sini diungkap ternyata Zulaikha istri Al-Aziz tadi benar-benar senang sama Yusuf. Senang sekali. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Maka di sini ditunjukkan rasa cintanya Zulaikha mencapai tingkatan yang sangat dalam sekali. Dikatakan tadi, qad syaghafa hubban, cintanya telah sampai syaqaf hatinya, yaitu cinta yang paling dalam, kecintaan yang paling tinggi. Jadi dia sangat senang sekali sama Yusuf. Dia ungkap tadi. Kemudian karena itulah ia menyebutnya sebagai tipu daya, makanya di ayat selanjutnya ayat 31 dikatakan falamma sami'at bimakrihin. Maka tatkala wanita itu yaitu Zulaikha mendengar cercaan mereka, mereka semua menyatakan hal yang tidak baik untuk Zulaikha. Maka arsalat ilaihinna, diundanglah wanita-wanita itu tadi, wanita-wanita membicarakan tentang Zulaikha tadi itu, mereka diundang. Wa tadat lahunna muttaka'a wa atat kullu wahidatin minhunna sikinan. Diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada mereka masing-masing sebuah pisau. Itu karena nanti akan disajikan makanan yang mesti dipotong dengan apa? Kepada Yusuf. Ayo Yusuf keluar di hadapan para wanita tadi. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika Yusuf itu keluar kepada mereka, maka tatkala itu mereka melihatnya, mereka kagum luar biasa. Akbarnahu, akbarnahu itu mereka itu membesarkannya. Maksudnya, wah, tampan luar biasa. Wa qata'na aydiyahunna. Lantas pisau tadi mereka gunakan untuk memotong tangan mereka sendiri, bukan motong makanan. Wa qulna hasya lillah. Lalu mereka ketika itu mengucapkan maha sempurna Allah. Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini hanyalah malaikat yang mulia. Tadi coba lihat, sengaja Zulaikha ngundang untuk membuktikan bagaimana kalau kalian, respon kalian kalau lihat Yusuf. Kalian nanti lihat sendiri deh, Yusuf itu bagaimana. Maka tadi, sengaja Zulaikha itu sajikan hidangan makanan, kemudian juga di situ disediakan makanan, ya para ulama dikatakan, saya dikatakan itu buah atruz, yaitu semacam jeruk besar, yang mesti dipotong itu dengan pisau. Maka disiapkan pisau ketika itu, kemudian dia bilang pada Yusuf untuk keluar, ukhruj alaihinna. Ketika Yusuf itu keluar, falamma ra'ainahu akbarnahu. Maka ketika mereka melihat Yusuf, mereka itu mengagungkannya, responnya luar biasa sekali. Mereka memandangnya sangat luar biasa dalam hati mereka, mereka melihat dengan pandangan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Akhirnya waqata'na aydiyahunna, dan mereka melukai tangan mereka sendiri. Kemudian mereka ketika itu responnya, mereka ucapkan hasyalillah, maha suci Allah, mahadza basaran, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikat yang mulia. Maksudnya apa? Sebab Yusuf itu dianugerahi tampannya luar biasa, ada cahaya di wajahnya, keelokan rupa yang menjadikannya tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memandangnya, serta pelajaran bagi orang-orang yang mau merenungkannya. Jadi wanita-wanita itu tadi sudah merasakan sendiri ketika melihat Yusuf. Maka si Zulaikha ingin buktikan, saya sendiri bisa terkoda seperti itu, apalagi kalian. Maka di ayat selanjutnya, ayat 32, qalat fadzalikunna allazi lumtunnani fihi. Wanita itu berkata, Zulaikha itu berkata, itulah dia orang yang kamu celah aku karena tertarik padanya. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'soma wala in lam yaf'al ma amaru la yusjananna wa la yakunan minas saghirin. Itu yang kalian tadi celah aku tertarik kepadanya, dan sungguhnya aku telah menggoda dia untuk mendukkan dirinya kepadaku, akan tapi ingat dia tolak. Dan sungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan termasuk golongan menjadikannya tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memandangnya, serta pelajaran bagi orang-orang yang mau merenungkannya. Jadi wanita-wanita itu tadi sudah merasakan sendiri ketika melihat Yusuf. Maka si Zulaikha ingin buktikan, saya sendiri bisa terkoda seperti itu, apalagi kalian. Maka di ayat selanjutnya, ayat 32, qalat fadzalikunna allazi lumtunnani fihi. Wanita itu berkata, Zulaikha itu berkata, itulah dia orang yang kamu celah aku karena tertarik pada

nafsihi fasta'soma wala in lam yaf'al ma amaru la yusjananna wa la yakunan minas saghirin. Itu yang kalian tadi celah aku tertarik kepadanya dan sungguhnya aku telah menggoda dia untuk mendukkan dirinya kepadaku, akan tapi ingat dia tolak. Dan sungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan termasuk golongan orang-orang saghirin, yaitu orang-orang yang hina. Maka Nabi Yusuf ketika itu, karena ini ceritanya, semua wanita itu bilang, sudahlah Yusuf, kamu dengan si wanita ini saja. Orang-orang itu malah ngajak, si perempuan-perempuan lain itu malah menggoda Yusuf. Sudah Yusuf, masa kamu gak tertarik seperti itu? Malah mereka dorong. Tapi Yusuf, Nabi Yusuf pilihannya apa? Qala rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Tuhanku, dia berdoa, Nabi Yusuf itu berdoa, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang jahil. Di sini sebut orang yang jahil karena setiap orang yang berbuat maksiat itu disebut jahil atau bodoh, karena ilmunya itu lepas ketika itu. Di surat Yusuf ayat 33. Maka Nabi Yusuf lebih milih apa? Penjara apa si wanita? Apa yang Nabi Yusuf pilih? Lebih milih untuk masuk penjara supaya terselamatkan dari tipu daya tadi, terselamatkan dari godaan wanita tadi. Berarti Nabi Yusuf lebih pilih selamat dari maksiat, yaitu dengan masuk penjara, daripada memilih ya terjerumus dalam maksiat. Karena sifat maksiat dalam hal ini zina, ini cuma kesenangan dunia dan kesenangannya hanya sesaat. Kemudian pertolongan Allah pun ya akhirnya doa tadi itu dikabulkan. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan akhirnya Allah menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka doa Nabi Yusuf terkabul, dan yang menyelamatkan dari maksiat di sini adalah dengan doa. Doa Nabi Yusuf terkabul, akhirnya terselamatkan dari itu, dan penjara itu jadi pilihan selanjutnya untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Dari sini kita belajar beberapa hal. Dari kisah Nabi Yusuf ini kita belajar beberapa hal. Pertama, jangan pernah merasa aman dari godaan. Nabi Yusuf alaihi salam tetap berdoa agar dijaga dari tipu daya, padahal beliau seorang nabi. Posisi nabi beda tentunya. Ini menunjukkan kita bisa saja tergelincir, apalagi kalau kita itu merasa kebal, wah saya itu kuat hadapi maksiat. Hati-hati. Sesungguhnya Allah yang menyelamatkan kita. Maka benarlah kalimat hauqola la haula wala quwata illa billah. Baca itu terus. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Terus yang kedua, jauhi situasi yang membuka peluang untuk maksiat. Godaan itu bisa datang ketika pintu, godaan datang ketika pintu itu tertutup. Di zaman sekarang ini itu bisa berupa chat, chat pribadi yang intens, video call larut malam, atau pertemuan berdua tanpa batas. Jangan uji iman di tempat yang jelas melemahkan, apalagi kalau dalam keadaan sendirian pintu tertutup. Kemudian yang ketiga, segera menjauhi maksiat ketika kita itu mulai condong. Tadi ingat, ketika sudah dalam keadaan seperti itu, Yusuf kemudian lari, itu bukan berlama-lama. Ya, maka jangan sampai kita itu tergoda, ambil jarak sebelum perasaan itu makin dalam dan sulit dihentikan. Lalu yang keempat, berani kehilangan demi menjaga kehormatan diri. Jamaah sekalian, menjaga kehormatan diri dalam doa Nabi SAW itu disebut dengan iffah atau afaf. Seperti yang ada dalam doa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa

0: wal afaf wal ghina. Ada empat hal di sini. Salah satunya kita minta pada Allah agar diberikan sifat iffa atau afaf. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu sifat, aku mohon kepadamu petunjuk, aku mohon kepadamu ketakwaan, aku mohon kepadamu sifat iffah, dan aku mohon kepadamu ghina, agar diberikan kecukupan. Maka kita harus memilih untuk menjaga kehormatan. Walaupun kehilangan kesempatan tadi, kesempatan sesaat, cuma kesenangan dunia saja. Bahkan Yusuf di sini memilih di penjara daripada zina. Maka bisa jadi seseorang itu lebih memilih, sudahlah saya jauhi teman saya yang jelek, saya jauh pergaulan yang jelek, saya jauh circle yang jelek seperti ini, demi terselamatkan agama. Nah, jadi sifat iffa ini penting. Jadi iffa itu artinya, satu, bisa diartikan menjaga kehormatan diri. Bisa juga diartikan yang kedua, menjaga diri dari meminta-minta atau ngemis. Bisa juga diartikan menjaga diri dari yang haram. Menjaga diri dari yang haram. Terus ada pelajaran lagi menarik dari kisah Nabi Yusuf di sini. Pikirkan akibat jangka panjang, bukan kesenangan sesaat. Pikirkan akibat jangka panjang. Itu yang dipikirkan Nabi Yusuf. Daripada rasa sesaat, kesenangan sesaat. Zina itu sifatnya sesaat saja. Tapi lukanya, rasa bersalahnya, dampak sosialnya panjang. Maka kita kalau berbuat sesuatu, kita harus pikirkan, ini manfaat gak untuk saya saat ini? Manfaat ke depan bagaimana? Sama, ini kalau saya lakukan kesalahan seperti ini, dampaknya bagaimana? Lalu yang terakhir, ini doa. Ini adalah dari kisah seorang pemuda yang dinasihati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia minta izin pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berzina. Dia langsung berhadapan dengan Rasulullah, sampaikan, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Dia sampaikan terus terang kepada Nabi SAW seperti itu. Kemudian Nabi SAW sampaikan hal-hal pandangan dia bisa mikir logis. Coba kalau ibumu dizinai, kamu setuju? Kamu rela seperti itu? Enggak, wahai Rasulullah. Saudara perempuanmu dizinai, kamu setuju juga? Enggak, wahai Rasulullah. Bagaimana dengan bibimu? Bagaimana dengan orang-orang dekatmu? Seperti itu. Maka Nabi simpulkan, orang lain pun itu tidak rela keluarganya, orang dekatnya diperlakukan seperti itu. Kemudian setelah itu Nabi SAW dekati dia, Nabi SAW doakan, Allahumma gfir zambahu wa tahyir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikan hatinya, dan jagalah kemaluannya. Kalau kita mau ubah doa ini untuk kita atau dengan jumlah jamak, bacaannya menjadi begini. Allahumma gfir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Coba saya tuntun ya, semuanya bisa ikuti. Allahumma gfir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Saya ulang, Allahumma gfir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Diikuti artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, sucikanlah hati kami, dan jagalah kehormatan kami. Baik. Semoga Allah menjaga kita dari segala sebab yang mengantarkan kepada zina, membersihkan hati kita dari syahwat yang haram, dan menetapkan kita di atas kesucian hingga akhir hayat. Allahumma amin. Baik, itu pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Kuncinya yang paling penting di sini, banyakin doa dan banyak bersabar, karena bersabar juga di antara bentuknya adalah bersabar ketika menghadapi maksiat. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya keselamatan. Baik, Mas Glenn, selanjutnya apa, Mas Glenn?
1: Oh, Ustaz, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
0: Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bebas juga, monggo.
1: Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah benarkan tadi faedah dari Ustaz. Selanjutnya kami buka bagi para hadirin yang ingin bertanya secara langsung. Kurang lebih masih ada sekitar 10 menit ya sebelum kita berbuku 10 atau 15 menit. Silakan, ada yang ingin bertanya?
0: Santri juga boleh.
1: Santri juga boleh. Di saya sudah ada satu pertanyaan sebenarnya, San. Makanya tadi saya buka.
0: Iya.
1: Dari mana, Bu? Ini kiriman dari admin, San.
0: Iya, baik.
1: Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya izin bertanya. Kebetulan tadi pagi saya sikat gigi dalam keadaan sudah berpuasa. Namun saya tidak sengaja menelan pasta gigi. Waduh, ini seger ini.
0: Iya.
1: Kemudian segera saya lanjutkan berkumur.
0: Oke.
1: Apakah puasa saya tetap sah dan dapat melanjutkan puasanya, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz.
0: Nanti dilihat terlebih dahulu apakah itu benar menelan atau tidak. Itu satu. Dalam kaidah fikih untuk sesuatu yang masih sedikit dan kita itu dibolehkan untuk melakukannya, masih sedikit, selama itu tidak banyak maka dimaafkan. Seperti misalnya kita itu masih dibolehkan untuk kumur-kumur atau menghirup air ke hidung. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan balik fil istinsyak illa antakuna shaiman. Seriuslah, artinya perbanyaklah ketika istinsyak. Istinsyak itu masukkan air ke hidung, itu banyak-banyakin. Illa antakuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan puasa. Berarti maksudnya apa? Kalau dalam keadaan puasa tidak lakukan banyak-banyak seperti itu. Dan para ulama samakan istinsyak ini dengan matmadah. Matmadah itu yaitu berkumur-kumur. Nah, untuk puasa berarti berkumur-kumur boleh, tapi airnya tidak banyak. Maka nanti dilihat dulu, ini pastikan dulu airnya banyak atau sedikit. Kalau airnya sedikit atau yang masuk sedikit, ya dimaafkan. Tapi ini saran saya biar nanti tidak terulang lagi, baiknya ketika siang hari puasa, terutama setelah zuhur, bau mulut tidak dihilangkan, apalagi dengan menggunakan pasta gigi yang ada, yang pasta gigi yang apa, apalagi itu punya pengaruh besar pada kerongkongan, sehingga dihindari lebih baik. Terutama tadi saya sebut sesudah zuhur karena para ulama masih membolehkan kalau sebelum zuhur untuk bersiwak, tapi kalau sesudah itu yang perlu waspada. Kemudian karena di dalam menggunakan pasta gigi, sikat gigi dengan pasta gigi tadi itu ada air yang sifatnya banyak ketika kumur-kumur, ya, karena ada pasta kemudian ada di situ air yang mesti digunakan untuk keluarkan, maka sudah sepatutnya tidak dilakukan di siang hari puasa. Karena kumur-kumur hanya boleh dibolehkan ya tidak banyak-banyak. Kalau sudah banyak-banyak dilakukan sengaja, banyak-banyak, nanti kalau masuk, puasanya bisa batal. Jadi solusinya seperti tadi saja. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakumullah khairan. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya langsung? Ah, ini momen kesempatan soalnya ini. Silakan, Bapak. Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berkaitan dengan kesabaran tadi ya, Ustaz. Kadang kita, pas saat-saat seperti ini ya, saat-saat pengajian, bahkan menjelang berbuka puasa menerima tausiah, diingatkan bahwa kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Akan tetapi nanti mungkin yang seperti dikatakan tadi, di waktu kesendirian misalkan, kita dihadapkan pada suatu kejadian, misalkan kita ada kebutuhan mendesak, misalkan kan, misalkan pada besok anak bayar UKT, bayar SPP, nggak punya uang gitu kan. Sementara di kantor atau di tempat kerja, wah ini ada uang yang bisa dipakai ini. Nah gitu kan, tidak ada yang tahu seperti ini. Nah itu kan bisa muncul godaan itu kan sangat, sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat kuat karena terdesak tadi. Mungkin kalau pas di pengajian gini, wah kita bisa ini. Tapi kalau pas menghadapi saat-saat seperti itu yang sangat godaan yang luar biasa tadi, mungkin ada kiat-kiat khusus atau gimana. Misalnya doa-doa yang ini, yang kita diajarkan Ustaz tadi. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau doanya ada, tapi saya belum muat di web ini. Doanya begini. Ini doa yang diajarkan ketika Nabi SAW itu bermimpi, dan mimpi seorang Nabi itu wahyu. Kemudian dalam mimpi tersebut beliau membaca doa ini, ya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarqal munkarat wa hubbal masakin wa antagfirali wa tarhamani wa idha aradta fitnata qawmin fatawafani ghairam maftunin. Terus lanjutannya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Kalimat awalnya itu artinya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar mencintai orang miskin. Wa antaghfirli. Dan engkau ampuni aku ya Allah. Wa tarhamani. Dan engkau rahmati aku ya Allah. Wa idza aradta fitnata qaumin, dan jika engkau ingin musibah datang pada suatu kaum, fatawaffani ghairu maftunin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah, terselamatkan dari musibah tersebut. Terus, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku mohon kepadamu kecintaanmu. Ya Allah, aku mohon kepadamu mencintai orang-orang yang mencintaimu, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ya Allah, aku mohon juga kepadamu amalan yang mendekatkan aku kepada kecintaanmu, yaitu amal-amal soleh. Itu doanya. Nah, nanti bacaan lengkapnya ini Bapak putar aja videonya ulang, nanti itu ada di YouTube Rumisa TV. Baik, matur nuwun.
3: Masih
0: sih, kan? Azannya berapa?
3: Kalau di jam saya 18.02, Ustaz. Kalau di jam Ustaz
0: 18.01.
3: Oke. Mungkin di akhir ini kita mohon nasihat penutup dari Ustaz sebelum nanti mungkin persiapan ya, untuk
0: 17.59 saya.
3: Oh iya, berarti pas Ustaz untuk ya. Nasihat penutup Ustaz. Tafadhol.
0: Baik, dari sini kita tahu bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Bahkan solution time-nya bagi jadi 4. Ya, sabar dalam menjalin ketaatan, ibadah kita butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam menghadapi maksiat. Dalam menghadapi maksiat juga kita butuh sabar. Kalau enggak bisa tergoda, seperti dalam kisah tadi. Terus yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita pilih. Kita juga disuruh sabar tadi. Kemudian yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah ketika diganggu oleh orang lain atau dizalimi oleh orang lain. Semuanya butuh sabar. Dan Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar pahalanya itu tanpa batas. Dan tanpa batas di sini para ulama artikan, kalau ditimbang itu timbangannya malah tak terhingga. Artinya besar sekali pahala dari orang yang sabar. Dan ketika kita jalani puasa, kita sedang melatih diri kita untuk menghadapi sabar-sabar yang ada tadi itu. Dalam puasa ada sabar dalam menjalani ketaatan, dalam puasa ada sabar dalam menjauhi maksiat, dalam puasa ada sabar dalam menghadapi musibah, dalam puasa ada sabar ketika menghadapi orang lain pula. Semoga Allah memberikan kita pahala tanpa batas dari amalan puasa kita, dan kita tergolong orang-orang yang senantiasa sabar dalam menghadapi ketaatan, maksiat, dalam menghadapi musibah, dan dalam menghadapi cobaan dari orang lain, dan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: kalimatu thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Buzz FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Buzz FM, mudah amanah dan penuh berkah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Qurannya. Orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Quran dan bacaannya. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Ya ummun nas akra'uhum likitabilah. Yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua, kata Rasulullah SAW, fa'akdamahum sinnan fa'inkanu fil kira'ati sawa'an. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini fa'akbaruhum sinnan, maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami, orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak, tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an, mengerti bacaan Al-Qur'an yang paling bagus tajwidnya dalam membaca Al-Qur'an paling tidak, merekalah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Qur'an sama-sama bagus dan dalam pengetahuan Al-Qur'an sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
6: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
7: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
8: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
6: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah SAW bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah SAW akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang, dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
9: Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al min khalfi nuran, wa min amami nuran, waj'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma a'tini nuran.
6: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa,
9: Allahumma ftahli abwab rahmatik.
10: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
6: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa,
9: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
10: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
6: Wajib bagi imam untuk tidak memulai sholatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
9: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
10: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
6: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
9: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankib sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahu al-Bukhari.
10: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
9: Waqala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bika'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
10: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
6: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
9: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمِ.
10: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
6: Tidak ada sholat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
9: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
10: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
6: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
9: "Innama ju'inal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
10: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
11: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
12: Allahu Akbar.
11: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
12: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
10: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
11: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
12: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
10: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
11: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
12: Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
10: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
11: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
12: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Rawahu Muslim.
10: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula, boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat zuhur untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

0: siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
1: 93.5

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@buzzfm.id. Buzz FM mengenal indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Buzz FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Buzz FM, mudah amanah dan penuh berkah.

0: Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi'ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: Manna'il lil khairi mu'tadin athim
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: 'Utullim ba'da dhalika zanim
0: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: أَكَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.

Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil.
1: Anihdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaku wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulan nahal yawma alaikum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat." Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.

0: الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.

Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.

0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: Afanaj'alul muslimina kal mujrimin.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: Malakum kaifa tahkumun.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: Am lakum kitabun fihi tadarusun.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: Inna lakum fihi lama takhayyarun.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu.
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umri lahum inna kaidi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajatabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina ala an nusawwiya bananah.
0: Bahkan, kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
0: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
1: Wa khasafal qamar.
0: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
1: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
1: Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar.
0: Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari?
1: Kalla la wazar.
0: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idhinil mustaqab.
0: Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar.
0: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah.
0: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adhirah.
0: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
0: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
0: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah.
0: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Thumma inna 'alaina bayanah.
0: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbuna al-ajilah.
0: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: Wa tadharuna al-akhirah.
0: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
0: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: Ila rabbihana nadhirah.
0: Memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
1: Tahunnu an yuf'ala biha faqirah.
0: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balaghatit taraqiya.
0: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
1: Wa qila man raqa.
0: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
1: Wa dhanna annahu al-firaq.
0: Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idhnil masaq.
0: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wa la salla.
0: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul, dan berpaling dari kebenaran.
1: Thumma zahaba ila ahlihi yatamatta.
0: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
1: Aula laka fa aula.
0: Celakalah kamu, maka celakalah.
1: Thumma aula laka fa aula.
0: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun tufatan min maniyumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
1: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
0: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
1: Faja'ala minhu az-zawjaini adh-dhakara wal-untha.
0: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
4: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَةِ
5: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
6: الدراسات القرآنية.
7: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
6: الدراسات القرآنية.
8: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
9: Ad-dirasatul Qur'aniyah
10: 93.2 FM.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam. Rangkaian Mutiara Nasihat.
2: Tidak ada orang yang soleh yang Allah uji dan tidak diselamatkan oleh Allah. Pegangi konsep itu. Tidak ada seorang hamba yang soleh, yang beriman, dan selalu memohon kebaikan kepada Allah, tidak ditolong oleh Allah tatkala musibah dan ujian menimpa. Sudah pasti datang pertolongan itu. Bahkan Allah Rabbul Izzah sudah menawarkan kepada kita agar kita banyak-banyak meminta tolong kepada siapa? Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian meminta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Artinya Allah sudah menawarkan kepada kita konsep dasar yang akan mengokohkan keimanan kita tatkala dihadapkan dengan tantangan, ujian, dan cobaan. Sehingga Allah mengatakan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan pertama sabar. Kenapa Allah mengawali perintahnya kepada kita setiap hamba ketika menghadapi ujian, cobaan, musibah dengan sabar? Karena banyak orang di muka bumi ini ketika menerima ujian, sabar enggak? Tidak. Enggak terima. Banting badannya, menampar wajahnya, merobek bajunya, bahkan na'udzubillahi min dzalik mengumpat, menghujat, melaknat. Ya. Jangan kehilangan uang 10 juta, 10 miliar. Kehilangan uang 50 ribu kita marah atau tulungan. Kok menimpa saya ini? Kenapa ya Allah? Subhanallah. Jangan tanya kok menimpa saya. Kenapa? Nabi sudah bilang sama kita, ma asabaka lam yakun li khti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Segala sesuatu yang Allah putuskan menimpamu tidak akan meleset. Dan segala sesuatu yang Allah putuskan, ya. Pertama Nabi mengatakan, ma asabaka, segala perkara yang Allah putuskan menimpamu maka tidak akan meleset. Dan sebuah perkara yang Allah putuskan meleset darimu maka tidak akan menimpamu. Jadi salah kalau kita justru protes kepada Allah. Segala bentuk macam ujian, cobaan dan musibah itu adalah bagian daripada bagaimana Allah mengajari kita untuk berbenah dan saling mengevaluasi diri.
3: Haddatsana Abu Awanah 'an Qatadah 'an Zurarah bin Auf 'an Sa'd bin Hisham عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
4: Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisham, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur'an maka kedudukannya di akhirat nanti ditemani oleh para malaikat yang mulia, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan gagap ia sulit dalam membacanya maka ia mendapatkan dua pahala. Hadis diriwayatkan Imam Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.

ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

ريحٌ فيها عذابٌ أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam. Rangkaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Saudaraku yang semoga Allah muliakan, Allah rahmati, dan Allah berikan taufik untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya. Dan yang sedang sakit, semoga Allah memberikan taufik agar bisa bersabar, bisa tetap beribadah, dan semoga Allah sembuhkan secepat mungkin sehingga dia bisa kembali beraktivitas secara normal. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang masuk ke dalam hati dan jiwa kita, ilmu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma, bahkan ia adalah ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dada para ahli ilmu. Al-Qur'an dan ilmu, Allah yang mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 49 ini, itu ada di dalam dada, dan itulah ilmu yang bermanfaat, letaknya di dalam hati, bukan hanya di otak, bukan di sini, tapi di dalam dada dan hati. Karena yang ada di dalam hatilah yang mengontrol seluruh anggota tubuh kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu." Ketahuilah, di dalam segumpal jasad manusia ada, mohon maaf, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka baik seluruh jasad. Tangan baik, kaki baik, pikiran baik, mata baik, telinga baik, dan seterusnya. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh jasad manusia. Cara berpikirnya jadi buruk, walaupun maklumatnya banyak. Dan ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu. Maka saudaraku yang Allah muliakan, mintalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bukan hanya retorika, ilmu yang bukan hanya mendengar lalu mencatat, ilmu yang bukan hanya share dan ucapan maupun komentar, tapi ilmu yang masuk ke dalam hati kita lalu berbuah amal, sikap, dan karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ilmu inilah yang kita butuhkan di kondisi saat ini, di saat pandemi seperti ini. Ilmu yang masuk ke dalam hati dan bisa menuntun kita bisa bersikap dengan benar. Karena banyak juga orang yang sudah tahu maklumat tetapi tetap paranoid. Kenapa? Karena ilmunya hanya ada di kepala, bukan ada di hati. Dan ini yang kita minta kepada Allah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasa'alun.
2: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
2: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzihum fihi mukhtalifun.
2: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sayalamun.
2: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sayalamun.
2: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
2: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal-jibala autada.
2: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
2: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
2: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
2: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
2: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
2: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
2: Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari.
1: وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
2: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
2: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
2: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
2: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
2: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
2: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana. Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba.
2: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
2: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
2: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
2: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
2: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba.
2: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba.
2: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
2: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
2: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
2: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa.
2: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha lahwan wa la kidzaba.
2: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba.
2: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat pada hari manusia yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-nazi'ati gharqa.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: Wan-nashithati nashtha.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: Was-sabihati sabha.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: Fas-sabiqati sabqa.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Fal-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: Tatba'uha ar-radifah.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma'idhin wajifah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa idza hum bisahirah.
0: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadits Musa.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: Idhhab ila fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: Fahashara fanada.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya.
1: Faqala ana rabbukumul a'la.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu.

0: yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A'antum ashaddu khalqan amis samaa banaha.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: Rafa'a samkaha fasawwaha.
0: Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya.
1: Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha.
0: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang.
1: Wal ardha ba'da dhalika dahaha.
0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
1: Akhraja minha ma'aha wa mar'aha.
0: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
1: Wal jibala arsaha.
0: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'ati tammatul kubra.
0: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
1: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: Wa burrizatil jahimu liman yara.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: Fa amma man tagha.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: Fima anta min dzikraha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: Ila rabbika muntahaha.
0: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta munziru man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: tenaga.
1: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Qur'an.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

0: bayyinah.
1: Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: أحدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
2: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat. Dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
4: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَةِ
5: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
6: الدِّرَاسَاتُ الْقُرْآنِيَةُ هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
7: الدراسات القرآنية.
8: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
7: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
9: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
11: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan, tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. 93.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tertila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tertila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
2: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Buzz FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Buzz FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini, Kampus Gria Quran Tertila, tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Gria Quran Tertila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah firman Allah, benar-benar firman Allah, dan bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Takallama bihi wa sami'a minhu Jibril. Allah berbicara dengan Al-Quran. Al-Quran ini firman Allah. Allah berbicara dengan Al-Quran ini. Kemudian Jibril mendengarkan Al-Quran ini langsung dari Allah. Wa sami'a min Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril turun dan membacakan Al-Quran ini dan didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari Jibril. Wa sami'a as-sahabatu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mendengarkan langsung Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Allah. Sahabat mengambil dari Nabi, Nabi mendengar dari Jibril, Jibril mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah takallama bi sautin yusma', Allah berbicara dan terdengar suara Allah oleh Jibril. Wa kama anna lahu dzat la tushbihu dzawat, Allah punya dzat dan zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Fakadha sifatuhu la tushbihu sifat. Begitu juga Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat makhluk. Wa kadzalika sautuhu la yushbihu sauta ahadin min khalqi. Begitu juga Allah memiliki suara, dan suara Allah itu tidak sama dengan suara makhluknya. Tidak sama dengan suara makhluknya. وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ بِالْقُرْآنِ بِأَصْوَاتِنَا, kita membaca Al-Quran dengan suara kita. فَأَصْوَاتُنَا مَخْلُوقَةٌ, suara kita ini makhluk. Walakin kalamullah ta'ala ghairu makhluk. Tapi Al-Quran yang kita baca adalah firman Allah dan bukan makhluk. Wa ala hadha fanahnu nu'minu imanan jaziman. Maka dari sini kita benar-benar beriman dengan kuat. Bi anna kulla ayatin min ayatil Qur'an munazzalah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Kita punya keyakinan yang kuat bahwa seluruh ayat di dalam Al-Quran adalah turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Turunnya, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua ayat yang ada dalam Al-Quran adalah firman Allah yang wajib kita imani. Dan tidak boleh seorang mengingkari sedikit pun dari ayat Al-Quran. Bahkan satu huruf Al-Quran pun tidak boleh diingkari. Waqad naqala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menukilkan perkataan ay qaula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menukilkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kulli." Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf dari Al-Qur'an. Dia mengingkari faqad kafara bihi kulli. Maka dia telah kufur kepada seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Satu huruf dia ingkari berarti sama dengan dia mengkufuri seluruh Al-Qur'an. Walil Qur'anil Karim hukukun katsirah 'alal mu'minin. Al-Qur'anul Karim memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh orang-orang yang beriman. Maka di antara hak-hak Al-Qur'an yang harus kita tunaikan, yang pertama, an yatlu haqqa tilawati wa yurattiluhu tartila. Hendaknya seorang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan, dengan tartil, warattilil qur'ana tartila. Dia membaca Al-Qur'an dengan tartil. Dia memberikan hak-hak pada huruf-huruf Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan. Ketika huruf-huruf tersebut diberikan haknya, maka akan benar maknanya. Tapi kalau seandainya huruf-huruf Al-Quran yang dibaca tersebut tidak diberikan haknya, atau bahkan dirubah harokatnya, maka ini akan merusak arti dan makna Al-Quran. Akan merusak arti makna Al-Quran. Maka hak yang pertama, hendaknya seorang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, dan membaca Al-Quran dengan tartil. Hak yang kedua, an yatadabbaru al-Quran wa yafhamuhu idza qara'uhu aw istama'u lah. Yang kedua, mentadabburi isi Al-Quran. Memahaminya apabila dia membaca atau dia mendengarkan. Bagaimana mentadabburinya? Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka dia baca terjemahannya. Dia baca tafsirannya. Dia baca penjelasan para ulama. Dia mentadaburi Al-Quran. Thalithan, an yatamassaku bil-Quran wa ya'malu bima ja'a fi. Hak yang ketiga, hendaknya seorang itu, seorang mukmin itu, dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang dia pegang di dalam kehidupannya. Wa ya'malu bima ja'a fi, dan dia mengamalkan apa yang ada pada Al-Qur'an. Dalam masalah akidah, ibadah, ya, dalam masalah muamalah, akhlak. Fa yuhillu halala wa yuharrimu harama. Apa yang dihalalkan dalam Al-Qur'an maka dihalalkan. Apa yang diharamkan maka diharamkan. Berpegang teguh menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Rabi'an, min haqqil Qur'an 'alal muslimin an yutajiru bihi ma'a Allah. Hak yang keempat adalah seorang mukmin hendaknya dia berniaga kepada Allah, ai berniaga bersama Allah dengan Al-Qur'an. Perniagaan yang lan tabur, tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Dia baca Al-Qur'an, dia akan dapatkan pahala. Dia amalkan Al-Qur'an, dia dapat pahala. dia mengajarkan Al-Quran, dia dapat pahala. Taib. Allah akan meninggikan derajatnya di dunia. Allah akan meninggikan derajatnya di surga. Allah akan memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ini tijarah ma'Allah. Berniaga bersama Allah ya dengan Al-Quran ini. Khamisan, an yata'addabu bi'adabihi wa yatakhallaqu bima fi. Hak yang kelima yang perlu diperhatikan adalah kita beradab sebagaimana adab yang diajarkan dalam Al-Quran. Kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak dengan Al-Quran. Beradab dengan adab yang diajarkan oleh Al-Quran. Naam. Kalau seandainya seorang memegang adab akhlak yang ada pada urf kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau yang adab naam, akhlak yang menjadi kebiasaan masyarakat kemudian bertentangan dengan Al-Quran, maka ini wajib ditinggalkan dan dia mengikuti adab dan akhlak yang ada pada Al-Quran. Sadisan, an yata'ahdu bil Quran hatta la yadhhaba min sudurihim. Orang yang sudah hafal Al-Quran hendaknya dia jaga baik-baik agar tidak hilang dari dada-dada mereka, agar tidak hilang hafalan tersebut. Dia bermurajaah, dia mengulang-ulang hafalannya, dia menjaga baik. Ya. Kemudian sabian yang ketujuh, an yatahakamu ilaihi. Termasuk hak Al-Quran yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin adalah berhukum dengan hukum Al-Quran. Mengembalikan permasalahan kepada Al-Quran. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran. Berhukum dengan hukum Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai pedoman ya, kaum muslimin, maka na'am, hukum-hukum Allah yang ada pada Al-Quran, maka dia terapkan. Dia terapkan pada dirinya, dia terapkan pada keluarganya, dia terapkan di masyarakatnya. Ya. Dan berhukum dengan Al-Quran ini bukan hanya kewajiban para pemimpin, bukan hanya kewajiban penguasa dan ulil amri, bahkan kita sebagai rakyat pun punya kewajiban untuk berhukum dengan Al-Quran. Al-Quran melarang seorang untuk na'am, memakan riba. Maka kita pun wajib berhukum dengan Al-Quran bahwa Allah melarang dan mengharamkan riba. Bukan kita menuntut kepada penguasa, pemimpin, tapi kita juga harus berhukum dengan Al-Quran tersebut. Al-Quran melarang seorang untuk mencuri dan mengambil harta orang lain, mendzalimi orang lain. Maka kita pun mengamalkan dan berhukum dengan Al-Quran. Naam. Sebelum kita menuntut para pemimpin dan penguasa kita. Maka berhukum kepada Al-Quran kewajiban kita semua sebagai muslim. Baik hakim maupun mahkum, baik pemimpin maupun rakyat. Faman dayya'a haqqal Qur'anil Karim, maka barang siapa yang menyia-nyiakan hak-hak Al-Qur'an, fa innahu yadhillu fid dunya wa yashka fil akhirah, maka dia akan tersesat di dunia dan dia akan menjadi orang-orang yang sengsara di akhirat kelak. Fa ya ummatal Qur'an, wahai ummat Al-Qur'an, idza arada kullun minna an ya'rifa nafsahu wa yazina nafsahu, wahai ummat Al-Qur'an, apabila kita ingin mengetahui keadaan diri kita dan ingin menimbang kondisi kita, falyanzur aina huwa minal Qur'an, hendaknya kita semua memperhatikan diri kita di mana kondisi kita dari Al-Qur'an, di mana keadaan kita dari Al-Qur'an. Hal anta mimman hajartal Qur'an, apakah engkau termasuk orang-orang yang menjauhi dan meninggalkan Al-Qur'an? Tilawatan wa tadabburan wa amalan bima fi, tidak mau membaca, tidak mau mentadaburi, tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Wa takhalluqan bi akhlaqi, tidak mau berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, dipelajari, dihafal, bukan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana dia mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Menghafal Al-Quran begitu penting. Akan tetapi, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, itu yang lebih penting. Karena turunnya Al-Quran, ya, sebagai pedoman bagi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Orang yang menghafal Al-Quran kemudian tidak mengamalkan Al-Quran, apa yang sudah dihafal tersebut, maka ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dan kita semuanya dijadikan sebagai ahlul Quran wa khasatu, dan dijadikan sebagai ahlul Quran dan orang-orang yang dekat kepada Allah dengan membaca firman-firman Allah dan memahami maknanya, mentadaburinya, serta mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ikuti bersama program selanjutnya, Motivasi Parenting. Selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Senantiasa kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, rezeki, hidayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di segmen acara Ngomong-ngomong Soal Momong. Sahabat Bes, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di segmen seru-seruan kita, jagongan bareng di siang hari ini, menemani aktivitas sahabat sekalian yang ada di rumah, yang ada di jalan, atau yang sedang melaksanakan pekerjaan. Dan kita turut mendoakan semoga senantiasa kegiatan yang sahabat lakukan di siang hari ini, di hari ini, dilancarkan, dimudahkan, dan pastinya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
6: Amin.
5: Dan sahabat sekalian, langsung saja kita pada kesempatan siang hari ini tentu saja sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita di segmen acara Momong ini, atau ngomong-ngomong soal momong, pastinya dengan Pak Tu. Kita sapa dulu Pak Tum nih. Assalamualaikum Pak Tum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat Pak Tum?
6: Sehat alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Kemarin rodok-rodok gembreges ya Pak Tum?
6: Rodok gembreges sih. Alhamdulillah sehat.
5: Sehat. Bisa menemani sahabat semua. Nah, untuk sahabat pers dimanapun Anda berada yang sekarang mengikuti live-nya melalui siaran radio di 93,2 Radio Bas Mengenal Indahnya Islam, atau yang melalui streaming di radioonline.com. Nah, nanti bisa ikut berinteraksi dengan kami yang ada di sini melalui nomor interaktif kami di 0857-2500-9444. Saya ulangi sekali lagi, nomor interaktifnya ada di 0857-2500-9444. Dan insya Allah, acara kita siang hari ini akan disiarkan kembali nanti secara konten video melalui kanal YouTube-nya di Bas TV, dan pastinya jangan lupa di subscribe.
6: Do nonton YouTube pura iki sing ngrungok.
5: Alhamdulillah ini naik ini Pak Tung.
6: Duwe HP pura.
5: Wah iki.
6: Coba-coba. Pesannya selamat di HP pura. Duwe kuota pura.
5: Nek sekarang baru ini. Anu, biasanya apa namanya, sudah familiar lah dengan familiar. HP, dengan YouTube gitu ya.
6: Kan diso-diso lagi ya.
5: Yes. HP sudah menjadi primer kali ya Pak Tum ya. Kebutuhan primer ya Pak Tum. Untuk cari informasi, cari hiburan. Nah, ini salah satu hiburan yang mendidik. Ya, sahabat Bos, dimanapun Anda berada, kita jagongan dulu nih sama Pak Tum nih. Pak Tum, kita perlu review buatan ini Pak Tum.
6: Sing wingi.
5: Iya, yang kemarin Pak Tum.
6: Iya. Review apa? Ki jenenge apa Mas Arif?
5: Tahu.
6: Iya. Tahu bacem digoreng simak.
5: Wis,
6: aja macem-macem nek didik anak.
5: Wasik.
6: Salah didik iso. Nek salah cukur.
5: Iya.
6: Salah cukur getune telung sasi. Nek salah didik, getune sak lawase.
5: Wes.
6: Kaya katresnanku karo dekne.
5: Wes. Wah, ini belum-belum langsung bahas getun-getun ya. Iya. Oke, okay. Pertemuan awal Pak Tom ya, kita bahas
6: pertemuan awal dhewe cerita babakan unsur manusia.
5: Cipta, rasa,
6: rasa, cipta, karsa atau cipta, rasa, cipta dan
5: karsa.
6: Karsa.
5: Yes.
6: Atau nek basa Jawane telu'a. Gusti Allah kuwi menehi manungsa modal bentuke telu'a.
5: Wah.
6: Awak, akal, ati.
5: Oh. Saya kira tadi sing asah, asih.
6: Aduh.
5: Oh, beda.
6: Awak iki sing gawe ngamal.
5: Yes.
6: Akal sing gawe duweni ilmu, ya ta? Ati sing gawe duweni iman.
5: Yep.
6: Ngono. Akal kuwi cara-carane mengko sing dibiji kinestetik.
5: Gerakan.
6: Heeh. Ya ta?
5: Ya, ya.
6: Atau motorik.
5: Mm.
6: Akal sing dibiji kognitif. Pikir, ya ta? Ati sing dibiji afektif utawa attitude. Ngono.
5: Bahasa-bahasa.
6: Oh, bahasa kerennya wong dhuwur-dhuwur kono.
5: Bahasane Pak guru-guru.
6: Ini nyontek kono. Lagi sing pertama, sing kedua yeah. Kan wingi apa jenenge bahasa ati.
5: Yes.
6: Mergo kan memulai pembahasan saka ati. Nah, bahasa ati nata rasa.
5: Yeah.
6: Nah, saiki insyaallah gen rodone hubungane bahas babakan momong atine bocah.
5: Wah, menarik iki. Momong atine bocah.
6: Nah, iki gen kok gampang nek misale enek sing nonton ya ta,
5: yes.
6: Gen gampang ngiling-ngiling iki dina iki jagongane apa? Minimal sing dibahas telung perkara iki engko. Telung perkara. Jane papat tak diskon 75% ya ta.
5: Gak komplit berarti
6: gak komplit ya ta. Siji kondisine bocah, loro yep. Cara sinaune bocah, telu carane mulang bocah utawa cara carane momong atine
5: bocah. Bocah ini berarti imajinasi saya
6: cah
5: mulai bocah cilik gitu ya, Pak.
6: Kita mulai usia 0 sampai 7 tahun.
5: Wah, menarik.
6: Utawa usia emas untuk karakter iman.
5: 0 sampai 7 tahun usia emas karakter iman.
6: Heeh, jadi tak baleni ngrangkume penak
5: tadi ya.
6: Siji kondisine bocah, loro cara sinaune bocah, telu cara momong atine bocah.
5: Oh, metode pendidikan.
6: Kondisine bocah kuwi si bedu.
5: Si bedu.
6: Heeh. Carane sinau bocah kuwi D3.
5: D3.
6: D3.
5: D3.
6: Carane momong atine bocah di KB 2 kali.
5: Di KB 2 kali. Woi, mantep nih.
6: Kata kunci nih, gen gampang-gampang.
5: Asik, kondisine bocah si bedu.
6: Si bedu.
5: Coro sinaune bocah di telu. Coro momonge bocah di KB 2 kali.
6: Jadi gampang-gampang. Kata kunci nih ngono.
5: Siap.
6: Tekan kono-kono kui kata kunci nih.
5: Gampang sih ngiling-ngiling.
6: Ngiling iso telung perkara, ya toh. Kondisine bocah, cara sinaune bocah, cara momong atine bocah atau cara mulang bocah. Ya, kondisine si bedu,
5: si bedu.
6: Mm-mm. Terus
5: apa itu?
6: Cara mulange
5: D3.
6: Cara sinaune D3, yeah. Cara mulange di KB 2 kali.
5: 2 kali. Wah, jangan ini dulu berimajinasi kemana-mana dulu ya sahabat ya.
6: Iya, karena nek ngomong si bedu kan kesane wah iki bocah iki. Bedik iki.
5: Si bedu. Si bedu.
6: Nah, bocah si bedu ya apa-apa bedik apa piye ya ngono. Dadi sadurunge awak dhewe iki momong bocah ya ta utawa momong atine bocah sebab ati iki kan inti.
5: Yes,
6: inti adalah ati. Ati adalah
5: inti.
6: Inti, ngono ta?
5: Bukan yang kosong isi-isi kosong.
6: Bukan, ya ta. Jadi kan ning awak iki enek sak glondong daging. Ya. Ya. Nek ape ape kabe. Nah, nek elek, engko elek kabe. Nah, nah disebut ki wi jenenge alqalb. Qalb ki ati. Ati ya qalb ne bolak-balik. Mula ndungane ya muqallibal qulub tasbih qalbi ala ati dini.
5: Ati.
6: Ngono. Ati.
5: Rasa ini ya, Pak.
6: Mula ati-ati. Wis nek pengen ketemu karo ati. Sego kucing. Ati-ati.
5: Ya, mantap-mantap. Kondisine bocah si bedu nih.
6: Si bedu.
5: Nih mulainya dari situ Pak
6: temen. Ayo ya. Mulainya si bedu.
5: Oh, si bedu. And,
6: nek para guru, para suhu, pakar, expert ngono lho ngajari. Bukan nek pengin mulang utawa pengin dakwah, kuwi kudu ngerti telung perkara.
5: Nah, ini.
6: Ya, tang pertama ngerti sapa sing wis diwulang. Kondisine ta?
5: Murite, audiensnya.
6: Ngerti piye carane mulang?
5: Oh ya, metodene.
6: Heeh, ngerti apa sing wis diwulangke.
5: Materine
6: gitu. Materine.
5: Ya. Ini berlaku juga untuk momong, khususnya momong bocah ini.
6: Lah ya, nek dhewe kan ngobrol iki gek bocah cilik.
5: Bocah cilik.
6: Cuma iki mau metode iki iso kanggo bocah tuwa. Ya tak sawamu.
5: Bocah tuwa. Oke. Siapa tuh?
6: Si bedu, jelaske ra si bedu
5: ya. Si bedu.
6: Si bedu. Si bedu iki ese sensitif.
5: Sensitif.
6: Ini okay. Imajinatif.
5: Oke.
6: Okay. Bene
5: bawah sadar.
6: Bawah sadar.
5: Wah, karo ngepek ini, Pak.
6: Ini egosentris. D. Itu dominasi otak kanan.
5: Otak kanan.
6: U. Unik.
5: Wah, rada akeh ini, Pak.
6: Iya, tapi
5: si
6: kan
5: bedu.
6: Wis disingkat itu kan gampang. Misalnya audien ki meh oh, kok audien. Misalnya dulur-dulur ki meh yes. Apal ki. Oh bocah iki kondisine gampang si bedu.
5: Ya.
6: Ah si bedu kan ngono. Dadi nek tak baleni mau si bedu sensitif, imajinatif, terus bawah sadar,
5: ya.
6: Egosentrik, egosentris,
5: egosentris,
6: dominasi otak kanan dan unik. Nah. Si bedu,
5: si bedu.
6: Dadi bocah iki asline sensitif. Di usia 0 sampai
5: 7 tahun.
6: Tahun. Mula wingi wis diobrolke cara memperlakukan anak usia 0 sampai 7 tahun adalah perlakukan seperti raja.
5: Wah, ini kata kuncine ya, Pak.
6: Iya. Karena dia ada egosentris di sana. Memang tahapannya sedang di sana. Nah, jadi anak kecil itu di usia bawah ya, atau orang menyebutnya adalah usia emas untuk pendidikan iman dan iman tempatnya adalah hati, maka anak ini dia memiliki sifat yang sensitif. Sensitif terhadap apa saja yang dia lihat,
5: yeah, yeah.
6: Yang dia dengar. Cepat nangkep. Oh, no.
5: Visual ya, Pak Demi.
6: Oh, ya visual ya, audi.
5: Audi.
6: Ya termasuk apa? Kinestetik, gerak. Nah, cilik ana apa-apa pengin demek utamanya yeah, yeah, usia-usia 2 tahun apa-apa demek penasaran dimplok.
5: Dimplok. Ya ya ya.
6: Iya toh, nemu dolanan. Kan nek wis gedhe umur 5 tahun nemu dolanan kan didelok. Kok yeah. Bagus ya, tapi nek usia 2 tahun apa? Dia merasakan dengan indra
5: perasa.
6: Perasanya biasanya langsung dimplok. Apa dimplok penasaran, dimplok duit, dimplok HP, dimplokan
5: ngono. Iya iya iya.
6: Nah, jadi anak kecil ini dia sensitif sekali terhadap hal-hal yang apa ada di sekitarnya. Nah, bahkan disebutkan di beberapa informasi bahwasanya anak yang di bawah 2 tahun itu pun termasuk yang bisa kadang bisa melihat makhluk-makhluk yang gaib gitu.
5: Oh, ada juga ya, Pak Tung?
6: Oh, kabar sekokono.
5: Tapi tidak semua kali ya, Pak Tung.
6: Ya wawawak lah,
5: wawawak lah.
6: Tapi diskusi ini kuning pas pembahasan kitab Ar-Ruh ngono ae. Ini kan bahasa pura.
5: Iya iya iya.
6: Pura makhluk gaib ini
5: salah. Makhluk nyata ya.
6: Makhluk nyata.
5: Oh, nyata.
6: Tapi di sana anak-anak ini sensitif dan terhadap hal suatu pun dia misalnya lapar dia nangis kecil ya terasa apa-apa ya dia langsung segera respon, artinya memang anak-anak segitu tuh dia sensitifnya sangat tinggi.
5: Sensitif ini ya, egosentris.
6: Nah, si nomor loro ya toh imajinatif.
5: Jadi,
6: cah cilik kuwi wayahe berimajinasi. Jadi sing berimajinasi itu justru usia emas iki sing imajinasi paling cepat imajinasinya adalah anak kecil.
5: Anak kecil ya.
6: Maka anak kecil sering kita dapati dia tidak punya misale ning kene eneke lepek ya toh. Deran duwe mobil-mobilan. Kadang lepek ge mobilan.
5: Nah, iya bener.
6: Ngodolanan ngono. Numpak bantal ning kasur, kuwi tetoke numpak motor apa? Motor sport. Karo koncone macam-macam. Jadi imajinasine sangat sangat tinggi dia.
5: Iya.
6: Bahkan sampai sing goib-goib diimajinasikan. Malaikat meh diimajinasikan. Ya Allah meh diimajinasikan anak kecil. Maka cerita-cerita bahwa malaikat itu adalah kuda bersayap. Itu kan payune ning bocah cilik.
5: Ah bener.
6: Ya toh? Wong tuwa ya ora payu. Kuwi cerita-cerita film kartun itu imajinatif anak kecil. Tapi nek saiki cah cilik kuwi kakek nonton YouTube, nonton HP, dia nonton audiovisual, bisa jadi nanti produktivitas imajinasinya akan berkurang.
5: Oh, ngaruh ya, Pak Tem ya?
6: Ngaruh. Karena imajinasi ini terutama dia akan timbul dari yang dia dengar.
5: Oh.
6: Kaya dene awak dhewe ngrungokke cerita, ngrungokke dongeng, ya toh?
5: Iya.
6: Bukan otaknya berimajinasi.
5: Iya.
6: Nah, disitulah dia otaknya berkembang, dia bekerja, dia berpikir. Tapi kalau ketika anak itu sudah menerima informasi berupa audiovisual, kan otaknya reseptif, dia tinggal menerima. Ya toh?
5: Oh iya.
6: Maka otaknya akan menjadi pasif. Kalau yang tadi mendengar otaknya aktif. Dia bisa baca otaknya
5: aktif.
6: Bayangke. Ngono, imagine iki gampang seneng bayangke.
5: Ngawang-awang
6: ya toh. Nah, tapi kalau dia sudah dapat audiovisual, dia otaknya nggak bekerja.
5: Pasif ya?
6: Pasif. Maka beberapa penelitian menyampaikan bahwasanya ketika anak sudah terlalu banyak nonton TV, nonton handphone, via YouTube, maka dia akan memiliki kelemahan di apa literasi. Jadi membacanya lemah. Otaknya males karena nggak pernah dipakai untuk berpikir.
5: Gitu. Ngawang-ngawangnya kurang gitu ya?
6: Iya, jadi dia anu. Otaknya jarang bekerja, jarang berpikir. Nah, termasuk bocah-bocah sing ora tau digawa dolan kayak ngomah terus. Kecuali ibune memberikan banyak mainan, banyak hiburan. Nah, kalau dia mau nonton begitu aja dia akan apa namanya?
5: Stuck
6: di situ. Dan kesepian dari seseorang itu dia akan memperkecil otak.
5: Oh, menarik ini. Kesepian memperkecil otak.
6: Iya, jadi orang kalau dia enggak pernah ketemu dengan orang lain sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, dia berpikirnya nanti akan banyak stres dan itu memperkecil otak.
5: Dan itu ya efeknya ke males tadi ya, Pak Tim?
6: Iya, jadi dia jadi ketakutan untuk sosialisasi.
5: Iya.
6: Dia tidak mau berpikir, tidak mampu berpikir jangka panjang, nalarnya jadi pendek begitu. Wah, sosialisasi itu sangat bagus. Anak-anak culno gendulan, cah cilik, karena dia butuh itu. Butuh.
5: Berarti usia-usia ini berarti memang istilahnya quote and quote gitu ya Pak ya, tanda kutip memang dirangsang untuk berangan-angan ya,
6: iya,
5: kisah kasih cerita gitu ya,
6: terus bergerak, terus menyelesaikan penasarannya kan gitu. Selama itu aman.
5: Ah, ini tanda kutip.
6: Misalnya dia penasaran ya toh, jika diterjen, dimplok ya ramah.
5: Yes.
6: Maka nek duwe cah cilik hal-hal yang tidak boleh istilahnya berbahaya untuk anak kecil dijauhkan, seperti listrik gitu. Seperti sabun-sabun itu dijauhkan supaya tidak terjangkau oleh anak-anak.
5: Berarti bergeraknya di istilahnya dibiarkan tapi tetap dalam pengawasan ya Pak Tem ya.
6: Tapi memang tugas kita itu kan menemani sebenarnya. Dia akan berkembang. Kita itu memberikan stimulan. Stimulan itu rangsangan.
5: Yes.
6: Rangsangan untuk pendidikan anak loh, bukan yang lain.
5: menemukan imajinasi. Ini tadi kita membahas terkait dengan kondisi anak dulu ya, Pak Leo.
6: Kondisi anak usia 0 sampai 7 tahun, yes. Dia adalah di mana di situ usia emas untuk perkembangan hati. Kalau orang mengatakan perkembangan otak, tapi sebenarnya di situ yang paling tepat adalah perkembangan hati, di mana dia akan sangat sensitif terhadap hal-hal yang di lingkungannya. Hmm. Kemudian dia imajinatif yang tinggi. Mulai tak cilik-cilik paling seneng diceritani apa? Hantu, horor.
5: Oh, iya.
6: Nah, tua-tua senengnya ceritanya apa? Sing lucu. Tak cilik-cilik nontonnya apa? Hantu. Imajinasi hantu iku ngopo? Wadang cerita karo koncone ngarang itu. Iki kono ya nek hantu. Puting-puting pada dagor candel kaya itu. Imajinasi dia akan sesuatu yang belum tergambar secara konkret, dia akan mengimajinasikan sesuai dengan kemampuan dia. Ngono.
5: Ini berarti kayak anak usia berapa ya? Mungkin usia 2 tahun, bukan 2 tahun, 3 tahun bisa bicara gitu ya Pak Tumya. Cerita sama temennya, bapakku duit sak mini lu. Bapakku duit sak mini. Nah, itu imajinasi ya Pak Tumya?
6: Imajinasi. Maka kalau anak kecil itu kan dia pendengarannya sama penglihatannya lebih dulu pendengarannya. Kamu ketemu bayi umur rong minggu lah. Yeah. Rong minggu mungkin. Di bawah 2 minggu itu mungkin tanganmu mbok ngelek-ngelek gitu. Belum tentu lihat dia. Tapi nek mbok panggil cetik, nah dia noleh. Karena sebenarnya mendengar itu bisa sejak dalam kandungan. Maka ada metode mengajar Al-Qur'an sejak dalam kandungan, memberikan cerita dalam kandungan. Karena dari dalam kandungan dia sudah mendengar. Nah, ketika dia mendengar sebenarnya otaknya sudah mulai bekerja. Ngono.
5: Oh, iya.
6: Nah, bagaimana anak ini akan cerdas imajinasinya? Tergantung orang tua. Nah, orang tuanya itu dia pandai itu dalam arti bijaksana tadi, iso ngecul, iso narik, tidak terlalu overprotective. Karena orang sidik saiki bocah, orang tua mergongiman bocah. Yeah. Jadi ini overprotective. Ini raintuk, ini raintuk.
5: Ini padahal kayak apa ya, membuat memperkedil si anak ya?
6: Iya, bahkan kadang demek saus kayak itu. Jangan di itu pedes lo. Nah, tinggal kita sampaikan saus itu pedes. Nah, misalnya dia mau coba ya nggak apa-apa. Nah, itu rasanya pedes.
5: Tapi kita tahu takarannya.
6: Iya, misalnya dia mendilat tuh. Oh, iya itu rasanya pedes. Ya. Untuk meredakan pedes bisa minum. Nah, ini anak kepedesan yang paling cepat untuk meredakan minum adalah
5: susu
6: menetralisir pedas. Kecuali pedasnya omongan tetangga.
5: Wah, itu yang lain itu.
6: Wes. Nah, gek tekan loro kok ndak ora cukup iki. Yep. Lanjut. Jadi mau gek si ya toh?
5: Si.
6: Gek si, sensitif dan imajinatif.
5: Ya
6: yep. B. Bawah sadar.
5: Nah,
6: bawah sadar. Nah, bocah-bocah sing usia sakmono kuwi 0 sampai 7 tahun itu kondisine banyak hal-hal yang dilakukan dia tidak sadar. Atau disebut bawah sadar. Atau kadang disebut durung ngerti.
5: Ah.
6: Nah, mula kadang ana cah cilik omongane kanggo wong tuwa saru.
5: Iya.
6: Tapi apa kanggo cah cilik saru?
5: Ya ndak,
6: ya arti wong cah cilik urung ngerti artine. Tapi melu-melu mergo tadi sensitif tadi.
5: Dengar, melihat
6: itu dia jadi menirukan. Wong tuane misale esuk-esuk nyuci bocah ning omah, dia kadang anak kecil ikut-ikutan
5: nyuci. Bener.
6: Nirokke. Ya jadi dia nirokke itu kadang di bawah sadar, kadang mukul kancane. Karena dia nggak tahu mukul itu sakit. Iya. Nah, di sana akan banyak sekali tindakan-tindakan yang di luar sadar. Maka perlunya seorang ibu berperan sebagai ibu, seorang guru berperan sebagai guru. Kalau seorang ibu berperan sebagai ibu, mestinya sudah tahu. Anak kecil jogo, ngawasi, gitu.
5: Ya.
6: Nah, ngeculki tapi ngawasi. Nek seorang guru ya, berarti dia memperhatikan anak ini. Jangan sampai dia karena bawah sadar tadi membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain gitu. Jadi sebagai seorang guru ngerti.
5: Ya, berarti gitu. Ibaratnya di sekolah 0 sampai 7 tahun ya usia PAUD, TKA, TKB.
6: Iya, PAUD sampai TKB.
5: Sampai TKB.
6: Sampai ya, kelas 1 SD.
5: Oh iya, kelas 1 SD.
6: Sampai ya, kelas 1 SD. Tapi di situ kan ada apa namanya? Imajinasinya itu dia akan paling dominan di umur berapa, surut berapa kan gitu.
5: Itu beda-beda nih, Pak
6: Tom. Iya. Iya, karena beranak. nanti fungsi dari inderanya itu kan beda-beda. Selalu berkembang terus gitu. Jadi anak ini dia masih seorang ibu berperan sebagai ibu, seorang guru berperan sebagai guru. Kalau seorang ibu berperan sebagai ibu, mestinya sudah tahu anak kecil jogo, ngawasi, gitu. Yeah. Nah, ngecul ke tapi ngawasi. Nek seorang guru ya, berarti dia memperhatikan anak ini. Jangan sampai dia karena bawah sadar tadi membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain gitu. Jadi sebagai seorang guru ngerti.
5: Ya, berarti gitu. Ibaratnya

0: PAUD, TKA,
1: iya,
0: TKB.
1: PAUD sampai TKB.
0: Sampai TKB.
1: Sampai ya, kelas 1 SD.
0: Oh iya, kelas 1 SD.
1: Sampai
0: ya,
1: kelas 1 SD. Tapi di situ kan ada apa namanya? Imajinasinya itu dia akan paling dominan di umur berapa, surut berapa kan gitu.
0: Itu beda-beda nih, Pak Tom.
1: Iya. Ya, karena beranak. nanti fungsi dari inderanya itu kan beda-beda. Selalu berkembang terus gitu. Jadi anak ini dia masih dominasi bawah sadar, gampangnya wong Jawa bocah ki ra iso disalahke nek apa-apa sing salah wong tu wong
0: iki.
1: Misale bocah dolanan roh mobil parkir mergo dhewe wingi seneng sekolah, isih nggawa apa jenenge? Roh mobil ketoke putih karo pengen nulis nggawa watu ya. Lah bisa jadi kan dia belum tahu.
0: Ya.
1: Kalau nulis itu harus di papan
0: tulis.
1: Nah, tapi kalau usia TK, SD insyaallah sudah bisa diberitahu.
0: Iya.
1: Tapi yang usia bawah itu kan dia bawah sadar. Kadang opo digawe opo, gitu.
0: Iya.
1: Tidak semestinya. Contoh nih, kadang jikok peso, orang ngerti ya. Terus bisa jadi contohnya Mama Sari. Golek bocah sing ora sak anu nih sing bukan fungsinya.
0: Sing bukan fungsinya ya.
1: Nah, karena sering melihat orang tuanya nyuci, dia berbuat baik, ambil tablet orang tuanya. Ini Bu saya cuciin.
0: Iya.
1: Nah, bisa. Ada enggak kayak gitu toh?
0: Ada. Nek pengalaman saya pribadi punya anak kecil ya, Pak. Lihat ibu masak itu, brambang Pak Tung. Dimakan mutuan Pak Tung.
1: Iya. Karena dia penasaran.
0: Iya.
1: Nah, kembali ke tadi, sensitif, imajinatif, apa? Bawah sadar, egosentris
0: sekarang ya, sibel tadi.
1: Egosentris ini terutama yang di bawah 5 tahun ini yang paling tinggi egosentrisnya.
0: Oke.
1: Egosentris ki cara-carane egois. Kaya rojo
0: tadi ya.
1: Menangi dhewe. Dia tidak peduli karena dia belum paham. Pengen jaluk jajan, ya jaluk jajan kan wong tuane, beli mainan, beli ini, wong tuane didik apa ora kan urusan wong tuane, dia nggak berpikir sampai di situ. Bahkan dia punya mainan aja untuk dirinya, egonya masih tinggi, nyuruh semaunya disuruh, minta semaunya diminta gitu. Jadi dia masih dominan di egosentris tadi, untuk kepentingannya sendiri. Jadi apa-apa untuk dia. Ini bapaknya siapa? Bapakku. Mobil yang bagus, mobilku. Itu sepedaku, jangan dipinjem. Karena dia memang menangi dewi.
0: Ya.
1: Nganut karepe dewi. Kadang nganggu kelambi wis diarahke wong tuane tetep pilihane. Yang ini sudah agak kusut dengan pokoknya yang ini.
0: Ya.
1: Karena dia memang sedang di masa-masa itu. Nah, kadang kalau kita nggak tahu, kita bisa memaksakan. Apa-apa kudu manut mbok nih. Gini nggak boleh. Gini nggak boleh. Jangan es krim. Jangan ini. Kabeh jangan gitu loh. Nah, jadi yang ke piro mau mas?
0: Ke ini ke
1: si bedu egosentris
0: keempat.
1: Ya? Egosentris. Jadi yang keempat adalah egosentris. Nah, dene dominasi otak kanan. Otak kanan ini kan cenderung tidak urut.
0: Ya.
1: Random otak kanan ini. Ora ketoto. Wis pokoknya acak itu.
0: Ya.
1: Berpikirnya acak. Baru ngomong iki kok iso ngomong iki. Kan ora urut.
0: Ya.
1: Ya toh bar jaluk iki iso jaluk iki kan gitu.
0: Bukan eksak gitu ya, nek katanya ya.
1: Kan nek otak kiri itu kan sistematis.
0: Iya, sistematis.
1: Berurutan.
0: Ya.
1: Otak
0: kanan.
1: Otak kanan tadi dia acak. Acak, tidak teratur. Ya, toh, dominan di estetika atau seni.
0: Iya. Ya.
1: Seni menurut anak loh.
0: Iya.
1: Ini bagus ya.
0: Iya.
1: Kue jelek, bagus. Wah, karena dia ada egosentrisnya. Dibilang jelek aja kadang ngamuk. Ini bagus, aku punya bagusnya. Nah.

0: Jadi dia dominasi di otak,
1: otak kanan.
0: Otak kanan. Maka aktivitasnya pun tidak harus urut. Urut ini misalnya ambedino sekolah ya toh. Urung karuan dia pengen
1: sekolah.
0: Sekolah dan perlu kita ketahui bahwa sekolah itu apa, Mas? Artinya?
1: Sekolah.
0: Nah, sekolah itu artinya dolan.
1: Oh.
0: Sekolah iki artinya dolan. Jadi sekolahan iki artinya tempat dolan. Asal mulanya sekolahan itu tempat dolan. Atau sekolah itu disebut waktu luang. Jadi mula-mula school itu adalah waktu luang.
1: Oh, nah, gitu.
0: Di saat dulu-dulunya ya tahu karena anak ini sedang bermain, ada waktu luang, maka di waktu luang itu mereka diajari. Mana loh?
1: Oh.
0: Nah, disebut sekolah. Nah, nek saiki sekolah kan berubah menjadi sebuah gedung atau lembaga tempat untuk belajar dan mengajar. Tapi mula-mulanya sekolahan itu adalah waktu luang, tempat untuk
1: bermain.
0: Bermain dulu.
1: Dulanan.
0: Nah, maka yang paling tepat untuk menamai sekolahan di usia bawah disebut taman.
1: Oh, nah, awal mulanya gitu ya.
0: Maka di sini mindset kudu diperbaiki. Maksudnya kalau bisa jadi barangkali ada salah mindset, mohon diperbaiki para guru, para ustazah TK. Yang perlu diingat bahwasanya TK
1: taman.
0: Taman fungsinya untuk
1: bermain. Oh iya.
0: Maka kalau di TK sudah aturannya ketat, pelajarannya banyak. Ini sebenarnya secara mindset dia sudah merubah dari fungsi dari TK.
1: Tujuan awalnya keluar nih ya, Pak
0: Dem.
1: Iya.
0: Karena sing dimong iku mau kaya ngono kuwi kondisine.
1: Ya ya ya.
0: Dia bukan makhluk yang sudah siap untuk belajar atau secara teratur.
1: Oh no. Dia masih punya egosentris, masih berimajinatif tadi ya, Pak Dem.
0: Iya. Maka pola pendidikan yang benar di TK itu adalah bermain sambil belajar. Berarti aktivitas utamanya apa?
1: Bermain.
0: Bermain.
1: Belajarnya disisipkan.
0: Sambil aja dimasukkan hidden kurikulumnya. Itu. Nenek wis gede, SD, SMP baru belajar sambil bermain.
1: Wah, dibalik nih ya. Ya
0: tetap belajar, tapi dia tidak terlalu menjenuhkan, maka sambil bermain. Lagi,
1: wok
0: menowo.
1: Ya,
0: isi henek sekolahan-sekolahan gitu. Tekwa tapi jadwalnya wis full, tapi isinya adalah guru menjelaskan, murid mendengarkan.
1: Oh, nek kata nih guru-guru apa namanya Pak? Drilling ya Pak?
0: Wah, yo sekolah bagiannya sekolah. Jadi guru menjelaskan, murid mendengarkan. Dengarkan anak-anak, bu guru mau menjelaskan ini, itu. Mohon bu guru, kasih aja. Anak ini dia bermain sesuai dengan apa namanya, sing nomor 6 mau unik.
1: Ya.
0: Biarkan dia sesuai dengan keunikannya sendiri, bermain sendiri-sendiri boleh, kelompok boleh. Ya. Akan tapi di situ gurunya mengarahkan kepada hal-hal yang positif.
1: Ya,
0: artinya yang merangsang perkembangan hati tadi.
1: Ya, sensitivitasnya.
0: Ya. Kan bisa jadi ketika anak-anak TK, utamanya ini TK ya.
1: Ya.
0: Kan ada anak yang senang bermain apa susun bangun.
1: Iya ya, balok-balok itu ya.
0: Balok-balok,
1: Lego-lego gitu.
0: Iya, Lego, puzzle
1: ya, gitu. Ya, ya.
0: Ada yang bermain adalah senang dengan narasi peristiwa, mobil-mobilan.
1: Iya, ya. Nabrak itu ya.
0: Ada yang suka bermain dengan tanaman, tanam-tanam,
1: main pasir, main tanah.
0: Ada yang bermain pasir macam-macam. Ya. Nah, sing nomor mau kuwi kan nomor terakhir unik
1: ya, uniknya. Nah, ini dominasi
0: otak kanan.
1: Kerendeman tadi ya.
0: Kerendeman tadi. Nah, sing nomor 6 mau
1: unik.
0: Nah. Kata-kata unik. Anak 5 rupane 5. Aku keliru ngene. Anak 5 karaktere
1: limo.
0: Limo atine limo, limo. Kabeh mau dhewe dhewe ora padha.
1: Iya iya iya iya.
0: Lah napa tak sebutke ora padha supaya anggone dhewe momong bocah aja dipadake.
1: Wah ini.
0: Sebab atine duwe keunikan dhewe dhewe.
1: Iya iya iya.
0: Oh no. Kan ada tuh anak kecil yang pemalu.
1: Ada.
0: Dek salim sama om. Salim dulu itu Om Arif lo. Yeah. Baik lo. Nah, ada yang dresep-dresep ning jilbabe mbok ning ngono ta. Nah, ada sing penakut ketemu wong wedi.
1: Yeah,
0: ketemu wong wedi. Tapi nek sing opo jenenge aktif, talkative. Talkative itu dadi elek nek dadi. Kan dadi cerewet ya. Ya banyak omong.
1: Kendel gitu ya.
0: Kendel ketemu wis takon. Takon. Ini aku punya, oh iya, iya, itu iya. Aku punya mobil, aku punya roti, aku punya baju bagus.
1: Iya iya iya.
0: Ya ada yang seperti itu. Dan itu mesti dipahami oleh orang tua. Kenapa? Perlakuannya masing-masing.
1: Beda-beda ya.
0: Iya ya. Perlakuannya masing-masing. Bukan beda-beda mas. Mungkin beda-beda dikiranya radil.
1: Oh iya iya. Masing-masing ya.
0: Masing,
1: ya. Sesuai dengan keunikannya. Sesuai dengan
0: keunikannya sendiri.
1: Oh iya iya iya.
0: Maka ketika di sekolah TK, di sekolah TK itu yang perlu sekali dipahami adalah bahwasanya jika bu guru punya 10 murid, ingat keunikannya ada
1: 10.
0: 10. No. Tidak bisa menyamakan 10 menjadi 1.
1: Wah, ini saya bayangin jadi bu guru TK ini harus energik, harus wah tenaganya harus itu full.
0: Sebenarnya guru-guru luar kelas biasa, bawah ya? Itu bebannya lebih besar.
1: Ya ya ya.
0: Bebannya lebih besar karena dia harus memahami itu.
1: Dan 10 siswa itu 10 keunikan masing-masing.
0: Masing-masing. Ya, semuanya ya. Kalau kita mau menerapkan konsep keadilan, semuanya harus diberi perlakuan masing-masing, stimulasi masing-masing, supaya berkembang sesuai dengan bakat, karakter, keimanan masing-masing.
1: Oh no. Ya ya ya.
0: Iya. Ya. Kalau dipadake, nah mengkut akan di judge oleh para pakar-pakar menojarinya. Itu namanya menyamakan antara ikan dan burung. Burung dipaksa untuk berenang dan ikan dipaksa untuk
1: terbang.
0: Padahal memang ada ikan terbang. Lele goreng.
1: Lele goreng. Ya ya ya.
0: Unik.
1: Unik.
0: Unik. Nah, jal baleni Mas Rip.
1: Ya, kondisi anak ini ya. Kondisi anak usia 0 sampai 7 tahun gitu ya. Si bedu. Karena ngepe nih Pak. Sensitif gitu. Imajinatif,
0: ya,
1: bawah sadar, egosentris,
0: gitu,
1: dominasi otak kanan, sama unik. Uniknya pakai K ini ya, Pak Tom.
0: Iya.
1: Bukan pakai Ki ya, Pak Tom.
0: Sakarus, podo wae.
1: Podo wae.
0: Unik ya.
1: Ya, unik.
0: Unik ya.
1: Unik.
0: Unik atau unik, nah. Unik. Maka kalau kita berbicara bahwa setiap anak itu unik, maka setiap anak adalah istimewa. Ya, ya. Setiap anak adalah hebat. Karena dia akan punya peran masing-masing di masa depannya sesuai bakatnya. Ngono. Coba kabeh bocah pinter matematika. Sesuk gede dadi ahli matematika kabeh. Sing meh macul sapa? Nandur pari sapa?
1: Iya iya iya iya. Betul betul.
0: Iya. Kan enek sing tukang gambar, gambar tata kota, gambar yes. Tata negara, gambar gedung, gambar masa depan. Iya. Yeah. Enek sing tukang hitung, ngitung yeah. Biayane piro ya toh. Enek sing tukang okol, sing garap sapa?
1: Iya iya iya.
0: Sing garap sapa nek ora ngono kuwi.
1: Jadi semua akan berperan sesuai potensi dan yeah. Bakatnya.
0: Semua akan hebat sesuai perannya masing.
1: Masing.
0: Masing. Maka dengan kita mengetahui kondisi itu, ya, kondisi anak itu,
1: ya.
0: Kita perlu pahami dia punya cara untuk belajar. Belajar ya, Pak Tom? Belajar itu adalah terjadi perubahan karena informasi yang masuk.
1: terjadi perubahan karena informasi yang masuk.
0: Iya,
1: nah, itu belajar.
0: Dapat ilmu, jadi dia melakukan ada perubahan. Ya. Itu. Jadi nek wong sekolah gak maleh, asline dhek sekolah tapi ra sinau. Ilmune gak mudah, ya, ya, ya. Perilakune gak mudah. Sekolah tenan purai gitu.
1: Oke, oke. Kondisi anak ya.
0: Nah, mondok gak pinter, gak maleh-maleh, jenenge mantu, mangan karo turu.
1: Pindah nggon. Wah, luar biasa ini. Kondisi anak usia 0 sampai 7 tahun ini tadi, si bedu nih. Ini berarti tendensinya juga enggak selalu harus dipahami oleh guru ya, Pak Tom. Setiap orang tua juga harus paham ini juga ya.
0: Mestine apike ngono. Nah, kok nek dirunut, ya ta nek dirunut, ya bukan berarti mendahului takdir ya, tapi secara hitung-hitungan apa risetnya ya. Jika nanti di sini ini dia tidak, orang tua tidak mengetahui, kemudian perlakuannya ini menjadikan tidak pas, yep, maka itulah timbul-timbulnya masalah di kemudian hari. Mono.
1: Berarti apa ya? Singkat katanya mungkin karena tidak paham terjadi salah asuh,
0: malpraktek.
1: Saya langsung madung untuk malpraktek.
0: Ya maksudnya salah asuh
1: dulu. Salah asuh.
0: Lagi lebang
1: malpraktek gitu ya.
0: Jadi dengan kondisi anak yang si bedu tadi, dia punya cara untuk belajar. Belajar itu ya dia menambah pengetahuan, menjadikan dia berubah. Nah, cara nih belajar dia adalah D3.
1: D3. Wow, masuk masuk yang kedua nih ya, teman-teman ya.
0: D3.
1: D3.
0: Bagaimana dia belajar atau dia memperoleh informasi ya?
1: Yep.
0: Nah, dia akan belajar dengan cara dari apa yang didengar,
1: dilihat.
0: Satunya lagi
1: dirasakan. Oh, ini ngepek catatannya Pak Tung ini.
0: Ayo. Didengar, dilihat, dirasakan.
1: Cara belajar anak usia 0 sampai 7 tahun itu D3 ya.
0: Iya.
1: Didengar, dilihat, dirasakan.
0: Dengan modal tadi.
1: Iya.
0: Maka apapun yang dia dengar, kadang dia tirukan. Dia simpan di dalam
1: otak,
0: memorinya. Gitu loh. Apalagi kalau tiga-tiganya dia dapat. Maka sebagai orang tua, kadang kita memang perlu sekali memberikan lingkungan yang ramah anak dari apa-apa yang dia dengar.
1: Ya.
0: Baik kata-kata. Kan kata-kata itu kan banyak. Artinya ya, ada yang ramah anak, ada yang tidak ramah anak. Ya. Misalnya yang ramah anak, kalimat thayyibah. Dengan senyum, mengucapkan apa jenenge, abi sayang sama adik, ya. Bagus, masya Allah, anak pinter, gitu, ngomong dengan apa namanya istri dengan suaminya dengan lemah lembut, ya. Kan didengar oleh anaknya nih.
1: Ya.
0: Nah, tapi ketika non sewu di sebuah rumah, dia memelihara misalnya kebun binatang yang diucapkan setiap pagi dan sore, di absen ya toh?
1: Ya, di absen. Usah naik turun gitu.
0: Maka sebenarnya dia sedang memberikan pelajaran kepada anak untuk ditiru, baik ditiru saat itu atau ditiru di masa yang akan datang.
1: Iya. Nah,
0: karena dia dengar. Yang kedua, apa yang dia lihat? Misalnya bapak ini mendelik, mana itu? Iya. Atau kakak ngaruh wadi gelut cincilik diwi roh itu, bapak ini malah ayo terus ke.
1: Nah, potensi ditiru nih.
0: Potensi ditiru karena tadi disebutkan anak adalah peniru yang
1: ulung.
0: Bahasanya usia 0 sampai 7 tahun ini adalah taklid buta.
1: Aku ngerti kae tak tiru gitu.
0: Iya, orang yang ngerti ngono. Oh, kaya ngono. Melu. Kaya rekaman, melu.
1: Iya. Ini berarti nek bicara lingkungan saya kok jadi kepikir kayak ada beberapa lingkungan ya Pak Tus yang bisa mendukung
0: si pendidikan.
1: Ya maksudnya ada kan berarti ada lingkungan rumah, ada lingkungan apa namanya? Tengah-tengah sekitar lingkungan masyarakat. Iya. Kalau sudah tadi ke TK, ke sekolah itu berarti lingkungan sekolah.
0: Iya. Dan kuncinya adalah lingkungan rumah.
1: Oh, oke, okay, oke.
0: Okay. Iya, karena misalnya ya anak ini sudah di cover oleh lingkungan rumah yang bagus, ya. Insya Allah yang jadi pedoman itu adalah lingkungan
1: rumah.
0: Kasih sayang orang tuanya cukup, dia tidak harus kasih sayang orang lain yang dipercaya rumah. Jadi kalau ada orang info masuk ke dalam dia, akan dikonfirmasi kepada orang tuanya.
1: Baik atau enggak.
0: Iya. Konfirmasi itu misalnya anak ngomong gini, orang tuanya, oh ini dek, ini enggak bagus gitu. Ini enggak bagus gitu.
1: Berarti caranya ya pakai tiga tadi ya Pak Tim ya, D3 tadi ya Pak
0: Tim. Iya.
1: Kita memperlihatkan, memperdengarkan, memperlihatkan, memberikan rasa yang baik. Apa ini Pak Tim kira-kira Pak Tim contohnya Pak Tim?
0: Nah, yang dirasakan kan ada yang fisik, ada yang batin. Yang hati tadi.
1: Iya, iya.
0: Contohnya ketakutan.
1: Yo. Ketakutan.
0: Orang tuanya misalnya marah-marah. Marah sama istrinya atau marah sama orang lain gitu ya. Nah, dia juga ikut takut. Atau marah sama kakaknya, apalagi sampai fisik. Dia ketakutan. Dapat tiga-tiganya.
1: Walaupun tidak secara langsung ke anak itu ya.
0: Iya, tapi dia takut. Karena dia juga akan bayangkan. Berarti aku ngono sesuatu di ngono ke. Karena dia keterbatasan kan.
1: Iya, iya.
0: Karena keterbatasan dia dalam menawarkan, dia akan menafsirkan seperti itu. Jadi aku ngono harap di ngono ke.
1: Ngono.
0: Begitu juga hal-hal yang menggembirakan. Menggembirakan. Maka karena ketakutan tadi, anak cenderung, kalau yang pertama ketakutan ya,
1: ya, ya,
0: dia cenderung berbuat salah. Karena sebab takut dia. Dan karena takutnya itu dia dominasi memikirkan, nek aku salah biye, nek aku salah biye.
1: Ya, ya,
0: gitu. Ya. Tapi kalau dia dominasi disenangkan, misalnya dia sudah belajar, membantu ibunya kecil, bantu, wah pinter, bantu ibu, gitu ya.
1: Ya, ya.
0: Nah, dia pun akan meniru. Kakaknya misalnya nyapu pagi-pagi. Alhamdulillah, anakku soleh, bantu ibu nyapu. Nah, kecil ya. Besok dia akan, oh, anakku di, kakakku diperlakukan dengan bagus. Maka dia pun akan meniru. Maka yang baik akan menstimulasi kebaikan-kebaikan berikutnya.
1: Ya, ya.
0: Yang buruk bisa akan mengantarkan keburukan-keburukan berikutnya.
1: Ya, ya. Ini berarti
0: D3
1: ini
0: meh rampung.
1: Meh rampung. Nah. Masih kurang satu. Ini berarti nek terkait dengan cara belajar ini istilahnya nek jari cah nom-nom gitu, kita sebagai orang tua atau yang momong itu entah orang tua entah guru, kita berarti memberikan vibes positif ke anak ya Pak Tim ya.
0: Betul.
1: Dari perilaku, mungkin ya tadi pujian, kegembiraan dan sebagainya itu ternyata menstimulus kebaikan-kebaikan yang akan datang ya.
0: Iya, apik-apik. Elek-elek. Menurut saya keluarga yang dari baik-baik saja,
1: ya,
0: cenderung dia lebih prestasi.
1: Oh.
0: Tapi yang non saya misalnya ada broken home, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, menjadikan dia cenderung kepada negatif.
1: Walaupun ya tidak semua ya, ya Pak Tung.
0: Tidak 100%, tapi ini bahasanya secara umum.
1: Secara umum.
0: Lagi mah dikai anu batasan waktu. Langsung sih nomor 2. Kata kuncinya.
1: Siap.
0: Kan ini judulnya momong atine
1: bocah.
0: Lah piye carane momong atine bocah? Nyata kuncinya di KB 2 kali.
1: Oh, ini metode nih, corone ya Pak.
0: Di KB.
1: Di KB 2 kali.
0: Di KB itu maksudnya D pertama, D itu D ya.
1: Iya, D.
0: D pertama itu adalah dengan disenangkan.
1: Masyaallah.
0: Disenangkan. Jadi memang anak-anak segitu itu memang dia ranahnya untuk mendapatkan kasih sayang yang cukup. Nah, bukan uang, dia belum butuh uang. Kasih sayang. Adapun uang lebih banyak, maka akan lebih banyak pilihan. Jadi kasih sayang yang cukup atau disenangkan. Gimana cara menyenangkan? Bisa dengan apa namanya?
1: Ujian.
0: Tadi KB2.
1: Oh ini keteladanan tadi ya?
0: Iya.
1: KB2 metode pendidikan.
0: Ya, pertama dengan keteladanan. Keteladanan yang baik itu yang akan membuat hatinya kagum. oh ayah ini sayang sama aku.
1: Ya,
0: ya toh pagi-pagi, ya toh aku sudah disambut.

0: ya kan, dicium, itu kan meneladani dalam kebaikan.
1: Iya, iya, iya.
0: Wong tuane cuek, bocah iso cuek. Gedene lho karo wong tuane. Kenapa? Yeah, yeah. Mendapatkan perlakuan. Dia akan apa jenenge? Apa take and give.
1: Iya. Yeah. Hmm.
0: Take and give atau terima kasih, dia terima akan dia kasihkan.
1: Iya, yeah,
0: yeah. Nah, dia mendapat orang tuanya memeladani dia, memperhatikan, ngambil minum, dia lapar, anaknya pengen kebelet, dia memberikan layanan. Ini bagian daripada keteladanan tadi. Belum keteladanan-keteladanan yang sifatnya adalah ubudiyah. Oh, ayah saya bisa setiap ngomong, biar disayang sama Allah. Nah, yeah, oh, aku pengen disayang sama Allah. Biar masuk surga. Meskipun anak itu urung ngerti surga ya apa. Nggak sampai anak cah cilik. Kok aku enggak boleh masuk neraka, kenapa? Aku tak masuk neraka sebentar saja karena gede mau.
1: Yeah.
0: Nah, di KB dua kali. Nah,
1: disenangkan.
0: Cara menyenangkan berikutnya adalah diberikan bermain dan bercerita.
1: Berkisah, bermain, bercerita.
0: Jadi
1: oke. Okay.
0: Disenangkan, keteladanan, berkisah, bermain. Kenapa berkisah? Karena anak tadi kondisinya dia imajinatif yang sangat tinggi. Dengan memberikan kisah-kisah yang positif, dia akan terstimulasi. Pikirannya akan imajinasi dengan sangat tinggi. Dia bekerja pikirannya.
1: Ya, ya.
0: Maka kecenderungan, dulu pernah ada penelitian menyampaikan bahwasanya di Inggris itu anak-anak itu dominasi mereka mengingat cerita dari mbahnya.
1: Oke.
0: Jadi anak-anak itu gampang ingat ceritanya mbah-mbah nih. Mungkin saat ini jarang ya mbah-mbah cerita.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, iya kan akeh tuh mbah-mbah cerita dulu. Anak-anak ini cerita, apa namanya, ketika besar, apa yang dia ingat di waktu kecil? Ceritanya mbah-mbah nih. Wah, membuat ingatan sangat kuat cerita ini. Karena dia tidak hanya di sistem limbik. Jadi dia tidak hanya di otak, apa? Batang otak. Tapi dia sampai kepada ikut merasakan, mengimajinasikan. Meskipun dongeng-dongeng orang tua itu kadang ada yang real, nyata, ada yang itu fiktif. Tapi anak itu teringat. Mungkin cilianku itu sing keren ya cerita kancil nyolong timun.
1: Oh, iya, iya.
0: Legenda baru klinci ngono-ngono kuwi.
1: Anu,
0: kon lali angel.
1: Iya, iya. Bikin candi semalam.
0: Lalu, kon lali angel lho
1: galu. Iya, iya.
0: Nah, yang yang kedua adalah dengan bermain. Karena dia unik, dia egosentris, kemudian dia imajinatif. Bawah sadar otak kanan. Yang namanya bermain itu kan ora teratur, Mas.
1: Iya, iya.
0: Nek sing teratur kan bukan permainan, pertandingan. Nek permainan teratur apa enggak?
1: Enggak.
0: Enggak, permainan terserah bagaimana kamu bermain. Tapi nek pertandingan ada aturannya. Meskipun permainan pun sekarang ya ada aturan, aturan permainan. Sebenarnya permainan itu ya luas namanya juga permainan. Unik soal dirinya sendiri tadi.
1: Nek lihat penjelasannya Pak Tum ini kan saya bayangin misalnya tadi keteladanan disenangkan itu anak cilik bangun tidur bapak atau ibu wis senyum dulu menyambut yuk doa bangun tidur itu terkenang ya Pak Tum ya.
0: Iya, terima kasih sama Allah, bersyukur gitu. Jadi anak tidak harus tak teladani. Aku tak sholat ngono. Anak urung diajarin enggak itu.
1: Belum,
0: teladani
1: belum.
0: Sebenarnya apa yang dia perlakukan kepada anak yang positif tadi itu adalah keteladanan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini orang tuanya sering bilang, misalnya salah, maaf ya dek ya. Nanti adik juga akan dia meniru. Nek salah, maaf ya bi, nggak sengaja. Kalau dia terima kasih sudah dibantu, nanti adiknya juga terima kasih ketika dikasih. Ini kan dari keteladanan. Jadi nggak harus diuk keteladanan. Aku tak ngai keteladanan karo anak. Besok mau coba buku. Awan mau coba buku, malah orang nyapa karo anake. Nah itu kan keteladanan yang diterapkan kepada anak seperti dia menerapkan kepada orang orang tua.
1: Waktunya belum pas nih itu ya, Pak.
0: Time out,
1: time out. Waktunya pas nih ini.
0: Kata kunci hari ini,
1: yeah.
0: Kondisi anak si bedu. cara belajar anak itu D3, cara mengajar atau ngomong atine anak di KB 2 kali. Kan gampang tuh jangan ngeleng-ngelengnya.
1: Ya ya ya, betul. Tapi ini kita yo 1 menit atum ya. Ini Masya Allah nih ada pertanyaan masuk ini Pak Tum.
0: Lah izin sik karo kae sing duwe waktu.
1: Lanjut ini. Lanjut. Terus ngene-ngene. Oke, siap. Ya, ini pertanyaannya menarik nih Pak Tum. Bagaimana terkait saat ini terkait pengajaran matematika sejak taman kanak-kanak ini Pak Tum?
0: Pengajaran matematika. Ya,
1: pengajaran matematika atau mengenalkan atau mengajarkan matematika tapi sejak taman kanak-kanak ini Pak Tum.
0: Oh ya, jadi ngajari matematika. Matematika itu isinya intinya kan cah cilik disebut calistung. Nah, di situ ada tungnya itu
1: berhitung.
0: Berhitungan ramu cah cilik diajari sing neko-nekone.
1: Iya ya. Belum ngasih ke Pitagoras apa persamaan apa belum.
0: Kata kuncinya adalah tadi kata kuncinya adalah bermain sambil belajar. Misalnya, anak hari ini Bu Guru mau mengajak anak-anak melihat misalnya di tamannya melihat bunga mawar.
1: Oke.
0: Nah, ini kalau ada bunga mawar banyak toh.
1: Yes.
0: Anak-anak, ternyata bunga mawarnya itu ada 5. 5 sekolah ngerti
1: bukan itu? Iya, belum.
0: 5. Iya, ada 1, 2, 3, 4, 5.
1: Oke.
0: Jadi, dengan konkret.
1: Ada objek yang
0: iya, ini ya? Iya, bukan angka. Karena anak ini masih dia konkret. Anak-anak, Bu Guru ingin mengajak anak-anak untuk bermain kelereng atau bermain batu. Wah, batunya banyak sekali anak-anak. Tapi ini batunya kira-kira berapa ya? Coba Bu Guru hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Mas Anton, Mas Anton tak kasih 3 ya. 1, 2, 3. Dek Nela, Dek Nela tak kasih 2 ya. 1, 2. Nah, berarti di Mas Anton 3, di Dek Nela 2. Dia anak merasa belajar matematika enggak?
1: Enggak merasa.
0: Ibu, hari ini Bu Guru membawa hadiah. Hadiah Bu Guru adalah stiker mobil. Siapa yang mau stiker mobil?
1: Iya.
0: Tapi Bu Guru membawanya cuma 10. Nih 1, 2, 3. Nah, Maman 1. Ya toh? Noval 1. Arif 1. Ngajari 1, 1, 1, 1.
1: Ada kata kuncinya tadi ya Pak Tum ya.
0: Iya.
1: Tetap bermain tapi sambil belajar.
0: Di situ ada konten belajar. Maka disayangkan nuansa bila masih ada TK gurunya nulis di papan tulis ini 1, ini 2. Gitu. Atau kalau mau pengenalan bisa sambil bermain. Misalnya angka 1 sampai 10. Anak-anak bisa dikalungkan hari ini. Nah, Bu Guru akan memanggil teman-teman. Oh, Mas Maman tak kasih kalung ini ya. Ini nanti Bu Guru panggilnya 1 dengan angka itu.
1: Ya, ada angka.
0: Nah, itu di sana akan lebih ramah. Ya. Ini contohnya. Namun pada umumnya yang penting bebas dari penekanan pada kognitif, bebas dari drilling.
1: Ya,
0: di situ. Bebas dari penerapan penyamaan dengan orang dewasa.
1: Wah, mantap.
0: Tiga kunci tadi. Yep. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya sekolah-sekolah yang sudah menerapkan dominasi bermain itu, mudah-mudahan benar-benar menjadi tempat yang ramah dengan perkembangan psikologis. Jiwa, hati, nyata, atau nafsul mutmainah dari anak-anak kita
1: sesuai pola dan usianya ya Pak Tum. Ini berarti sesuai slogan sing sekarang ya Pak Tum, sekolah ramah anak itu tadi.
0: Nah, sekolah ramah anak, gurunya dipahamkan betul apa itu ramah anak, gitu. Slogan ramah anak.
1: Ya ya ya.
0: Amun ditutuk ya Pak. Ora dipene padha wae mbok kurikulume ganti ping 50 dalam 1 tahun.
1: Iya ya.
0: Mulange padha, gayane padha ya toh.
1: Harus disesuaikan ini ya Pak Tung ya. Masya Allah, mantap nih Pak Tung. Tapi ya
0: semoga waktu bermanfaat.
1: Mantap. Jazakumullah khairan Pak Tung atas jagongannya siang hari ini. Masya Allah banyak banget ini tadi. Insight semoga teman-teman di luar sana nanti bisa nyatut nih kondisi. Bisa
0: nyatut lapor dan
1: apa namanya ada tambahan insight itu pengetahuan itu ya. Ada kondisi anak, cara belajar anak, ada metode mengajar atau metode momongnya tadi gitu ya. Tapi ya alhamdulillah waktu juga yang harus memisahkan kita ini Pak Tum di segmen siang hari ini. Itu Pak Tum ada tambahan mungkin atau cukup?
0: Mangan ketan,
1: siap
0: campuri roti.
1: Asik.
0: Semoga minggu depan ketemulah.
1: Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak Pak Tum. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat sekalian yang mendengarkan melalui live radio pada siang hari ini. Nanti kalau ada yang kurang-kurang tadi apa itu nanti ditunggu aja insya Allah kita upload di channelnya Bas TV insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Kita cukupkan sekian dulu, kita akhiri untuk acara kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis.
0: Subhanakallahumma
1: bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pak Tum, Arif juga pamit di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatut thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.5

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Qur'an dan bacaannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah. Sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, Maka di sini ada alternatif kedua, kata Rasulullah SAW, fa'akdamahum sinnan fa'inkanu fil kira'ati sawa'an. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini fa'akbaruhum sinnan. Maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti bacaan Al-Quran yang paling bagus, tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, mereka lah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran, hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
5: Wa aqimush shalata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
6: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
4: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang, dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
7: Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al min khalfi nuran, wa min amami nuran, waj'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma a'tini nuran.
4: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa.
7: Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
8: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
4: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa.
7: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
8: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
4: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
7: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
8: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
7: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahu al-Bukhari.
8: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Waqala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bi-ka'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
8: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
7: faqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
8: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
4: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
7: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
8: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
4: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
7: "Innama ju'ina al-imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
8: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
7: Allahu Akbar.
9: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
7: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
8: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
9: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
7: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
8: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
9: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
7: Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
8: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
9: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
7: liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Rawahu Muslim.
8: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ.
0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,

0: apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi. Dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: ma wa huwa al-aliyyul 'azhim.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم ضعفني في بصري. لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari masa.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء
5: 93.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'an al-Karim. الدراسات القرآنية. الدراسات هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
2: الدراسات القرآنية. الدراسات القرآنية.
4: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa?
6: Huh?
5: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bahas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bahas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
7: Assalamualaikum, Lek Robat.
8: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
7: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
8: Lah memang nang kono ki ngaji apa wae, Mas Damar?
7: Akeh, Lek, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lain Lek. Ustaze yo top marko top.
8: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
9: Musala Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahajir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam solat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abdul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da Maghrib dan ba'da Isya'. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi, 0857-4364-1222. Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan, tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
6: 93.2 FM.

0: وسوف تسألون.
1: راديو باس اف ام مننا اندانا اسلام.
2: Pentingnya kita memperhatikan tentang kehidupan akhirat kita. Ingat, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Dan di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Dan itu tergantung pilihan kita ketika di dunia. Dunia yang sementara, akhirat adalah abadi untuk selama-lamanya. Maka janganlah kita bermalas-malasan, janganlah kita ogah-ogahan. Memang rintangannya begitu berat, ujiannya bertubi-tubi, cobaannya tidaklah mudah. Banyak tantangan, banyak ujian, banyak rintangan, banyak cobaan itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan

0: Apakah orang-orang itu menyangka setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman, kemudian kami biarkan mereka tanpa adanya ujian, tanpa adanya cobaan? Tidak sama sekali. Jalan menuju kebahagiaan akhirat penuh dengan onak dan duri.
1: Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bi asyhar.
0: Jalan menuju surga itu penuh dengan hal yang tidak kita sukai, sementara jalan menuju neraka sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan syahwat kita. Itu sudah sunnatullah. Faktor terbesar yang menjadikan manusia itu malas untuk beribadah, malas untuk berbuat baik adalah apa? Karena dunia yang begitu menggoda. Nafsu tergoda karena dunia. Setan menggoda kita dengan apa? Dengan dunia masalahnya. Dunia dengan beraneka ragam warnanya, coraknya. Dari tahta, dari harta, jabatan, kedudukan, ketenaran, wanita, dan seterusnya. Nafsu kita cenderung kepada dunia dan setan menggunakan dunia untuk menggoda kita. Untuk menyesatkan manusia. Lengkap sudah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Hanya kita perlu mengekang jiwa kita agar bisa mengendalikan diri ini, jiwa ini, agar tidak tergoda dengan dunia. Karena dunia itu begitu menggoda. Kenapa? Kenikmatannya begitu nyata di hadapan mata. Sementara kenikmatan akhirat menurut sebagian orang masih fata morgana, belum tentu adanya.

0: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
1: La ilaha illallah.
0: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
2: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini Kampus Gria Quran Tartila, tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Mari senantiasa kita bersyukur lillah, karena Allah lah yang telah memberikan segala macam kenikmatan kepada kita. Apapun yang kita rasakan saat ini bukan dari diri kita masing-masing, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik saat kita masih bisa
0: Kampus Gria Quran Tartila, tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Mari senantiasa kita bersyukur lillah, karena Allah lah yang telah memberikan segala macam kenikmatan kepada kita. Apapun yang kita rasakan saat ini bukan dari diri kita masing-masing, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik. Saat kita masih bisa melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakinlah itu karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan diri kita. Saat kita bisa menjauhi kemaksiatan, jangan sampai ujub dengan diri kita dan mengatakan saya ini orang soleh. Tidak, tetapi itu adalah karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah dan jauhi dari rasa bangga diri, ujub dan lain sebagainya. Karena setan dan iblis senantiasa mencari celah, celah bagi kita. Kalau bisa masuk melalui riya, maka dia masuk. Kalau enggak, minimal dia masuk melalui pintu ujub dan lain sebagainya. Mari terus kita bersyukur, karena dengan bersyukur Allah akan mendawamkan nikmat-nikmatnya, meneruskan nikmat-nikmatnya Allah akan berikan kepada kita tanpa putus. Tapi manakala kita kufur, maka jelas azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Pentingnya kita memohon dan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa melakukan apa-apa.

0: Hanya dengan pertolongan Allah, hanya dengan taufik dan hidayah dari Allah, kita bisa menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan ketaatan, menjalankan perintah, menjauhi larangan, meninggalkan kemaksiatan. Tidak bisa. La haula wala quwwata illa billah. Maka bersandar dan bergantunglah kita kepada Allah. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Mohonlah bantuan dan pertolongan dari Allah agar Allah menjaga kita, melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Orang yang berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari perbuatan dosa saja masih terjatuh ke dalam dosa tersebut, apalagi orang yang sama sekali tidak pernah meminta perlindungan kepada Allah.
1: Di antara gambaran nyata bentuk kebaikan yang tergambar dari kehidupan rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu orang yang sangat dermawan kepada keluarganya, sangat dermawan kepada keluarganya. Ingat ya, kalimat dermawan di sini jangan hanya dipahami sugih, kaya. Dermawan itu adalah orang yang sangat-sangat baik dan tidak pernah pelit untuk berinfak. Jadi orang dikatakan dermawan itu tidak harus kaya. Dia suka berderma, suka memberi, dan tidak pernah menahan diri untuk tidak berbagi dan memberi.
2: Di antara pelajaran-pelajaran berharga yang ada dalam salat kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, kita harus niat dalam salat kita hanya karena Allah. Di dalam salat kita, kita selalu berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diajari oleh salat kita, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Inilah tauhid. Ketika kita tasyahud, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam riwayat lain wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dikatakan di situ. Oleh karenanya, jangan sampai setelah salat kemudian kita melakukan kesyirikan. Di dalam salat kita, ya, kita mengikrarkan dengan ikrar-ikrar yang demikian. Kenapa kita lupa setelah salat kita?
1: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.

0: selanjutnya.
1: Mutiara Hadir. Mutiara Hadir. Selamat menyimak dan mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita dapat kembali bersua via udara di 93.2 Radio Bas Mengenal Indahnya Islam. Selamat.
2: Mari senantiasa kita bersyukur lillah, karena Allah lah yang telah memberikan segala macam kenikmatan kepada kita. Apapun yang kita rasakan saat ini bukan dari diri kita masing-masing, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Saat kita masih bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan diri kita. Saat kita bisa menjauhi kemaksiatan, jangan sampai ujub dengan diri kita dan mengatakan saya ini orang soleh, tidak. Tetapi itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah dan jauhi dari rasa bangga diri, ujub dan lain sebagainya. Karena setan dan iblis senantiasa mencari celah. Celah bagi kita. Kalau bisa masuk melalui riya, maka dia masuk. Kalau enggak, minimal dia masuk melalui pintu ujub dan lain sebagainya. Mari terus kita bersyukur, karena dengan bersyukur Allah akan mendawamkan nikmat-nikmatnya, meneruskan nikmat-nikmatnya Allah akan berikan kepada kita tanpa putus. Tapi manakala kita kufur, maka jelas azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Pentingnya kita memohon dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa melakukan apa-apa.

0: Hanya dengan pertolongan Allah, hanya dengan taufik dan hidayah dari Allah, kita bisa menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan ketaatan, menjalankan perintah, menjauhi larangan, meninggalkan kemaksiatan. Tidak bisa. La haula wala quwwata illa billah. Maka bersandar dan bergantunglah kita kepada Allah. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Mohonlah bantuan dan pertolongan dari Allah agar Allah menjaga kita, melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Orang yang berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari perbuatan dosa saja masih terjatuh ke dalam dosa tersebut. Apalagi orang yang sama sekali tidak pernah meminta perlindungan kepada Allah.
1: Di antara gambaran nyata bentuk kebaikan yang tergambar dari kehidupan rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu orang yang sangat dermawan kepada keluarganya, sangat dermawan kepada keluarganya. Ingat ya, kalimat dermawan di sini jangan hanya dipahami sugih, kaya. Dermawan itu adalah orang yang sangat-sangat baik dan tidak pernah pelit untuk berinfak. Jadi orang dikatakan dermawan itu tidak harus kaya. Dia suka berderma, suka memberi, dan tidak pernah menahan diri untuk tidak berbagi dan memberi.
2: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya. Mutiara Hadir. Selamat menyimak dan mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam, radio Islam tercinta kita untuk sahabat Bas dimanapun Anda berada. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan sehingga pada kesempatan sore menjelang petang kali ini kita dapat bersua kembali via udara di 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat Bas dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pada kesempatan sore menjelang petang kali ini? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan, dimudahkan dalam segala aktivitas dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Dan masih bersama saya, Mas Din, yang insya Allah akan menemani Anda di program acara berkesempatan sore menjelang petang kali ini, yaitu di kajian Mutiara Hadis bersama guru kita, yaitu Ustadz Ahmad Zainuddin Hafidhallahu Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, silakan langsung saja, langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Langsung saja, sahabat Bas dimanapun Anda berada, langsung kita akan menyimak dan mendengarkan kajian kali ini kepada beliau, Ustaz Ahmad Zainuddin. Kami persilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya watin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sahabat Bas, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kemudahan bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan pada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari ini tanggal berapa, Din? 27 Zulqa'dah, berarti 2 hari lagi kita masuk 1 Zulhijjah. Baik, kalau seperti itu, mungkin hari ini kita jadikan ini aja, Tin. Jagungan kaitannya dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Akan tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan 10 faedah atau 10 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah orang Arab Badui yang kencing di masjid yang waktu itu pernah kita bicarakan, di mana dari sahabat Anas bin Malik ya radhiyallahu taala anhu yang menuturkan bahwa ada seorang Badui yang datang ke masjid, lalu dia kencing di pojokan masjid, lalu para sahabat mendatangi dan mengatakan mah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzrimuhu ta'uhu, jangan kalian putuskan kegiatan dia, biarkan saja. Maka mereka pun membiarkan sehingga orang Badu ini selesai kencing. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat untuk membawakan satu ember air, lalu digerujukkan ke bekas kencing tersebut selesai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wala qadar. Masjid ini tidak layak untuk sesuatu sejenis. Kencing ini tidak pula untuk kotoran. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla wa sholati wa qira'atil Qur'an. Masjid ini hanya digunakan untuk berzikir pada Allah azza wa jalla, salat dan membaca Al-Qur'an. Atau seperti sabda Nabi yang aslinya. Kata Anas bin Malik seperti itu. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, faedah yang pertama menjelaskan bahwa air kencing itu najis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk membersihkan tanah atau lantai masjid. Kemudian faedah yang kedua, wajibnya membersihkan lantai masjid dari najis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyiram air pada najis tersebut. Faedah yang ketiga, terdapat larangan kencing di masjid karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari pengingkaran para sahabat terhadap orang Badui tadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam cuma melarang untuk tidak menghardiknya. Sehingga ini menunjukkan bahwa kencing di masjid itu terlarang. Kemudian faedah yang keempat, kemungkaran itu wajib diingkari dengan segera sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Namun jika mengakhirkan mengingkari kemungkaran ada maslahat, maka itu lebih baik. Ya, jika mengakhirkan mengingkari kemungkaran kok ada maslahat. Aslinya kalau ada kemungkaran itu langsung saknaliko, seketika diingkari. Cuman ada beberapa kemungkaran yang tidak bisa seketika diingkari karena adanya maslahat. Seperti Badui ini tadi, udah kasep kencing digetak malah terjadi mandorot, maka dibiarkan biar kencingnya selesai baru diingkari kemungkarannya gitu. Nah, ini bisa dikembangkan di masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, jika kita melihat seseorang berada di kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menunjukkan doa pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, semacam dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah, berikan aku rezeki." Nah, apakah dalam kondisi semacam ini kita boleh langsung mengingkari perbuatan orang ini dengan mengatakan, "Engkau musyrik, woi, ora itu, engkau telah berbuat syirik, engkau telah berdoa kepada selain Allah." Nah, jawabannya jangan dilakukan seperti itu. Bahkan kita biarkan hingga dia selesai berdoa, lalu kita berdialog dengannya dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Mungkin kita bisa katakan padanya, "Akhi, siapakah yang mampu mengabulkan doa, Rasulullah ataukah Allah Ta'ala? Ya Rasulullah ataukah Allah Ta'ala?" Pasti dia akan menjawab, "Ya Allah ta'ala." Nah, terus lalu setelah itu kita katakan padanya, "Jika demikian, mintalah doa kepada Allah saja. Jangan engkau tujukan suatu doa, satu doa pun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Nah, tujukan doamu kepada Allah semata, karena itu memang lebih baik padamu daripada engkau berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penjelasan seperti itu akan lebih mudah diterima daripada langsung, "Oh sirik kowe," nah langsung alah Wahabi ya kowe, malah ndak dikonoke barang. Jadi memang butuh teknik para pendengar dalam mengingkari kemungkaran itu, tidak serta-merta seketika melihat keadaan juga. Kemudian faedah yang kelima, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap yang sangat bagus dalam menyikapi umatnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk menghardik orang ini karena adanya bahaya yang ditimbulkan di balik itu. Seperti kemarin saya sampaikan, bahayanya apa? Mungkin dihardik malah dia lari, pipisnya akan keceret ke mana-mana, akan semakin banyak tempat yang kena najis, atau dia langsung tahan dan nanti menjadi sakit. Nah itu banyak madorotnya. Kemudian faedah yang keenam, membersihkan najis yang ada di masjid haruslah dilakukan dengan segera, jangan ditunda. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menggunakan air dalam hal ini. Namun sebenarnya jika kencing tadi dibiarkan begitu saja, maka dia akan hilang dengan sendirinya karena tertiup angin atau terkena terik matahari. Namun karena tujuannya ingin agar najis hilang dengan segera, maka digunakan air. Faedah yang ketujuh, membersihkan najis yang ada di masjid hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu jika sudah mencukupi yang melakukan hal ini, maka orang lain gugur kewajibannya. Faedah yang kedelapan, hadis ini dapat kita simpulkan bahwa di tengah-tengah para ulama ada kaidah, jika kemungkaran tidak dapat dihilangkan kecuali dengan kemungkaran lain yang lebih besar, maka kemungkaran ini tidak boleh diingkari. Saya ulangi, jika kemungkaran tidak dapat dihilangkan kecuali dengan kemungkaran lain yang lebih besar, maka kemungkaran ini tidak boleh diingkari. Ini adalah kaidah yang sangat jelas. Jika kita menghilangkan suatu kemungkaran namun malah mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka ini sama aja kita melakukan kemungkaran yang pertama tadi dan kita menambah kemungkaran yang baru lagi. Seperti itu. Kemudian faedah yang ke-9, selayaknya bagi orang yang ingin melarang suatu kemungkaran, dia menjelaskan sebab kenapa dia melarang hal itu. Lihatlah Nabi SAW tatkala melarang orang Badui ini, beliau SAW menjelaskan bahwa hal ini dilarang karena masjid adalah tempat yang tidak diperbolehkan terdapat kotoran dan najis. Masjid adalah tempat untuk berzikir, sholat, dan baca Quran, bukan untuk kayak gituan. Ya, jadi alasannya itu disampaikan. Ya, alasannya itu disampaikan. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang ke-10. Hendaklah setiap orang tatkala berinteraksi dengan lainnya, dia menyikapi sesuai dengan keadaan orang itu. Orang Badui ini bukanlah penduduk Madinah. Jika penduduk Madinah yang melakukan demikian, tentu Nabi SAW akan menyikapi berbeda. Akan tetapi Nabi SAW menyikapi orang ini sesuai dengan keadaan yang jahil dan kurang paham agama. Nah, ini beberapa faedah ya yang bisa kita ambil dari hadis mengenai orang Badui yang kencing di masjid. Untuk selanjutnya, kita sekarang para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala akan membaca keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tanggal salah toh. Ini tanggal 23.
5: Kalau hari ini tadi saya cek 1 Dzulhijjah itu hari Senin besok.
4: Besok Senin, karena kita ini puasa Arafah itu tanggal 26 toh. Idul Adha tanggal 27 Mei.
5: Iya,
4: betul.
5: Iya
4: toh? 27 Mei. Berarti 27. Iya, sekarang tanggal berapa?
5: 25, Ustaz.
4: Tanggal 25. Baik. Tanggal 25 berarti besok hari Senin tanggal 1 ya. Kita mungkin pertemuannya hari ini sama besok para pendengar. Hari Kamis kita tanggal merah tidak live, terus hari Jumat mungkin saya izin ada safar, ada acara. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca buku yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang paling utama dibanding dengan hari-hari yang lainnya, karena Nabi SAW bersaksi bahwa 10 hari tersebut adalah hari-hari yang paling utama di dunia. Oleh karena itu, beliau SAW juga menganjurkan untuk memperbanyak amal soleh pada hari-hari tersebut. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian di riwayat lain, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla." Ya. Di riwayat lain disebutkan ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi asril abha. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah, ya. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah azza wa jalla dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Saya ulangi. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah azza wa jalla dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Hadis riwayat yang pertama riwayat Bukhari, kalau yang ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 1. Allah bersumpah dengan 10 hari tersebut, yaitu surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2, wal fajri demi fajar, walayalin asr demi malam yang 10. Maksudnya kata Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Mujahid, maksudnya layalin asr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gitu. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua, 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang ditentukan, yang padanya Allah memerintahkan hambanya untuk banyak bertasbih, bertahlil, dan bertahmid. Saya ulangi, 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang ditentukan, yang Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk banyak bertasbih, tahlil, dan tahmid. Dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan hari-hari itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah secara marfu bahwa hari yang dimaksud ini adalah 10 hari yang disumpah oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya wal fajri walayalin asr. Nah. Kemudian keutamaan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang paling utama di dunia. Yaitu disebutkan di sini hadis dalam hadis sahih riwayat Al-Bazzar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul asri. Hari-hari yang paling utama di dunia ini yaitu hari 10, yakni 10 hari pertama Dzulhijjah, yakni Asyra Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik, yang keempat, ya, saya ulangi yang ketiga tadi, hari-hari yang paling utama di dunia itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang kita yang keempat, di dalamnya terdapat hari Arafah tanggal 9-nya, di mana Arafah itu waktu dan tempat orang-orang naik haji wukuf. mereka tidak puasa, tidak disyariatkan puasa karena memang dalam keadaan rekoso. Tapi yang tidak wukuf di Arafah disunahkan puasa Arafah. Kemudian yang kelima, di dalamnya terdapat hari penyembelian kurban. Yang keenam, berkumpulnya pokok-pokok ibadah pada 10 hari tersebut, seperti sholat, poso, sedekah, haji, yang ini tidak ditemukan di yang lain, ya, tidak ditemukan di waktu yang lain. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, dan kita sudah tahu mengenai keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, terus ngapain kita, gitu kan? Tadi di pertama kali disebutkan suruh memperbanyak amal soleh. Suruh memperbanyak amal soleh. Dikatakan amal soleh itu, para pendengar, manakala memenuhi dua syarat, ya, amalan itu dikatakan soleh manakala memenuhi dua syarat. Yang pertama, ditujukan hanya mencari ridho Allah Ta'ala saja. Ya, ditujukan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini dinamakan ikhlas. Ini bentuk pengamalan syahadat la ilaha illallah. Syarat yang kedua adalah amalan tersebut selain ikhlas dilakukan dengan cara yang benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi amal soleh itu kalau ikhlas dan benar. Benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Ikhlas kalau tidak benar bukan amal soleh. Ya, ikhlas tapi kalau tidak benar bukan amal soleh. Benar tapi tidak ikhlas juga bukan amal soleh. Dikatakan amal soleh sampai amalan itu ikhlas dan benar. Baik. Amal soleh yang ada dalilnya apa? Yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Satu, puasa 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, mungkin para pendengar, masuk toh? Nah, gitu kan. Nah, coba loh. Coba mulai esok Senin poso sampai 9 hari. Dalilnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 9. Baik. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain yang pertama tadi kan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 gitu. Yang kedua, puasa Arafah di tanggal 9-nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayyu kaffira sanatallati qablahu wasanatallati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Baik, puasa Arafah tanggal 9. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk takbiran. Takbiran itu ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Takbiran yang mutlak itu dilakukan setelah sholat subuh pada hari Arafah sampai imamnya naik ke mimbar sampai sholat Idul Adha, atau takbiran mutlak itu mulai tanggal 1 Zulhijjah, mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai imamnya naik ke mimbar untuk sholat Idul Adha. Kalau takbiran yang mutlak ini waktunya kapan-kapan. Ini yukwi takbirannya diwi-diwi, tidak kur, tidak jamaah. Kemudian yang kedua namanya takbiran mukoyat. Mukoyat itu tertentu. Apa itu? Dilakukan mulai habis sholat subuh Arafah, hari Arafah, sampai hari tasrik yang terakhir, asar, sampai asar hari tasrik yang terakhir, yaitu tanggal 13. Nah, ini mukoyat ini dikumandangkan selesai sholat fardu sebelum zikir. Jadi kalau orang sholat fardu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ilham seperti ini. Boleh sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, tujuh kali, sebelas kali, 41 kali boleh. Nah, selesai takbiran, baru zikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, minka salam, tabarak tayadal jalal wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'ti'a lima mana'ta, wa la yang fa'udal jadi minkal jadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya. Sampai membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, genapi 100 dengan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah, selesai. Jadi tadi ada takbirannya gitu ya. Ini mulai kapan? Subuh hari Arafah, zuhur, asar, maghrib, terus sampai asarnya hari tasrik yang terakhir, yaitu tanggal 13. Baik. Takbiran itu redaksinya ada dua macam. Ada yang tadi saya sebutkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang tiga kali. Ada yang menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kita jumpai ini di kitab Minhajul Muslim. Apa itu? Dua kali dok takbirnya.

0: ha illallah dan seterusnya gitu ya. Jadi nek eneng wong takbiran ming pindho tok, wih kurang siji wih rasa dadak konoke, karena memang ada riwayatnya gitu ya. Nek sing takbiran telu yo rasa dilokne wong kakean yo ora, karena masing-masing ada riwayatnya. Nek duwe ilmu iki ana dalile, iki ana dalile, yo wis ora ribut. Tapi nek ora duwe ilmu ora bareng aneh, wis ribut. Nah, sing perlu gumun itu kalau aneh mergo ora ning dalile. Lah ini yang perlu gumun. Baik. Kemudian amalan berikutnya yang keempat, memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Memperbanyak amal soleh contohnya apa? Sholat-sholat qobliyah, ba'diyah yang ditelateni. Biasanya seorang qobel, maka kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nek iso dikober-koberke biar disempat-sempatkan untuk melakukan amal soleh seperti sholat rawatib itu, membaca Al-Quran dan yang lain, zikir, ya you know? Berbakti pada kedua orang tua, mau ki, anu, aku ki petuan seorang anak Arab berbakti kepada ibunya. Ibunya kayak metu kong ngomah mi anak uti, enggak bebersih rien enggak ngonok lagi. Lagi bahasan ni kile alus nyeneng ke, mungkin bahar di dusi apa dinget ke banyu popi salin gitu. Itu luar biasa. Jadi orang tuangan kadang-kadang sok lali. Sok lali. Pakaiannya sedina urung ganti yo gatel tinggu. Nek iso anak kuwi berbakti pada orang tuanya ketika orang tua sudah kelihatan pakaian sehari dipakai ya diganti yang lain biar seger enak. Mbah Kakung mau ke masjid yo disetrikake baju kokone sarunge Mbah. Nek badhe tindak masjid niki pun jam 11 siap-siap nggih Mbah. Nggo niki baju kokonya sudah saya setrika, sudah saya kasih minyak wangi Mbah. Ini sarungnya. Seperti itu. Ini jadi kalau orang tua masih hidup dimanfaatkan para pendengar. Ini pintu surga. Pintu surga. Nah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kesempatan kita untuk merubah sikap kita kepada kedua orang tua kita agar lebih baik. Biar diakui oleh Allah Ta'ala ini sebagai birrul walidain gitu. Terus nek masak ngono kuwi begitu mateng sing nasi ya jikok sik dhewe tokoke nggon piring. Sayure begitu mateng jikok pertama kali dokoke mangkok. Terus diaturke mbah-mbah niki dahar rumiyin pun mateng masakane. Gitu terus goreng bandeng ana sing klethek, ana sing remuk, ana sing piye-piye. Dadi akeh. Nah, pilai sing paling apik iki nggo Mbah Kakung, iki nggo Mbah Utina ngono kuwi. Sandale mbae ku ya kumbahke. Kan jarang ya Din ya orang nyuci sandal tuh. Iya kan jarang lah orang nyuci sandal. Nah, sandale mbae dicucikan coba. Ya ndhuwur ya ngisore barang. Cucikan neng ngomah mbae iki sok wis sok kademen ya sediake sandal sing anyar. Mbah niki ning kakinya dingin pakai sandal aja, ini sandal khusus di rumah nggih Mbah. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Banyak sekali kita harus kreatif para pendengar untuk piye carane gawe wong tuwa kuwi marem dan senang. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, selain birrul walidain juga nyambung tali persaudaraan, silaturahmi, tobat kepada Allah Ta'ala dengan tobat yang sebenarnya, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, takbir, tahlil, maca Quran, dan semuanya. Nah, zikir yang terbaik, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Ini setiap saat nyunggai ora sandadak ngenteni nek arep azan. Kadang-kadang ngucap sak kaya ngono sak jek jumblek ora tau ndang arep azan ngucap kuwi ya. Lha iki dalile ono apa ora? Baik, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Sa'id bin Jubairin idza takhala ayyamal asri ijtahada ijtihadan sadidan hatta la yakatu yaktiru alaihi, bahwa Sa'id bin Jubair ketika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ia sangat bersungguh-sungguh sampai-sampai dia hampir tidak mampu melakukannya. Nah, jadi bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal-amal ibadah. Kemudian amal berikutnya haji dan umroh, awake dhewe ring di duit dalam mangkase. Terus sing awake dhewe iso nglakoni apa ini? Ya nanti setelah haji umroh, nek duite iki haji ora cukup, iki umroh. Tapi umroh ra yo butuh biaya nek 20 juta. Duene mung 2,5 juta ya wis, 2,5 juta ge. Tuku wedhus e menyembelih kurban. Terus amal berikutnya salat Idul Adha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, yakni hijrah, masyarakat Madinah itu memiliki 2 hari raya. Mereka rayakan dengan cara bermain. Kemudian Nabi bertanya, "Lu don apa iki? Ini hari raya Rasulullah. Di zaman jahiliyah dulu kami suka merayakan ini bermain-main Rasulullah." Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala qad abtalakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahri." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan ganti kepada kalian dari 2 hari raya tadi dengan 2 hari raya lain yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Kemudian amalan ketujuh yaitu menyembelih kurban. Menyembelih kurban ini para pendengar sing paling utama untuk kanggo wong siji. Nomor loro sapi kanggo wong siji, nomor telu kambing kanggo wong siji dan keluarga. Kemudian nomor papat unta rombongan wong 10. Yang nomor 5 sapi rombongan wong 7. Itu jadi urunan sapi itu kalau dilihat dari keutamaan, maka lebih utama mana antara sapi urunan 7 orang sama 1 kambing? Lebih utama 1 kambing gitu. Akan tetapi nek secara sosial kuwi, secara sosial gini, 7 kambing kuwi nek diitung karo 1 ekor sapi harganya podo gitu ya. Misalkan kambing 1 3 juta kali 7 21 juta. kambing 7 21 juta, terus 21 juta tukoke sapi, itu dagingnya babar yang sapi. Dadi luwih oke sing sapi ngono lho. Itu kalau secara sosial manfaatnya otomatis lebih banyak. Ketika urunan sapi. Baik. Terus kurban ini hukumnya sunah ma'akad. Ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Kemudian orang yang kurban, daging kurbannya bisa dibagi tiga. Tidak harus persis sepertiga sepertiga, tapi tiga macam. Tapi ya tidak harus tiga. Yang sepertiga dimakan sama disimpan. Yang sepertiga keduanya disedekahkan pada fakir miskin yang beragama Islam. Kemudian yang sepertiga berikutnya untuk hadiah. Kalau untuk hadiah ini berarti orang kaya bisa menerima, orang non muslim juga bisa menerima gitu. Nek pangan dhewe entuk ora boleh, nek tegel. Ya dong. Saya itu pernah diceritani ada teman yang nyopir ikut majikan. Lah majikannya itu menyembelih kurban. Lah bar menyembelih kurban jebule singgah ing kulkas dipangan dhewe. Dikira nek daerah Indonesia kan didum-dum. Ada suatu tempat itu orang kurban ternyata disinggah ke pangan dhewe. Ya ya boleh. Boleh, tapi ada kesempatan nek daerah luar wong sugih kabeh kabeh do nglakoni kaya Indonesia rak yo. Mesake kita dapure kebul-kebul mambu semblenget wah iki ambune gule sangseng-sangseng danu tanggane ming do liwat tok napa tak kuwi ngono wae mesake. Membagi bina apa daging kurban itu boleh mentah boleh mateng. Boleh mentah boleh mateng. Artinya mbleh kurban siji kambing gede gitu, sisan godoke beras, sambel ke korek, sambel bawang gitu. Kemudian mantep gawe gule. Undang tonggo teparo madiang. Wah, ini mantep. Nah, baik. Ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Ya, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas nasihat dan materi yang telah disampaikan pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya, dan semoga juga Allah mudahkan kita semuanya untuk memanfaatkan hari-hari terbaik, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dengan melaksanakan yaitu amal soleh terbaik. Sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, langsung saja langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Untuk yang pertama ini Ustaz, datang dari Umu Ajeng dari Kota Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mohon izin bertanya terkait amal soleh yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama terkait puasa tadi Ustaz. Apakah boleh Ustaz jika semisalnya itu belum tidak apa? Tidak puasa sebelumnya itu tidak berpuasa gitu Ustaz.
0: Bibi, sebelumnya tidak berpuasa?
1: Iya. Itu apakah boleh mengikuti puasa tersebut Ustaz?
0: Bibi maksudnya? Balik nono.
1: Mohon izin bertanya Ustaz, jika ini saya kan jarang berpuasa begitu Ustaz. Tapi mau ikutan berpuasa di tanggal di hari bulan 10 hari tersebut itu Ustaz.
0: 9 hari.
1: Iya, itu Ustaz. Itu apakah boleh Ustaz? Tapi sebelumnya saya tidak pernah berpuasa kayak rutin begitu Ustaz.
0: Oh, ya ya ya ya. Sebelumnya enggak pernah melakukan puasa. Maksudnya puasa itu yang 9 hari mungkin. Nah, iya. Tadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah puasa 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, ketoke memang para pendengar, ini sapa toh sing takok? Umajeng. Memang ketoke gitu Umajeng. Jadi selama ini kita taunya poso ki rong dino, tanggal 8 sama tanggal 9. Nek 8 kuwi liate poso tarwiyah, 9 kuwi tanggal 9 niate poso Arafah. Ternyata ndang digolak-goleki dipetani sing niat khusus puasa tarwiyah itu dalile jebule ra ono. Yang niat khusus untuk puasa tarwiyah itu dalile ora ono. Terus piye ya saka poso ngono wae. Poso apa? Poso 9 hari, poso sunnah di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9 itu boleh puasa full kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu juga puasa full. Boleh juga poso Senin Kemisnya. Juga boleh poso Dawud. Sedina poso, sedina ora, sedina poso, sedina ora. Paling tidak minimal itu tanggal 9 poso. Ya, paling tidak paling tidak tanggal 9 itu diusahakan puasa karena pahalanya besar. Ya, kalau kita selama ini memang belum terbiasa ya diupayakan toh umum ajeng tanggal 1 sampai tanggal 9 bismillah kita niati dari sekarang, nanti mulai dari Senin saya akan puasa Idul puasa 10 hari bulan Dzulhijjah yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 gitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan kembali. Ini datang dari Ibu Harwati dari Kota Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin bertanya Ustaz, apakah boleh kita cuma 3 hari pertama puasanya terus dilanjutkan puasa Arafah di bulan Dzulhijjahnya? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, kapan batas waktu orang yang mau berkorban itu tidak boleh memotong kuku?
0: Masya Allah, mati luar biasa. Dan gak tak sampaikan aku melalui atau mati. Iya, iya, iya, iya, iya. Iki wong turang-turang dengrungok kayak gini iki. Melu itu mau nerarti, jadi ngerti. Mati ini melu untuk ganjaran lho Din. Luar biasa mati. Iya, iya, iya, iya. Sehat, bagas waras mati. Umajeng juga. Gini, kita poso sak-sake. Tanggal 1, 2, 3 berkurang poso, tapi paling tidak tanggal 9-nya puasa. Atau kadang poso, kadang murah. Tidak apa-apa. Atau poso tanggal
1: 8.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin bertanya Ustaz, apakah boleh kita cuma 3 hari pertama puasanya terus dilanjutkan puasa Arafah di bulan Dzulhijjahnya? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, kapan batas waktu orang yang mau berkorban itu tidak boleh memotong kuku?
0: Masya Allah, mati luar biasa. Dan gak tak sampaikan aku melalui atau mati. Iya, iya, iya, iya, iya. Iki wong turang-turang dengrungok kayak gini iki. Melu itu gantung.

0: ngerti Makti ini melentuk ganjaran lho Din. Wih luar biasa Makti. Ya. Sehat bagas waras Makti. Umajeng juga. Gini, kita poso sak-sake. Tanggal 1, 2, 3 baru kita poso. Tapi paling tidak tanggal 9 nya puasa. Atau kadang poso kadang murah. Tidak apa-apa. Atau poso tanggal 8 songotok. Tapi tanggal 8 niate ora poso tarwiyah lho ya. Tanggal 8 niate ya poso 10 hari pertama Dzulhijjah. Ngono. Jadi niate poso sunnah gitu aja. Baik, kemudian orang yang mau berkorban itu ya dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu dzabhun yadhbahuhu fa idza ahalla hilaladzil hijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a hatta yudhhi." Barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dia sembelih kurban, jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah orang itu mencukur rambutnya atau memotong rambutnya dan kukunya sedikit pun hingga kurbannya disembelih. Nah, engko nek kurbane wis disembelih baru nek arep cukur arep potong kuku monggo. Oleh karena itu, mumpung belum masuk Dzulhijjah sampai besok hari Ahad, karena Dzulhijjah kan hari Senin insyaallah, sampai besok hari Ahad, nah hari Ahad disempatkan motong kuku sama cukur rambut. Nah setelah itu 10 hari dia tidak motong kuku, tidak cukur rambut, sampai sembelihannya disembelih ya, hewan kurbannya disembelih gitu Makti. Masyaallah luar biasa.
1: Ya, kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini ada tambahan lagi Ustaz dari Ibu Harwati. Apakah kita harus menyaksikan hewan kurban ya, kita yang disembelih itu Ustaz, atau boleh tidak menyaksikan?
0: Betul. Kita dianjurkan untuk menyaksikan sembeliannya. Jadi ketika binatang itu disembelih, supaya kita lebih utamanya itu sing kurban kuwi sing nyembelih. Ya, sing utama sing kurban kuwi sing nyembelih. Akan tetapi kalau yang kurban ini arep nyembelih ra tegel, ra iso, apa piye carane, paling tidak dia hadir saat penyembelian itu dan melihat le ser ngono kuwi. Ning yo rasah ndadak ngomong Pak Mudin genten guluku ora usah dadak kaya ngono kuwi lumah men nganggur mosok bar korban genten sing korban ki korban ndak perlu ya. Terus mumpung kelingan kulit dan lain-lain dari binatang korban itu ndak boleh dijual, walaupun dijual tokoke daging neh. Ndak boleh. Terus piye carane? Ya carane lulang kaki kepala wong sing do ora gelem kuwi dikasih seseorang. Seseorang ora gelem goleki wong sing gelem. Goleki wong sing gelem. Alah nggo apa lulang, alah nggih kanung ndak meme kesuwen. Ngeten Makdi. Sing penting niki lulange mang tampani sik. Ya, tak tampani aku tak manut karepmu. Mir, tak mir. Pun mang tampi nggih, Dik. Ya. Pun niki kagungan jenengan, Dik. Ya. Terus sak niki kulite niki saya beli, Dik. Oh ngono. Lah pira? Ya, umumnya aja, Dik, nek kulit kambing itu saya dengar jari ini zaman biyen tuh 9.000 di 9.000 ngerti men zaman dulu kok di

0: Ya wes kono, karepmu kono. Nah, payu sangang ewu lah duite kan. Dikake mak di lho, mulane sok neh kayak lulang tampani di ngene iki carane. Oh iya iya ya. Kowe ngongkon ndo raket mau. Nah, bar kuwi tak mire bar tuku lulang kuwi didel ning tukang jagal sing sok do keliling kae ternyata payu 20.000. Berarti ini dua kali lipat. Nah, boleh kayak gitu, itu boleh. Jadi tidak boleh dijual ya, tapi caranya seperti tadi disebutkan. Baik, kemudian yang perlu dibahas lagi, orang itu ngasah peso di depan di depan binatang yang akan disembelih. Tapi ini kaitannya dengan teknis penyembelian, insya Allah kita bicarakan di lain kesempatan saja karena waktunya kita masih banyak. Nanti di setelah masuk bulan Zulhijjah kita kan masih ada beberapa hari. Senin apa Rabu apa Selasa Rabu Kamis Jumat itu yang di pekan depan insya Allah kita bisa sampaikan. Mungkin itu para pendengar, terima kasih atas kebersamaannya para pendengar yang ikut bergabung. Saya ucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada saya, Mas Udin, teman-teman kru Bas FM, para donatur, juga para pendengar, khususnya ada Makti, ada Umu Ajeng, ada Yang Prapto, ada Mbah Rukiah di Karang Ujung-Ujung, ada Dr. Joko, Dr. Entik, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bagas, waras, tentrem, ayem, sergap ngaji, sergap ngibadah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kami ucapkan terima kasih Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan terima kasih juga untuk Ibu Harwati yang sudah bergabung juga pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Dan alhamdulillah, sahabat Wes, dimanapun Anda berada, kita sampai di penghujung acara. Saya selaku host memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatut thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
3: La ilaha illallah.
4: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Qur'an dan bacaannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmatullahi Allah. Sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Quranul Karim, maka di sini ada alternatif kedua, kata Rasulullah SAW, فَأَقْدَوْمَهُمْ سِنَّنْ فَإِنْ كَانُوا فِي الْكِرَاءَةِ سَوَاءً. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini fa'akbaruhum sinnan, maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami, orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak, tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Qur'an dan menghafal Al-Quran, mengerti bacaan Al-Quran yang paling bagus, tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, mereka lah yang lebih pantas untuk menjadi imam, walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang, dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran, hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
6: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
7: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku'.
0: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi salat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang, dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
8: Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al min khalfi nuran, wa min amami nuran, waj'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma a'tini nuran.
0: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa,
8: Allahumma ftahli abwab rahmatik.
9: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
0: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa,
8: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
9: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
0: Wajib bagi imam untuk tidak memulai sholatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
8: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamamis shalah.
9: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
8: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahu al-Bukhari.
9: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
8: Waqala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bika'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
9: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
8: fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
9: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
0: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
8: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah." Rawahu Muslim.
9: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
0: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan sholatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
8: Innama ju'ina al-imamu liyu'tamma bih, faiza kabbara fakabbiru, waiza sajada fasjudu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
9: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir
10: kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
11: Allahu Akbar.
10: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
11: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
9: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
10: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
11: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
9: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
10: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
11: Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
9: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
10: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
11: liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Rawahu Muslim.
9: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu an

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يَخْسَرُونَ.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian

Kaum muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Ayatun minil Quran.

قوما اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم

وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم

الأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك.

بقادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم

زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم

أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين.

قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد

إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية,
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: لا إله إلا الله.
7: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaihi, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah? Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.

فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف

لائحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Dzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah
6: 93.2 FM.
7: Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti.

0: Kompas FM, mendengar indahnya Islam.
1: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: 93.2 FM.

0: khasirin.
1: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
2: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
3: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini, Kampus Griya Quran Tartila, tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Griya Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
2: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan, tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaran temen rene, Mas?
2: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
3: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh, Lek, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Lek. Ustaze yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
1: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra

0: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia Larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahajir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Cukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
1: Anda masih bersama kami, Radio Bas 93.2 FM. Mengenal indahnya Islam.
0: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
2: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kembali kita melakukan rutinitas membaca buku Tafsir Salat. Dan insyaAllah kita akan mempelajari tentang fikih basmalah. Bacaan basmalah merupakan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang basmalah lah di sana yang disepakati oleh ulama dan ada bagian yang diperselisihkan oleh ulama. Di antara bagian yang disepakati oleh ulama, saya sebutkan beberapa yang saya tahu. Pertama adalah bahwa basmalah merupakan

0: bagian dari Al-Quran karena lafadz ini disebutkan di surat An-Naml. Lafadz ini disebut oleh para ulama sebagai bagian dari Al-Quran karena ada di surat An-Naml. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan surat yang dikirim oleh Sulaiman alaihi salatu wassalam kepada Ratu Saba, sang ratu mengatakan, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ratu Saba itu berkata, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar, inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku, telah diberikan kepadaku satu surat yang mulia. Innahu min Sulaiman, surat itu berasal dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Isinya bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya, janganlah kamu sekalian merasa sombong terhadapku, wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang pasrah. Karena itu sebagian ulama mengatakan, siapa yang mengingkari bahwa basmalah bagian dari Al-Quran, maka dia telah kafir. Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan, man qala innaha laysat bi ayatin fi awailis suwar lam yakfur, li'annahu mawdi'u khilaf. Wa man qala innaha laysat minal Quran kafara, liwujudiha fi suratin Naml. Siapa yang mengatakan bahwa basmalah bukan ayat pertama dari setiap awal surat, maka orangnya tidak kafir. Karena apakah basmalah itu ayat pertama di setiap surat, ini masih ranah khilaf. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun siapa yang mengatakan bahasanya dia bukan bagian dari Al-Quran, maka dia kafir karena ini ada di salah satu ayat dalam surat An-Naml. Sehingga dari sini menunjukkan bahasanya ulama sepakat basmalah bagian dari Al-Quran. Mohon Anda garis bawahi, bunyi kalimatnya adalah, basmalah bagian dari Al-Quran. Namun apakah basmalah ayat pertama di setiap surat? Ulama beda pendapat. Dan ini dua pernyataan yang berbeda. Kemudian ulama sepakat bahwa basmalah tidak dituliskan di awal surat At-Taubah. Di Mushaf Utsmani tidak ada tulisan basmalah di awal surat At-Taubah. Mushaf Utsmani yaitu mushaf yang ditulis di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, di awal surat At-Taubah tidak ada bacaan basmalah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Utsman radhiyallahu anhu, apa alasan kalian sehingga sengaja menggandengkan antara surat Al-Anfal yang merupakan surat Al-Matsani dengan surat At-Taubah merupakan surat Al-Mi'in. Jadi ada surat Al-Matsani, ada surat Al-Mi'in, ada surat Al-Mufassal, ada surat Sab'un Tiwal. Nanti kita akan pelajari itu di sunnah dalam memilih surat ketika sholat. Sementara kalian tidak menuliskan basmalah di antara keduanya. Sehingga seolah-olah antara Al-Anfal dengan At-Taubah itu seperti satu surat. Kemudian jawab Utsman radhiyallahu anhu, sesungguhnya dulu apabila turun surat Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil orang yang bisa mencatatnya. Beliau perintahkan, letakkan surat ini yang di situ membahas tentang A atau tentang B. Letakkan surat ini yang di situ membahas tentang ini di sini. Letakkan surat ini yang di situ membahas tentang masalah ini di tempat ini. Lalu turun beberapa ayat kepada beliau. Beliau perintahkan letakkan ayat ini di surat yang membahas tentang A atau tentang B. Mafhum ya? Jadi kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, awalnya turun surat, tapi belum lengkap. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan letakkan surat ini yang membahas tentang ini di urutan nomor sekian. Lalu di selang berikutnya turun ayat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan letakkan ayat ini di surat yang membahas tentang ini. Kemudian diletakkan oleh para sahabat di surat yang tadi sudah diturunkan sebagian tapi belum lengkap. Kemudian Utsman menjelaskan, wa kanatil anfalu min awailima unzila. Dan surat Al-Anfal termasuk surat yang diturunkan pertama kali. Surat yang awal-awal diturunkan, bukan pertama kali ya. Surat yang diturunkan di awal-awal. Wa bara'ah min akhiri Al-Quran. Sementara surat At-Taubah termasuk di antara surat yang diturunkan di bagian akhir-akhir. Wa kanat kissatuha syabihan bi kissatiha. Sementara pembahasan di surat Al-Anfal mirip sebagaimana pembahasan yang ada di surat At-Taubah. Wa qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin lana annaha minha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan sementara beliau belum menjelaskan untuk kami bahwa surat Al-Anfal adalah bagian dari At-Taubah. Fadhanantu annaha minha. Lalu aku menyangka bahasanya At-Taubah bagian dari Al-Anfal. Famin thamma qarantu bainahuma. Dari situlah aku gandengkan keduanya. Sehingga di sini Al-Anfal lanjutannya At-Taubah. Walam aktub bainahuma bisatri bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menulis di antara keduanya tulisan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga di sini Utsman menjelaskan alasan kenapa beliau tidak menuliskan basmalah antara Al-Anfal dengan At-Taubah, di mana fungsi basmalah ini adalah sebagai fawasil suwar, sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Karena beliau khawatir surat At-Taubah bagian dari Al-Anfal, dan di saat yang sama beliau menggandengkan tanpa basmalah, karena bisa jadi ada kemungkinan At-Taubah bagian dari Al-Anfal disebabkan karena kemiripan dari pembahasannya. Sementara tidak ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surat At-Taubah bagian dari Al-Anfal. Maka di situ mengandung dua kemungkinan. Kalaupun At-Taubah bagian dari Al-Anfal, kondisi seperti ini sudah benar, tidak ada tulisan basmalah. Kalaupun At-Taubah bukan bagian dari Al-Anfal, memisahkan seperti ini tidak disalahkan. Berdasarkan ini An-Nawawi menyebutkan wa ajma'u ala annaha laysat fi awwali bara'atin wa annaha la tuktabu fiha. Ulama sepakat bahwasanya basmalah bukan termasuk bagian dari awal surat At-Taubah, tidak ada di awal surat At-Taubah dan tidak ditulis di surat At-Taubah. Tayyib. Sebelumnya perlu dua hal yang kita bedakan ya. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama adalah terkait sebab. Jadi pembicaraan kita adalah mengapa basmalah tidak ada di surat Al-Anfal. Mengapa basmalah tidak ada di surat At-Taubah? Di awal At-Taubah. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Ada sebab dan ada hikmah. Sebab mengapa di awal surat At-Taubah tidak ada basmalah adalah persangkaan Utsman bahwa At-Taubah ada kemungkinan bagian dari Al-Anfal. Sebagaimana keterangan yang beliau sampaikan dan itu disetujui oleh Ibnu Abbas. Karena zahirnya Ibnu Abbas tidak memberikan komentar. Sehingga zahirnya itu disetujui oleh Ibnu Abbas. Di mana beliau mengatakan fadhanantu annaha minha wa min thamma qarantu bainahuma. Aku menyangka bahasanya At-Taubah itu bagian dari Al-Anfal, sehingga aku gandengkan dan tidak aku tulis basmalah di antara keduanya. Sehingga sebabnya adalah persangkaan Utsman bahwa At-Taubah itu ada kemungkinan bagian dari Al-Anfal. Baik. Kemudian hikmahnya adalah kenapa di At-Taubah tidak ada basmalah? Ada hikmah di situ. Hikmahnya adalah karena awal At-Taubah berisi apa? Deklarasi permusuhan, pernyataan permusuhan Allah kepada orang musyrik. Pernyataan permusuhan Allah kepada orang musyrik. Sehingga kita bisa lihat awal dari surat At-Taubah kalimatnya gimana? bara'atun minallahi, permusuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berlepas diri. Coba kita buka surat At-Taubah. Bara'atun minallahi ilal ladina ahadtum minal musyrikin, permusuhan dari Allah dan Rasulnya. Ini adalah pernyataan bara'ah, permusuhan, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Ilal ladina ahadtum minal musyrikin, kepada orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian. Fasihu fil ardi arba'ata ashhuri wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Karena itu berjalanlah kalian, berkeliaranlah kalian di muka bumi ini selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwasanya kamu tidak akan bisa mengalahkan Allah. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan sesungguhnya Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, dan pemberitahuan dari Allah, maklumat dari Allah dan Rasulnya, ilan nasi, kepada seluruh umat manusia, yaumal hajjil akbar, pada hari haji akbar, yaitu ketika Arafah, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, bahasanya Allah menyatakan permusuhan kepada orang musyrik, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau bunyinya seperti ini, tidak layak jika atau kurang sesuai, gak matching kalau diawali dengan basmalah. Sementara basmalah itu isinya adalah kasih sayang, bismillahirrahmanirrahim. Sementara basmalah itu isinya apa? Kasih sayang. Sehingga dia gak matching kalau kemudian pernyataan basmalah itu ditaruh di awal ketika Allah hendak menyatakan permusuhan kepada orang-orang musyrik. Dan pembahasan itu adalah pembahasan dari sisi hikmah. Baik, pada waktu saya belajar tentang tafsir surat At-Taubah, kemudian ada 2 penjelasan ini. Utsman mengatakan demikian. Lalu ada keterangan para ahli tafsir, kenapa tidak ada basmalah di awal surat At-Taubah. Mereka menjelaskan karena masalah kesesuaian antara bagian awal dari surat At-Taubah yang berisi pernyataan permusuhan Allah, adzanun minallah, deklarasi dari Allah, maklumat dari Allah bahasanya Allah bermusuhan dengan orang-orang musyrik, sementara basmalah berisi kasih sayang. Kemudian kita kebingungan. Terus yang benar yang mana? Perkataan Utsman ataukah penjelasan ini? Nah, yang benar adalah didudukkan di 2 posisi. Bahwa yang termaktub dalam mushaf Utsmani itu sebabnya adalah persangkaan Utsman. Beliau punya dugaan, bisa jadi bara'ah itu bagian dari Al-Anfal. Sementara penjelasan ulama ini berkaitan dengan hikmah. Bahwa hikmah kenapa tidak ada basmalah di awal surat At-Taubah, karena ketidaksesuaian antara basmalah yang isinya adalah rahmat, yang isinya adalah kasih sayang, dengan awal surat At-Taubah yang itu berisi permusuhan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang musyrik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang diperselisihkan oleh ulama. Kita akan bahas tentang bagian yang diperselisihkan oleh para ulama. Anda bisa buka di halaman 90. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat. Apakah basmalah termasuk ayat pertama di setiap surat selain At-Taubah ataukah bukan? 1. Yang kedua, apakah basmalah termasuk ayat pertama di surat Al-Fatihah ataukah tidak? Baik. Jadi ada 2 khilaf yang saya sebutkan di sini. Apakah basmalah ayat pertama di setiap surat selain At-Taubah? Apakah basmalah ayat pertama di surat Al-Fatihah? Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir meringkas perbedaan pendapat ini sebagai berikut. Dan ini yang kami gunakan sebagai acuan, ya. Tafsir Ibnu Asyur. Dhahaba Malikun wal Auza'i وفقهاء المدينة والشام والبصرة وقيل باستثناء عبد الله باستثناء عبد الله ابن عمرو وابن شهاب من فقهاء المدينة. Menurut Imam Malik, Al-Auza'i, para ulama Madinah, Syam dan Basrah, kecuali Abdullah bin Amr bin As dan Ibnu Syihab, yang beliau merupakan ulama Madinah. Ila annaha laysat bi ayatin min awa'il suwar walakinnaha juz'u ayatin min suratin Naml. Bahwa basmalah bukanlah ayat pertama dari setiap surat, namun dia ayat yang ke berapa? 31. Ayat yang ke 29 dari surat An-Naml. Ayat yang ke 30 ya. Ayat yang ke 30 dari surat An-Naml. Jadi dia bagian dari surat An-Naml di ayat yang ke 30. Wa dhahaba Asy-Syafi'i fi ahadi qawlaihi wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr wa fuqaha Makkah wal Kufah ghaira Abi Hanifah. Sementara Imam Syafi'i menurut salah satu riwayat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya, kemudian Abu Thawr dan para ulama Makkah serta Kufah selain Abu Hanifah berpendapat bahwa basmalah adalah bagian pertama, ayatun min awwali suratil Fatihah khasah, adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah saja. Selanjutnya pendapat yang ketiga. Wa dhahaba Abdullah bin Mubarak wa Syafi'i fi ahadi qawlaihi wa wal asah anhu ila annaha ayatun min kulli suratin. Sementara Abdullah bin Mubarak, kemudian Imam Syafi'i menurut riwayat yang sahih dari beliau, bahwa basmalah adalah ayat pertama dari setiap surat kecuali Al-Baro'ah, kecuali surat At-Taubah. InsyaAllah memahami ya. Kita ulang. Perselisihan para ulama tentang status basmalah ada tiga. Pertama, basmalah bukan ayat pertama dari surat apapun. Bukan bagian pertama dari surat apapun. Dia hanya bagian dari surat An-Naml yang ada di ayat 30. Yang kedua, basmalah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah saja. Berarti apa perbedaan antara pendapat 1 dan 2? Kalau menurut pendapat 1, pendapat pertama, basmalah bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Sehingga kalau ada orang mengatakan, basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, orang ini mengikuti pendapat pertama. Yaitu merupakan pendapat fuqaha'ul Madinah, fuqaha'ul Syam, Basrah, selain Abdullah bin Amr dan Ibnu Syihab, serta pendapatnya Imam Malik dan Auza'i. Dan itu tidak disalahkan. Maka jangan merasa aneh kalau ada orang yang punya pendapat seperti ini. Kamu kenapa ketika membaca Fatihah enggak baca Bismillah? Bukan syarat baca Al-Fatihah baca Bismillah. Misalnya ya, dia ngasih jawaban seperti itu, ini tidak disalahkan. Kenapa? Karena dia mengikuti pendapat fuqaha ul Madinah, fuqaha usyam, Basrah yang mengatakan bahasanya Bismillah bukan bagian dari surat ayat pertama di surat Al-Fatihah. Sementara pendapat yang kedua, Bismillah bukan bagian dari ayat pertama dari semua surat kecuali Fatihah. Dia ayat pertama di surat Al-Fatihah. Dan pendapat yang ketiga adalah Bismillah bagian pertama dari semua surat kecuali At-Taubah. Sekarang kita perhatikan mushaf yang beredar di negara kita. Mushaf dari Madinah yang diterbitkan oleh pemerintah Saudi yang kedua, bahwa basmalah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, namun bukan ayat pertama di surat-surat yang lain. Karena itu basmalah di surat Al-Fatihah diberi nomor ayat 1, sementara di surat-surat yang lain tidak diberi nomor ayat. Oh, insyaAllah ya. Coba kita lihat. Di mushaf digital, di sini, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat yang kedua. Dan seterusnya. Dan ini yang paling ma'ruf di masyarakat kita, karena kita mengikuti qiraah Hafiz An-Asim yang beliau mengikuti pendapat bahwasanya bismillah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Sekarang coba kita lihat tarjihnya. Tarjih Pendapat yang lebih mendekati, basmalah adalah ayat tersendiri yang ada dalam Al-Quran, bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Sehingga di buku ini saya cenderung kepada pendapat pertama. Bismillah bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah maupun surat lainnya. Basmalah ditulis sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Dan sebagai awalan dari setiap surat dalam rangka untuk tabarruk, ngalap berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan, dan ini saya kutipkan dari Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Ada beberapa alasan. Pertama, dalil bahwa basmalah adalah ayat dalam surat Al-Quran adalah Mushaf Utsman. Para sahabat menuliskan lafaz basmalah di semua permulaan. Di semua permulaan surat selain At-Taubah. Sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat yang menceritakan tentang dialog antara Utsman dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga ini menjadi ijma' menjadi ijma' sahabat bahwa basmalah bagian dari Al-Qur'an. An-Nawawi mengatakan annaha kutibat fil mushaf bi khattil mushaf, bahwa basmalah ditulis dalam mushaf dengan metode penulisan sebagaimana huruf mushaf. Artinya dia tidak dipisahkan penulisannya. Wa kana hadza bi ittifaqi sahabah, dan itu berdasarkan sepakat sahabat. Ala annah alla yusbitu fihi bi khattil Qur'an ghairal Qur'an, bahwa mereka tidak akan menuliskan kata dalam Al-Quran selain huruf Al-Quran. Saya ulang, bahwa mereka, para sahabat, sepakat mereka tidak akan menuliskan kata dalam Al-Quran dengan huruf Al-Quran yang itu bukan bagian dari Al-Quran. Sehingga dulu semua yang ada dalam Mushaf Utsmani itu bagian dari Quran. Mereka enggak akan menulis kata apapun dalam mushaf yang bukan bagian dari Al-Quran. Itu kaidah yang disampaikan oleh An-Nawawi. Sehingga berdasarkan keterangan An-Nawawi, kita bisa menyimpulkan bahwa basmalah itu bagian dari Al-Quran. Cuman apakah dia ayat pertama dari setiap surat, ataukah ayat yang berdiri sendiri, ayat tersendiri? Ulama khilaf. Ulama ada beda pendapat. Baik, selanjutnya, pertimbangan yang kedua. Dalil bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi bacaan Al-Fatihah dalam salat menjadi dua, antara diriku dan hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah memberikan respon, hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, qala Allah ta'ala, asna 'alayya 'abdi, hambaku mengulangi pujiannya. Wa idza qala 'abdi maliki yaumiddin, qala Allah, maka Allah berfirman, majjadani 'abdi, hambaku mengagungkanku. Dan dialog ini nanti akan kita bahas di pembahasan tentang Al-Fatihah. Saya kasih judul bab dialog antara hamba dengan Allah, ada di halaman 101. Berdialog dengan Allah, dan itu kutipan hadis yang lebih lengkap. Saya sebutkan lengkap sampai akhir hadis. Baik, dan kepentingan kita dari hadis ini terhadap pembahasan surat Al-Fatihah, pembahasan basmalah adalah, Anda bisa perhatikan ayat pertama yang dibaca di sini apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga ketika Allah mengatakan, aku membagi Al-Fatihah yang dibaca oleh hambaku dalam salat menjadi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk hambaku. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, idza qala 'abdi, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis di atas Allah menyebutkan pembagian Al-Fatihah dalam salat dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Andai basmalah adalah ayat pertama, seharusnya yang disebutkan pertama kali adalah bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ini menjadi dalil bahwasanya basmalah bukan ayat pertama dari Al-Fatihah. Dan itulah yang mendukung pendapat Al-Auza'i, Imam Malik, Qaha'ul Madinah, Syam, dan seterusnya. An-Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini merupakan dalil yang paling tegas, yang menunjukkan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Walhamdulillah. Sudah? Sehingga jika basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka surat-surat yang lain juga bukan bagian darinya. Surat-surat yang lain juga basmalah bukan bagian darinya, sehingga basmalah adalah ayat tersendiri dalam Al-Quran dan bukan ayat pertama dari setiap surat dalam Al-Quran. Yang ketiga, hukum membaca basmalah ketika membaca Al-Quran. Jika kita mengambil pendapat bahwa basmalah bukan ayat pertama dari semua surat termasuk Al-Fatihah, maka basmalah, membaca basmalah hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Imam Ibnu Baz menyampaikan dalam fatwanya, qira'atut tasmiyah inda qira'atil Fatihah aw ghairiha minas suwar sunnatun fis salati wa kharijiha. Membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya hukumnya anjuran dan tidak wajib. Hukumnya anjuran dan tidak wajib. Wa hadza huwas shawab, dan inilah pendapat yang benar. Dan pendapat yang kami sampaikan tadi ini sejalan dengan fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pertama, basmalah adalah salah satu ayat di surat An-Naml, tepatnya yang ke-30. Yang kedua, basmalah bukan bagian dari surat, bukan bagian dari awal surat, bukan ayat pertama di masing-masing surat, baik Al-Fatihah maupun yang lainnya. Yang ketiga, basmalah bagian dari Quran. Basmalah bagian dari Quran berdasarkan kaidah Nawawi, karena basmalah dituliskan dalam Mushaf Utsmani, namun dia ayat tersendiri. Dipahami insyaAllah ya? Dia ayat tersendiri, bukan ayat pertama dari setiap surat. Dan itu berbeda ya, antara ayat tersendiri dengan ayat pertama. Baik, konsekuensi tadi, kalau kita membaca surat, tidak membaca basmalah, apakah batal, ataukah kita berdosa? Jawabannya tidak. Jika kita mengambil pendapat ini, yang itu merupakan pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Fuqaha'ul Madinah, ulama Madinah, ulama Syam, kemudian ulama Basrah. Yang berbeda dengan ini adalah ulama Kufah. Ulama Kufah punya pendapat yang berbeda. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian selanjutnya, sebelum kita membahas tentang, atau sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya mau kutipkan sedikit tentang kemarin ya. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca isti'adzah ketika berkhutbah, ketika istidlal. Ada satu risalah yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, judulnya Al-Qudada fi tahqiqi mahalil isti'adzah. Al-Qudada fi tahqiqi mahalil isti'adzah, dan beliau menyatakan salah satu kutipannya tentang ucapan seseorang. Qala Allahu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada orang mengucapkan seperti ini. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Suyuti, tarkibun la ma'na lahu. Ini adalah susunan yang enggak punya makna. Wa laisa fihi muta'allaqun lidzarfi. Dan ini juga tidak sesuai dengan tempatnya. Wa in qudira ta'liquhu, jika di situ ada apa yang dijadikan sebagai kata yang menggantung untuknya. Kemudian di samping itu fa fihil fasad al-ati. Di sana ada sisi kerancuan bahasa. Kalau saya terjemahkan lebih letterlock ya, ada kerusakan sebagai berikut. Wa in qala, jika ada khatib yang mengatakan qala Allahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakara al-ayah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, setelah itu dia menyebutkan ayat. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Dia membaca a'udzu lalu menyebutkan ayat. Coba kita lihat komentar Suyuti, fa fihi minal fasadi, maka di situ ada bentuk kerusakan, di mana dia menjadikan isti'adzah, ja'ala al-isti'adzah muqawwalan lillah atau maqulan lillah wa laysat min qawlihi. Dia menjadikan isti'adah sebagai firman Allah, padahal itu bukan firman Allah. Allah tidak pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Enggak ada firman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sehingga itu mencantumkan sebagai firman Allah, padahal Allah tidak berfirman demikian. Wa in quddima al-isti'adzata tsumma aqabaha biqaulihi qala Allah wa dzakara al-ayah. Kalaupun dia dahulukan al-isti'adzah, wa in qaddama al-isti'adzata, kalaupun khatib itu mendahulukan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sehingga dia membaca isti'adzah, lalu dia mengatakan Allah berfirman, baru menyebut ayat. Fahuwa ansabu, maka itu lebih sesuai, minas surataini, dari dua gambaran di atas. Ghaira annahu, hanya saja, kata beliau, hanya saja, praktek seperti ini, khilaful warid, menyalahi riwayat yang dipraktekan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika istidlal, beliau tidak membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika mengutip ayat sebagai dalil, beliau tidak membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khilaful ma'hud, dan menyalahi apa yang sudah tertera. Karena yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau membaca isti'adzah ketika tilawah, dan bukan ketika mengutipnya sebagai dalil. Kemudian man wasala akhiral isti'adzah bi awwalil maqru'i min ghairi tahallulin fasil. Dan itu menyalahi kondisi urutan, karena dia membaca isti'adzah di akhir isti'adzah dia potong dan mengatakan dia mengucapkan Allah berfirman min ghairi tahallulin fasil. Padahal biasanya isti'adzah itu dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung baca ayat. Orang kalau baca Quran kan, dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu benar. Begitu selesai isti'adzah langsung baca apa? Ayat. Tapi kalau susunannya tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wah, ini menyalahi umumnya. Menyalahi aturan baku, khilaful ma'hud. Karena aturan bakunya setelah isti'adzah langsung ayat, tapi ini dipotong dengan kalimat Allah berfirman. Tapi kan tujuannya ini biar tidak mengatakan a'udzubillah sebagai bagian dari firman Allah. Betul, tujuannya bagus. Cuman sistematikanya jadinya rusak. Wala syakka annal farqa, dan kita perlu yakin bahwa disana ada perbedaan antara qira'ah Al-Quran, membaca Al-Quran, litilawah, untuk tilawah, wa baina iradi ayatin minhu lil ihtijaj jaliyun wadih. Dengan membaca Al-Quran dalam rangka untuk dikutip sebagai dalil. Dan ada perbedaan yang sangat jelas. Baik, ini penjelasan As-Suyuti. Sehingga berbeda status membaca isti'adah ketika tilawah dengan membaca isti'adah ketika apa? Ketika istidlal, mengambil dalil. Kemudian juga ada satu pernyataan As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa. Qala As-Suyuti rahimahullah mengatakan, as-sawabu al-iqtisaru ala iradil ayati min ghairi isti'adah. Yang benar, ketika orang itu berdalil, maka cukup langsung mengutip ayat tanpa membaca isti'adah. Ittiba'an lil warid fi dhalika, dalam rangka mengikuti riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Fa innal baba babul ittiba'. Karena di sini yang kita lakukan adalah bagaimana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal isti'adzatu ma'murun biha, sementara isti'adzah membaca ta'awudz diperintahkan untuk firman Allah Ta'ala, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah." Jika kamu baca Quran maka bacalah ta'awudz. "Innama hiya 'inda qira'atil Qur'ani litilawah." Ayat ini berlaku untuk pembacaan Al-Qur'an yang tujuannya adalah litilawah, tujuannya untuk tilawah. "Amma iradu amma iradu ayatin minhu lil ihtijaj." Adapun mengutip Al-Qur'an dalam rangka untuk dijadikan sebagai dalil wal istidlal ala hukmin, dan istidlal ketika menyebutkan satu hukum tertentu, fala, maka tidak perlu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Ini keterangan As-Suyuti dari apa yang kami sampaikan kemarin, bahwa ketika kita mengutip satu ayat dalam rangka untuk dijadikan sebagai dalil, maka tidak perlu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena di situ susunannya jadi rusak. Atau yang lebih parah lagi adalah dia mengatakan a'udzubillah sebagai bagian dari firman Allah, padahal itu bukan bagian dari firman Allah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal Pak Ahmad.
1: Saya mau tanya, ketika sholat Al-Fatihah itu sebelum membaca surat, kita pakai doa dulu atau enggak?
0: Pakai?
1: Baca bismillah.
0: Baca bismillah. Membaca surat ketika
1: sholat setelah Al-Fatihah.
0: Oh, nah.
1: Setelah Al-Fatihah.
0: Baik.
1: Enggak perlu atau tidak?
0: Baik. Cukup Pak Purwanto?
1: Kan ada juga tidak untuk dalam ayat misalnya gaya terakhir Koro misalnya itu diawali dengan baca bismillah dahulu atau itu aja Ustaz.
0: Nah, barakallahu wa jazakumullah khairan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba bahas ya. Jadi ada ta'awud, ada basmalah. Untuk ta'awud ini disyariatkan dalam setiap ya, dalam setiap pembacaan Al-Quran, kecuali jika tujuannya dalam rangka untuk istidlal, jika tujuannya mengutip dalam rangka untuk jadikan dalil. Jadi ini disyariatkan, pembacaan ta'awud disyariatkan ketika kita mau membaca Al-Quran dalam rangka untuk tilawah. Ta'awud, semua bentuk tilawah, baik yang diawali dari awal surat atau membaca tilawah dari pertengahan surat. Kami ulang, membaca ta'awud disyariatkan untuk semua bentuk tilawah, baik membacanya dari awal surat maupun dari pertengahan surat. Kita disyariatkan untuk membaca ta'awud. Dah? Sedangkan basmalah, kita disyariatkan untuk membacanya jika kita baca dari awal surat. Baca Al-Quran dari awal surat. Baik tujuannya untuk istidlal, baik untuk tilawah, maupun untuk istidlal. Istidlal, paham ya jamaah? Istidlal adalah mengutip ayat untuk dijadikan dalil. Untuk tilawah, misalnya Anda membaca surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai akhir surat Al-Ikhlas. Untuk istidlal misalnya, wahai manusia, wahai para jamaah, sesungguhnya semua manusia ini dalam kondisi rugi, kecuali orang yang memiliki karakter empat, beriman dan dia berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, lalu dia mendakwahkannya dan dia bersabar. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu, dan seterusnya sampai akhir surat. Loh, kenapa kok Anda baca bismillah? Padahal kan tadi Anda mengatakan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak masalah. Karena bismillahirrahmanirrahim bagian dari firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim bagian dari firman Allah. Sehingga ketika khatib ini mengucapkan Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, tidak disalahkan. Karena bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Quran dengan ijma' sahabat. Dan itu bagian dari firman Allah. Beda dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak ada firman Allah yang bunyinya seperti itu dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika orang mengatakan Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kata As-Suyuti, dia mengklaim ini firman Allah padahal bukan firman Allah. Padahal a'udzu billahi minasyaitonir rajim bukan firman Allah. Tapi kalau bismillah benar. Nah, ya, itu jadi kaidah. Sehingga kalau membaca surat dari awal ketika sholat, selesai baca Fatihah, lalu kita membaca surat lagi dari awal, apakah baca bismillah? Jawabannya baca bismillah. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Dan kaidah ini berlaku baik dalam sholat maupun luar sholat. Kaidah ini berlaku di semua tempat, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Sudah? Makanya kalau kita murojaah hafalan, lalu kita selesai membaca surat Inna Atayna, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Atayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar, Inna shani'aka huwal abtar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, La a'budu ma ta'budun, sampai akhir surat Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir surat Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai akhir surat. Lalu bismillah lagi, Qul wallahu ahad, baik dalam salat maupun di luar salat. Wallahu a'lam. Nah, silakan.
1: Dengan Arif di jalan, Pak.
0: Masyaallah, tafadhal Pak Arif.
1: Jadi saya mau tanya masalah, nanti kan sebentar lagi bulan Ramadan ya, untuk bagaimana ada keterangan tentang malam Lailatul Qadar bahwa fadilahnya ini lebih dari 1000 bulan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana para sahabat Nabi memahami keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu? Apakah benar seperti yang saya pahami, misalkan kalau ketika Lailatul Qadar kita sholat misalkan ya, kan dapat pahala di luar Lailatul Qadar tergantung dari tingkat kehusilan kualitatif.
0: Tergantung dari apa, Pak?
1: Dari level kehusyuannya.
0: Level kehusyuannya.
1: Iya. Nah, apakah kalau dilakukan ketika Lailatul Qadar itu nanti akan dilipat gandakan sebanyak seolah-olah telah melakukannya sebanyak 1000 bulan? Seperti itu. Satu lagi boleh, Pak?
0: Baik, silakan.
1: Baik. Kalau untuk zikir salat subuh maksudnya ya, itu kan ada zikir pagi ya, apakah bisa dirangkai lanjut misalkan setelah subhanallah alhamdulillah wabar ada ayat kursi, apakah bisa disambung langsung kulhunya 3 kali, al-falaknya 3 kali, anaknya 3 kali, sampai rangkaian zikir pagi selesai, apakah boleh seperti itu, Pak?
0: Baik,
1: jazakallah khair. Nah, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pemahaman Lailatul Qadar ya. Apakah pemahaman sahabat seperti itu? Pemahaman sahabat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan lebih baik di sini adalah bahwasanya pahala untuk amal yang dikerjakan di Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan pahala amal yang dilakukan di luar Lailatul Qadar dengan pelipatan 1000 bulan. Dengan pelipatan 1000 bulan. Baik. Sehingga mereka memaknai bahasanya pahala di situ adalah pelipatan kuantitas sesuai dengan kualitas. Pelipatan kuantitas sesuai dengan kualitas. Maksudnya gimana? Kalau Anda sholat di Lailatul Qadar, kita sholat di Lailatul Qadar, misalnya kita sholat tahajud, berapa misalnya? Selain taraweh ya. Selain taraweh kita sholat misalnya 8 rakaat. Tapi agak cepat. Sehingga 2 salam, 2 salam, tapi agak cepat. Jadi kita gak lama berdiri rukuknya, tapi semuanya tumaknina ya. Semua tumaknina, semua memperhatikan kesempurnaan gerakan. Cuman agak cepat. Dan pelipatan kualitas. Misalnya kita mengerjakan 4 rakaat, tapi lebih lama. Maka dua-duanya akan dilipatkan lebih baik dibandingkan 83 tahun ibadah yang semisal di luar Lailatul Qadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi itu kepada para sahabat. Iltamisu Lailatul Qadri. Carilah Lailatul Qadar. Bil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Dalam riwayat yang lain di 7 terakhir Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi mereka untuk mencari dan dipraktekkan oleh para sahabat dengan cara mereka banyak beribadah di malam-malam akhir Ramadan. Sehingga menunjukkan kalau mereka ingin memperbanyak kuantitas dari ibadahnya yang itu tidak dilakukan sebagaimana sebelumnya. Praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mizarahu, beliau kencangkan sarungnya. Yang itu mengisyaratkan apa? Tambah semangat. Dan ada yang mengatakan itu mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istrinya. Meninggalkan tidur bersama istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus ibadah. Dan itu juga dipraktikkan oleh para sahabat. Mereka memperhatikan kuantitas dan ibadah mereka sangat berkualitas. Sehingga dalam melakukan ibadah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi dua hal ini. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian tentang zikir pagi, apakah bisa digabungkan dengan zikir setelah sholat? Demikian pula zikir sore, apakah bisa digabungkan dengan zikir setelah sholat? Jawabannya bisa. Karena zikir itu bentuknya sama dan waktunya sama. Sehingga zikir setelah sholat subuh yang itu juga bagian dari zikir pagi, dan zikir setelah sholat asar yang juga bagian dari sholat, yang juga bagian dari zikir sore, bisa digabungkan. Maka Anda membaca ayat kursi setelah subuh diniatkan sebagai zikir setelah sholat dan diniatkan sebagai zikir setiap pagi, dapat dua pahala. Demikian pula membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diniatkan sebagai zikir setelah sholat dan diniatkan sebagai zikir pagi, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam.
2: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada di sebagian mushaf Al-Quran yang terdapat bacaan yang katanya itu untuk menggantikan basmalah di surat At-Taubah. Apakah itu disyariatkan Ustaz?
0: Nah, kita tegaskan bahwasanya itu bukan bagian dari Al-Quran. Kita tegaskan itu bukan bagian dari Al-Quran. Dan itu hanya ada di surat At-Taubah untuk cetakan versi Indonesia. Karena kami tidak menjumpai yang cetakan Madinah, tidak ada ya. Kalau Anda punya cetakan yang lain, mungkin bisa ditunjukkan selain Indonesia. Mungkin dari negara-negara yang lain. Coba kita lihat kalimatnya. Di situ ada lafaz yang cukup panjang. Ya, enggak kebaca ya. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar. Al-izzah lillahi, al-izzatu lillahi wa li rasulihi. Itu yang tertulis di mushaf-mushaf pinggir surat At-Taubah. Namun wallahu alam, kami tidak menjumpai ini dalam mushaf yang lain. Sehingga kita bisa tegaskan ini bukan bagian dari Al-Qur'an. Dan apakah ini disyariatkan? Maka jawabannya adalah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan? Apakah sahabat mencontohkan hal ini? Kalau tidak ada riwayat yang menyebutkan itu, sebaiknya ikuti saja bagaimana cara mereka membaca surat At-Taubah. Sehingga cukup membaca ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim atas perintah Allah, bahwa ketika kita membaca Quran kita disyariatkan untuk baca ta'awudz, lalu langsung baca surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bara'atun minallahi wa rasulih. Langsung kita baca seperti itu, sehingga tidak perlu baca a'udzu billahi minan nar wa min syarril kufar. Ini mirip seperti ketika di akhir surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam, atau mirip seperti di akhir surat At-Tin ya, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Yang itu semuanya tidak ada dalam teks Al-Quran. Dan apakah ada riwayatnya? Wallahu alam. Kami tidak tahu. Namun kalau begini yang dimaksud, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca ayat yang berisi neraka, beliau memohon perlindungan dari neraka. Belum membaca ayat yang berisi tentang surga, beliau mohon kepada Allah surga. Jawabannya betul. Tapi itu atas respon baca. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak di semua salat. Tapi beliau lakukan di salat lail. Sehingga kita bisa praktekkan dengan cara seperti tadi. Anda qiyamul lail, lalu Anda membaca tentang surga dan neraka, silakan minta kepada Allah di tengah-tengah Anda membaca itu. Wallahu alam. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Naik kendaraan umum kan berangkat jam 6 pagi. Dan saya nanya kru itu istirahatnya sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Dan di situ kan udah nggak ada lagi istirahat. Dan kemungkinan sampainya itu kan sekitar asar
0: mau
1: maghrib gitu.
0: Menjelang maghrib.
1: Jadi apakah saya boleh sholat jamak qasar di atas kendaraan itu, Ustaz?
0: Baik.
1: Cukup. Terima kasih,
0: Ustaz. Jazakallahu khairan. Kalau ada kemungkinan besar Anda akan sampai di tujuan dan waktu sholat asar masih ada, mencukupi untuk melaksanakan sholat qasar duhur dan asar secara jamak, maka Anda tunda pelaksanaannya ketika Anda sudah tiba di tujuan. Sehingga sebaiknya Anda tidak sholat di atas kendaraan. Tapi jika Anda merasa ragu, wah jangan-jangan karena naik misalnya naik kendaraan umum, bis, yang kita tidak bisa memprediksi apakah nanti macet atau lancar, maka kami sarankan Anda tunggu dulu sampai masuk waktu asar. Nah, di waktu asar Anda bisa prediksi. Sekarang asar jam, misalnya, Anda sudah jam 4. Sudah jam 4, kok masih di jam 4, masih di mana misalnya? Masih di Bawen, ya. Bawen ya. Berarti masih Magelang masih sana. Jam 4 di Bawen. Mungkin jam 5 sampai Magelang. Wah, jam 5 saya Magelang, maghrib di Jogja jam 6 kurang seperempat. Nah, pasti gak ngejar. Nah, di saat posisi gak ngejar itu, Anda boleh sholat di atas kendaraan. Jika tidak memungkinkan untuk minta Pak Sopir, istirahat sholat. Dan saya rasa gak mungkin kalau di Indonesia. Meskipun supirnya ya, muslim. Karena supirnya juga gak sholat biasanya. Jadi di posisi itu, maka Anda bisa sholat di atas kendaraan. Wallahu'alam.
2: Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Nenek saya ketika sholat tidak bisa berdiri lama. Kemudian beliau pindah posisi berdiri dengan lututnya. Apakah diperbolehkan berdiri dengan lutut seperti itu Ustaz?
0: Berdiri dengan lutut. Berarti apa itu namanya? Berlutut ya. Berlutut. Berdiri itu menggunakan telapak kaki. Kalau tidak bisa seperti itu, maka kami sarankan sambil duduk. Sehingga kalau tidak bisa berdiri lama, begitu tidak kuat, sehingga awalnya beliau sholat sambil berdiri, takbiratul ihram berdiri. Allah tidak memungkinkan untuk minta pak sopir istirahat sholat. Dan saya rasa gak mungkin kalau di Indonesia. Meskipun sopirnya ya, muslim, karena sopirnya juga gak sholat biasanya. Jadi di posisi itu, maka Anda bisa sholat di atas kendaraan. Wallahu'alam.
2: Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Nenek saya ketika sholat tidak bisa berdiri lama. Kemudian beliau pindah posisi berdiri dengan lututnya. Apakah diperbolehkan berdiri dengan lutut seperti itu Ustaz?

0: diri dengan lutut. Berarti apa itu namanya? Berlutut, ya. Berlutut. Berdiri itu menggunakan telapak kaki. Kalau tidak bisa seperti itu, maka kami sarankan sambil duduk. Sehingga kalau tidak bisa berdiri lama, begitu tidak kuat, sehingga awalnya beliau sholat sambil berdiri, takbiratul ihram berdiri, Allahu Akbar berdiri. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kok di tengah surat Al-Fatihah sudah perpet, ya? Langsung duduk, insya Allah tidak masalah. Perpet-perpet itu bahasa ini. Ya, sudah mulai merasa tidak kuat, ya. Cenut-cenut. Akhirnya beliau duduk, insya Allah tidak masalah. Karena beliau tidak bisa berdiri lama. Sehingga takbiratul ihram berdiri, awal surat Al-Fatihah berdiri terus duduk. Nah, wallahu a'lam. Baik, silahkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Nah, tapi di luar tema enggak apa-apa ya?
0: Ini karena sudah di penghujung, yang singkat saja.
1: Papa saya meninggalkan satu orang istri, dua orang anak, perempuan, satu orang ibu kandung, enam orang saudara.
0: Enam orang
1: saudara kandung,
0: laki,
1: tiga perempuan. Laki-laki, tiga wanita.
0: Baik.
1: Nah, itu untuk pembagian warisannya bagaimana ya, Pak?
0: Baik, pembagian warisannya sebagai berikut ya. Dua anak perempuan, bisa ditutup. Kurang lebih seperti ini. Dua anak perempuan, keduanya mendapatkan 2/3. Dibagi rata. Istri mendapatkan 1/8. Kemudian sisanya diserahkan ke 6 saudara. Dengan perbandingan 2:1. Nanti Anda hitung ya, sisanya berapa. Diberikan ke semua saudara mayit dengan perbandingan 2:1. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: Kalimatu Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Basar FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: 93.2 FM.

0: memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya istighfar memiliki kedudukan yang tinggi, ya, memiliki makanah, ya, kedudukan yang tinggi dalam syariat. Dan di antara hal yang menunjukkan akan ketinggian kedudukan istighfar dan tingginya derajatnya dalam syariat, yaitu bahwasanya istighfar sering datang dalam nusus, dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah, sering datang istighfar bergandengan dengan kalimat Tauhid, La ilaha illallah. Dan kita tahu bahwasanya kalimat Tauhid, La ilaha illallah, dia adalah kalimat yang terbaik, yang paling mulia dan yang paling tinggi secara mutlak. Di antara dalil-dalil tersebut, contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketahuilah la ilaha illallah. Kemudian Allah sebutkan setelah itu Allah gandengkan dengan istighfar, wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan dosa kaum mukminin dan juga kaum mukminat. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ala ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Setelah Allah mengatakan ala ta'budu illallah, dan janganlah kalian menyembah kecuali Allah, dan ini kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian Allah menyebutkan wa anastaghfiru rabbakum, dan hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian kemudian kalian bertobat kepadanya. Di sini juga Allah menggandengkan antara la ilaha illallah dengan istighfar. Dalam ayat lain, ayat yang lain pula, Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiru." Ya, katakanlah bahwasanya aku hanyalah manusia seperti kalian dan aku diberi wahyu kepada aku bahwasanya annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya tidak ada, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Di sini la ilaha illallah. Setelah itu Allah mengatakan wastaghfiru, dan mohonlah ampunan kepadanya. Di sini digandingkan pula antara la ilaha illallah dengan istighfar. Demikian juga dalam hadis-hadis. Kalau tadi di ayat-ayat Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW dalam doa kafaratul majlisnya, beliau berkata, Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Perhatikan di sini. Di sini Nabi mengatakan ashadu an la ilaha illa anta. Di sini kalimat tauhid, kemudian astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu. Di sini digandingkan pula antara tauhid dan istighfar. Demikian juga doa Nabi SAW setelah selesai wudu, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Di sini juga digandingkan antara la ilaha illallah dengan taubat, sama dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seperti sabda Nabi SAW, tatkala beliau selesai solat, ya di akhir solat, tatkala beliau di tasyahud, kemudian di akhir solat beliau berdoa, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Sini perhatikan pula, di sana dibuka dengan Allahumma ghafirli, kemudian digandingkan dengan la ilaha illa anta. Jadi dalil-dalil, nas-nas baik dalam Al-Quran maupun Sunnah yang seperti ini banyak digandingkannya antara kalimat tauhid dengan istighfar, yang ini menunjukkan keagungan istighfar.
1: Min al-adillah ala fadl al-istighfar, qul Allah Ta'ala, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa ma'na al-ayah, أي إذا تبتم إلى الله استغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين, أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها إلى غير ذلك من صنوف الخيرات وأنواع العطايا والهبات. وفي هذا دلالة على عظم فوائد الاستغفار وكثرة خيراته وتعدد ثمراته. وهذه الثمرات المذكورة هنا هي مما يناله العبد في دنياه من الخيرات العميمة والعطايا الكريمة والثمرات المتنوعة. وأما ما يناله المستغفرون يوم القيامة من الثواب الجزيل والأجر العظيم والرحمة والمغفرة والعتق من النار والسلام من العذاب, فأمر لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى.
0: Di antara dalil yang menunjukkan akan keutamaan istighfar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah menghikayatkan perkataan Nabi Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi Nuh berkata, kepada kaumnya, istighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama'a 'alaikum midrara, maka niscaya kalau kalian beristighfar, niscaya Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta dan menambah anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun, dan juga akan Allah alirkan bagi kalian sungai-sungai. Makna ayat ini yaitu jika kalian taubat kepada Allah dan kalian beristighfar kepada Allah dan kalian taat kepada Allah, maka Allah akan berbanyak rezeki bagi kalian, dan Allah akan menurunkan bagi kalian dari keberkahan-keberkahan langit, dan Allah akan tumbuhkan bagi kalian dari keberkahan bumi, maka Allah akan tumbuhkan bagi kalian tanaman, dan Allah akan menjadikan hewan-hewan kalian ya mengeluarkan susu yang banyak ya, kemudian juga Allah akan memperbanyak harta kalian dan memperbanyak anak-anak kalian. Demikian juga Allah akan menumbuhkan bagi kalian kebun-kebun yang rindang, kebun-kebun yang subur, yang di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan. Kemudian di sela-selanya Allah alirkan sungai-sungai. Dan seterusnya, ya, berupa kebaikan-kebaikan yang lain, dan anugerah-anugerah yang lain, dan pemberian-pemberian yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala jika kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat ini, menunjukkan akan agungnya atau banyaknya faedah istighfar, dan banyak sekali anugerah yang Allah berikan bagi orang yang beristighfar. Oleh karenanya anugerah-anugerah ini yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah keberkahan yang diraih oleh seorang hamba di dunianya, itu berupa kebaikan yang begitu banyak, anugerah dan pemberian Allah yang begitu banyak, berbagai macam buah-buahan. Adapun ganjaran yang dia dapatkan di akhirat, orang-orang yang beristighfar di akhirat, ya, maka adalah ganjaran yang sangat besar berupa rahmat Allah, ampunan Allah, dibebaskan dari neraka jahanam, diselamatkan dari azab yang pedih, dan banyak sekali ganjaran yang akan dia peroleh yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bagi orang-orang yang beristighfar.
1: Wa mimma warada fi fadl al-istighfar qul Allah taala wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh yursil as-samaa'a 'alaykum midrara ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهذا فيه أن من أراد أن يجيب الله دعاءه ويحقق رجاءه فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا من ذنوبه وخطاياه، والله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. قد كان أنبياء الله ورسله يرغبون أممهم ويحثونهم على التوبة والاستغفار ويبينون لهم أن ذلك سبب من أسباب إجابة الدعاء ونزول الأمطار وكثرة الخير وانتشار البركة في الأموال والأولاد، كما ذكر الله عن نوح عليه السلام في الآية المتقدمة، وكما جاء في هذه الآية أن هود عليه السلام أنه قال لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ومن ذلكم قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال سبحانه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولات في هذا المعنى كثيرة، فالتوبة إلى الله واستغفاره سبب نزول الخيرات وتوالي البركات وإجابة الدعوات. يروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يستسقي يوما فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فأمطروا فقالوا ما رأيناك استسقيت، فقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي استنزل بها المطر، ثم قرأ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا.
0: Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan istighfar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Allah berfirman menghikayatkan perkataan dari Nabi Hud, beliau berkata wa ya qaumistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara, wahai kaumku beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian kemudian bertobatlah kepada Rabb kalian, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka niscaya Allah akan turunkan kepada kalian ya hujan yang lebat, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan kalian. Kalian yang sudah kuat ditambah lagi kekuatannya kalau kalian beristighfar kepada Allah. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling dengan penuh dosa. Ayat ini ya menjelaskan bahwasanya barang siapa yang ingin Allah kabulkan doanya dan Allah mewujudkan harapannya dan cita-citanya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, taubat yang benar, yang taubat yang bersihkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Karena tidak ada sesuatu yang memberatkan Allah, tidak ada dosa besar yang memberatkan Allah untuk mengampuni. Dosa besar, sebesar apapun, mudah bagi Allah untuk mengampuni. Dan tidak ada keperluan yang menjadikan Allah berat. Permohonan apapun ringan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkannya. Lihatlah dahulu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, para anbiya Allah, para rasul, mereka memotivasi umat-umat mereka, mendorong umat-umat mereka untuk bertobat dan beristighfar. Dan mereka menjelaskan bahwasanya kalau umat-umat mereka beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka itu merupakan sebab dikabulkannya doa mereka, dan sebab diturunkannya hujan, dan sebab datangnya kebaikan, dan sebab tersebarnya keberkahan, keberkahan dalam harta maupun keberkahan dalam anak-anak. Oleh karenanya, sebagaimana ayat yang telah lalu, Allah berfirman tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam, telah kita sebutkan Nabi ayat sebelumnya, fakultus takfir rabbakum innahu kana kufara, dan seterusnya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Rabb kalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, Allah turunkan hujan, dan Allah akan berikan kepada kalian harta, anak-anak, Allah jadikan kalian kebun-kebun, Allah alirkan bagi kalian sungai-sungai. Nah, dalam ayat ini demikian juga, sebagaimana Nabi Nuh, Allah juga menyebutkan tentang perkataan Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya. Dia berkata, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wa ya qaumku, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian tobatlah kepada Allah. Apa akibatnya kalau kalian beristighfar dan bertobat? Yursilis sama alaikum idrara. Maka Allah akan turunkan bagi kalian hujan yang lebat. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambah kekuatan bagi kalian. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling dengan penuh dosa. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, waqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri beriman, tidak berbuat dosa, bertobat kepada Allah, ya, kalau mereka beriman apa dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan bagi mereka keberkahan pintu-pintu langit dan keberkahan-keberkahan bumi. Demikian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, walaqad arsalna ila umamin min qablika فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, ya, maka kami pun membuat mereka merasakan kesusahan dan kesulitan. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Seandainya tatkala mereka didatangkan, tatkala mereka ditimpa dengan kesulitan, mereka kemudian kembali kepada Allah, mohon dan merendah kepada Allah, tapi ternyata mereka tidak kembali kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan telah hati mereka telah apa namanya membatu, telah mengeras, dan juga syaitan telah menghiasi amal perbuatan mereka yang buruk. Seandainya mereka kembali kepada Allah, Allah akan angkat, ya, dan Allah akan angkat kesulitan mereka, dan Allah akan turunkan keberkahan bagi mereka. Dan demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan, dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobat kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan kepada kalian ya kehidupan yang baik. Makanya, dan ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Dalil-dalil akan seperti ini banyak. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah merupakan sebab turunnya keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, dan sebab dikabulkannya doa. Diriwayatkan bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari dia keluar untuk minta hujan. Akan tetapi tatkala beliau minta hujan, beliau hanya beristighfar saja sampai beliau kembali. Maka akhirnya orang-orang pun diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang heran, mereka berkata, "Ma ra'ainaka tasqait?" Kami tidak melihat engkau istisqa, minta kepada Allah hujan, kok hanya istighfar doang? Maka hanya istighfar saja. Maka Umar berkata, sungguh aku telah meminta kepada Allah diturunkannya hujan dengan hal yang bisa diturunkannya hujan tersebut, yaitu istighfar. Sebab kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Maka sebagaimana perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras bagi kalian.
1: Wa min al-adillah ala fadl al-istighfar qaulullah ta'ala wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. وهذا نظير النصوص المتقدمة، وكثيرا ما تأتي التوبة في النصوص مقرونة بالاستغفار، كما في هذه الآية، وكقوله سبحانه وتعالى وقال في قوله هود لقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، قول صالح لقومه عليه السلام هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، قول شعيب عليه السلام لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وفي هذا دلالة على عظم التلازم بين الاستغفار والتوبة وشدة احتياج العبد إليهما للوقاية من الشرور من شرور الذنوب وغوائلها. والذنوب نوعان: ذنب قد مضى فالاستغفار منه طلب وقاية شره، وذنب يخاف وقوعه فالتوبة العزم على ألا يفعله، والرجوع إلى الله تناول النوعين: رجوع إليه ليقي شر ما مضى، ورجوع إليه ليقي شر ما يستقبل نفسه وسيئات أعماله. وأيضا فالمذنب بمنزلة من ركب طريقا تؤديه إلى هلاكه ولا توصله إلى المقصود، فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته والتي توصله إلى مقصوده وفيه فلاحه. فهنا أمران لا بد منهم: مفارقة شيء والرجوع إلى غيره، فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة. ذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. أما إذا أفرد التوبة بالذكر أو أفرد الاستغفار بالذكر فإن كل منهما يتناول معنى الآخر.
0: Para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara dalil tentang keutamaan istighfar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah." Surat Hud ya, ayat ke-3, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan hendaknya kalian minta ampun kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Jika kalian mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepada kalian sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang memiliki keutamaan balasan keutamaannya. Ya, jika kalian berpaling, maka sungguhnya Aku takut kalian ditimpa dengan siksa hari kiamat." Para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini juga di antara keutamaan istighfar. Allah akan berikan ya, yaitu akan berikan kenikmatan yang baik secara terus-menerus sampai waktu yang ditentukan, dan Allah akan membalas orang yang memiliki keutamaan dengan balasan keutamaan tersebut. Kita perhatikan ayat ini, ternyata sering sekali dalam nusus, dalam dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah, sering sekali istighfar datang bergandengan dengan taubat. Seperti dalam ayat ini, "Wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi." Beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepada Rabb kalian. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Kenapa sering digandengkan? Contohnya seperti ayat ini. Kemudian ayat yang lain juga seperti perkataan Nabi Hud kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat. Demikian juga perkataan Nabi Saleh kepada kaumnya. Kata Nabi Saleh kepada kaumnya, "Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menumbuhkan kalian dari bumi dan menjadikan kalian menguasai bumi ya, atau memakmurkan bumi tersebut. Kemudian kata Nabi Saleh, "Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi." Oleh karenanya beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. "Inna rabbi qaribun mujib." Sungguhnya Rabbku sangatlah dekat dan sangat mudah mengabulkan doa. Di sini juga Nabi Saleh menyuruh kaumnya dengan menggandengkan antara istighfar dengan taubat. Demikian juga Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, inna rabbi rahimu wadud." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian kepadanya. Sungguhnya Rabbku maha penyayang dan maha pengasih. Dari sini ya, dalil akan adanya talazum, adanya ya keterkaitan antara istighfar dengan taubat, dan adanya saling berkonsekuensi antara taubat dengan istighfar, dan menunjukkan bahwasanya seorang hamba sangat membutuhkan kepada kedua perkara ini. Karena dua perkara ini adalah perkara yang saling bergandengan, yaitu taubat dan istighfar. Untuk apa? Agar dia bisa menjaga dirinya dari bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan dari dosa. Dan dosa itu ada dua model, ada dua bentuk. Pertama, dosa dzambun qad madha, dosa yang telah lalu. Maka seorang beristighfar dari dosa yang telah lalu, yaitu maksudnya adalah memohon kepada Allah agar menjaga dia dari dosa, keburukan dosa yang pernah dia lakukan. Ini dosa yang pertama. Jadi kita beristighfar dosa yang telah lalu, kita beristighfar dari dosa yang telah lalu. Fungsinya apa? Fungsinya agar kita dijaga oleh Allah, jangan sampai kita terkena imbas, ya, bahaya dari dosa yang telah lalu. Kemudian yang dosa yang kedua, wadzambun yukhafu wuqu'uhu, dosa yang dikhawatirkan kita melakukannya lagi. Nah, jangan sampai kita terjerumus lagi pada dosa yang di depan. Maka kita bertobat dari dosa yang seperti ini, yaitu dengan azam untuk tidak melakukannya lagi. Caranya bagaimana? Dengan rujuk kembali kepada Allah, ya. Oleh karenanya orang yang kembali kepada Allah dengan istighfar, dengan taubat, maka dia telah mencakup dua perkara, ya. Dia kembali kepada Allah agar menghindarkan dirinya dari keburukan dosa yang telah lalu, yaitu dengan istighfar, dan dia kembali kepada Allah agar Allah mencegah dia dari keburukan dosa yang akan datang, yang mungkin timbul dari jiwanya dan dari keburukan-keburukan amalannya, dan itu adalah taubat. Oleh karenanya para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kedudukan orang yang berdosa itu seperti seorang yang sedang menempuh suatu jalan. Jalan itu akan mengantarkan dia kepada kebinasaannya. Dan jalan tersebut tidak akan mengantarkan dia kepada tujuan, tapi akan malah mengantarkan dia kepada kebinasaan. Maka bagaimana caranya dia untuk selamat dari jalan tersebut? Pertama, dia diperintahkan, ya, untuk meninggalkan jalan keburukan tersebut. Jadi yang menjadikan jalan tersebut di belakang dia, sehingga dia tidak menempuh jalan tersebut. Kemudian yang kedua, dia mencari jalan yang lain yang agar dia selamat dari jalan tersebut, yang bisa mengantarkan dia kepada tujuannya, yang bisa membuat dia bahagia. Maka di sini ada dua perkara yang harus diperhatikan supaya dia selamat. Pertama, dia harus meninggalkan jalan tersebut. Kemudian dia mencari jalan yang lain. Maka taubat, ya. Taubat maksudnya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meninggalkan dosa-dosa tersebut, dan kita berharap agar kita dijaga dari bahayanya dosa di kemudian hari. Adapun istighfar adalah dengan meninggalkan, ya, dosa tersebut. Adapun jika di masing-masing disebutkan taubat saja tanpa digandengkan dengan istighfar, atau sebaliknya istighfar saja tidak digandengkan dengan taubat, maka masing-masing mengandung makna yang lain. Jadi kalau disebutkan taubat secara sendirian, maka taubat itu juga mengandung istighfar. Kalau disebutkan istighfar sendirian tanpa digandengkan dengan taubat, maka istighfar juga itu mencakup taubat.
1: Wa min al-adillah ala fadl al-istighfar qaulullahi azza wa jal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جاء عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، قال إن هذا القرآن فيه ذكركم، فيه ذكر دائكم ودوائكم، فيه الداء وفيه الدواء. الداء الذي يجلب للمرء المشاكل والمصائب والعقوبات في الدنيا والآخرة مذكور في القرآن، والدواء أيضا مذكور في القرآن. قال رحمه الله: أما داؤكم الذنوب، وأما دواؤكم الاستغفار، ثم تلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأورد الإمام بن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، ما دام أي الأمانين بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم. قوله: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
0: Kemudian para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya, di antara dalil tentang keistimewaan atau keutamaan istighfar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal: "Wa ma kana Allah yu'adzibuhum wa anta fihim." Dan bahwasanya Allah tidak akan mengazab mereka sementara engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 33. Ya. Diriwayatkan dari Qatadah rahimahullahu taala tatkala beliau menafsirkan firman Allah: "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang terbaik ya. Beliau berkata, inna hadzal Quran fihi dzikru da'ikum wa dawa'ikum bahwasanya Quran itu menyebutkan dalam Al-Quran itu disebutkan penyakit kalian dan juga disebutkan obatnya. Ya, jadi dalam Al-Quran ada doa, ada penyakit, yaitu menyebutkan Allah menyebutkan penyakit-penyakit yang bisa menimpa kalian dalam Al-Quran dan juga sekaligus Allah menyebutkan obat-obatnya, ya. Yaitu penyakit yang bisa mendatangkan problem, musibah dan masalah, hukuman, ya, azab di dunia maupun di akhirat, semuanya disebut dalam Al-Quran. Itu penyakit. Adapun obatnya, ya, adapun obatnya yaitu istighfar. Jadi Al-Quran menyebutkan penyakit dan menyebutkan obat. Penyakit dosa-dosa. Dosa-dosa itulah yang menyebabkan timbulnya problematika, musibah, hukuman, azab dan yang lain di dunia maupun di akhirat. Adapun obatnya itu istighfar. Kemudian Qatadah membacakan firman Allah, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak Allah akan mengazab mereka. Allah tidak akan mengazab mereka sementara engkau masih ada di antara mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka kalau mereka beristighfar. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya membawakan riwayat dari Ibn Abbas. Beliau berkata bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada umat ini dua pengamanan. Selama ada dua pengamanan ini, maka umat ini senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dua pengamanan ini ada di antara mereka. Adapun pengaman yang pertama, Allah telah ambil, yaitu adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman maka Allah yu'adzibahum anta fihim, Allah tidak akan mengadab kalian mereka sementara Nabi ada di antara mereka, dan ini sudah diambil oleh Allah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Wa amanun baqiya fikum, dan satunya masih ada tersisa, yaitu apa? Istighfar, yaitu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selama seorang beristighfar kepada Allah, Allah tidak akan turunkan azab baginya.
1: Kadzalikum mimma warad fi al-istighfar fi sunnah an-nabi الكريم عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الأغر المزني أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قوله ليغان الغين الغيم، والمراد ما يغشاه من السهو الذي لا يسلم منه البشر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذه الأحاديث فيها ما كان عليه إمام المرسلين وقدوة الموحدين وقائد الغر المحجلين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه، فقلت له يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. قال ابن كثير رحمه الله هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم وصلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. ومع ذلك كله فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يكثر في جميع أوقاته من الاستغفار. كان الصحابة رضي الله عنهم يحصون له في مجالسه الاستغفار الكثير كما في الأحاديث المتقدمة التي مرت معنا.
0: kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan istighfar seperti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," kata Abu Hurairah, "aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah." Nabi pernah berkata, demi Allah, sungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian juga diriwayatkan dari sahabat Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallam qal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya hatiku ini seperti diselimuti atau yaitu tertutupkan dengan kelupaan, ya, maksudnya la yughanu itu tertutupi atau terselimuti dengan apa? Dengan kelupaan yang tidak seorang pun bisa selamat dari namanya kelalaian, ya. Jadi Rasulullah sallam mengatakan ada kelalaian dalam hatiku. Ya, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kelalaian tersebut? Kata Nabi, wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Maka aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan hadis berikutnya juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, in kunna lanauddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah. Sungguhnya kami ini menghitung Rasulullah SAW sekali duduk dalam majlisnya, beliau mengucapkan 100 kali apa yang beliau ucapkan, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Yaitu Nabi mengulang-ulangi perkataan ini 100 kali. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya ulangi supaya bisa kita hafalkan, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadis tadi diriwayatkan Imam Abu Daud dalam Sunan dan juga Tirmidzi dalam Sunannya. Nah, kita perhatikan hadis-hadis tadi, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan beliau adalah imamul mursalin, pemimpin para rasul, wa qudwatul muwahhidin, beliau adalah teladan bagi orang-orang yang bertauhid, dan beliau adalah waqaidul ghuril muhajjalin, dan beliau adalah pemimpin, ya, para sahabat, pemimpin umatnya, beliau adalah rasul yang mulia. Ternyata di antara kebiasaan beliau yaitu sering beristighfar dan sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima." Kata Allah, sungguhnya kami akan berikan engkau dengan kemenangan yang sangat nyata. Buat apa? Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan Allah mengampuni dosa-dosamu yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu, agar Allah menyempurnakan karunia-Nya kepada engkau. Alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah beri petunjuk kepada engkau jalan yang lurus. Ini dalil bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi yang telah lalu maupun akan datang. Kemudian juga dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tatafattar rijlah." Bahwasanya Rasulullah SAW kalau solat malam, beliau solat sampai kaki beliau pecah-pecah. Faqultu lahu, maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, apakah kau melakukan demikian? Kau solat sampai kakimu bengkak, sampai kakimu pecah-pecah. Apakah kau solat seperti ini padahal dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah, dosa yang telah lalu dan akan datang?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ya Aisyah tu, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya diampuninya dosa yang telah lalu dan yang akan datang itu merupakan kekhususan Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang diberikan ganjaran seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi ganjaran bahwasanya dosa yang telah diampuni telah lalu dan akan datang hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam hadis yang sahih, ya, dalam hadis-hadis fadhail amal tentang pahala-pahala dari amalan bahwasanya ada yang diampuni dosa yang telah lalu maupun akan datang. Hanya Nabi saja yang datang dalam hadis yang sahih diampuni dosa-dosa yang telah lalu akan datang. Dan ini menunjukkan pemuliaan yang sangat agung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam segala urusannya, ya, yang di mana beliau, ya, apa namanya, dalam penuh ketaatan, kemudian dalam penuh kebajikan dan senantiasa istiqamah, yang tidak mungkin diraih oleh seorang manusia pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik manusia yang terdahulu maupun yang akhir. Karena beliau adalah akmalul bashar ala itlaq, beliau adalah manusia yang paling sempurna secara mutlak, wa sayyiduhum fid dunya wal akhirah, dan beliau adalah pemimpin para manusia seluruhnya di dunia maupun di akhirat. Meskipun demikian, meskipun beliau merupakan kekhususan beliau, telah diampuni dosa yang terlalu akan datang, meskipun demikian, akan tetapi Nabi SAW ternyata sering beristighfar dalam seluruh waktu-waktunya. Dan para sahabat menghitung bagi dalam majelis-majelis Nabi, bahwasanya Nabi SAW sangat sering beristighfar.
1: والله عز وجل ذكر في غير موضع من القرآن عن غير واحد من الأنبياء استغفارهم وتوبتهم إلى الله عز وجل، ومن ذلك ما ذكره الله عن نبيه آدم عليه السلام في توبته واستغفاره، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
0: Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an ya tentang bagaimana para anbiya mereka juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi yang bertobat beristighfar adalah tentang ayah kita, nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam, di mana beliau pernah berdoa, qala Allah sebutkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, kami telah mendzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan tidak merahmati kami, sungguh-sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi.
1: Wa dzakara Allah Subhanahu wa taala istighfar nabiyyah Nuh alaihi salam fi qawlihi wa illa taghfir li wa tarhamni akun من الخاسرين فهذا استغفار وتوبة منه عليه السلام.
0: Demikian juga Allah menyebutkan tentang taubatnya atau istighfarnya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau bermunajat kepada Allah dan beliau berkata, wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuniku dan Engkau tidak merahmati aku, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini merupakan istighfar dan taubat dari Nabi Nuh alaihi salam.
1: Wa dzakara Allah istighfar nabiyyah Ibrahim عليه السلام في قوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
0: Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istighfar nabinya yaitu Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam, di mana beliau pernah berkata walladzi atma'u an yaghfir li khati'ati yaum ad-din, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala aku berharap darinya agar Allah mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak.
1: وذكر الله استغفار نبيه موسى عليه السلام في قوله رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
0: Demikian juga Allah menyebutkan tentang taubatnya Nabi Musa alaihi salam, di mana beliau mohon ampun, beliau berkata Rabbi ighfir li wa li akhi, ya Allah ampunilah aku dan saudaraku, wa adkhilna fi rahmatika dan masukkanlah kami berdua dalam kasih sayangmu, wa anta arhamur rahimin dan sungguhnya Engkau adalah Maha penyayang.
1: Wa dzakara Allah istighfar Daud عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام.
0: Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Daud alaihi salam yang beliau beristighfar, yang beliau kemudian Allah sebutkan dalam firman-Nya fastaghfara rabbahu, Nabi Daud kemudian beristighfar kepada Rabb-nya, wa khar raqi'an wa anab, maka beliau pun jatuh rukuk kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: وذكر استغفار ابنه سليمان عليه السلام في قوله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
0: Demikian juga Allah menyebutkan tentang istighfar anak dari Nabi Daud, itu Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana beliau pernah berdoa Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh bagi seorang pun setelahku, sungguhnya Engkau adalah Maha pemberi anugerah.
1: وذكر استغفار يونس عليه السلام في قوله وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
0: Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam. Allah berfirman wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Tatkala Dhannun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, tatkala dia pergi dalam kondisi marah dan dia menyangka bahwasanya kami tidak akan membuat dia sulit, fanada fi dhulumat, maka dia pun menyeru berdoa kepada Allah dalam kegelapan-kegelapan, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia berdoa dengan mengatakan, ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah, maha suci Engkau, ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Fastajibna lahu, kata Allah, kami pun kabulkan permohonannya, wa najainahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kesulitan, kadzalika wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: فهذه الآيات معاشر المستمعين الكرام مشتملة على توبة الأنبياء واستغفارهم وعظيم إنابتهم إلى الله عز وجل، قد ذكرها الله عنهم في كتابه في معرض الثناء عليهم وبيان فضلهم وكمالهم، ليتأسى بهم الناس ويقتدي بهم الخلق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله تعالى قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب. انتهى كلامه رحمه الله. وكم هو جميل معاشر المستمعين الكرام بالمسلم أن يتأمل هذه القصص الكريمة والحال العظيمة الذي عليها هؤلاء الصفوة المختارة أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، فيجعلهم قدوة له في لزوم التوبة إلى الله والإنابة إليه والإكثار من الاستغفار، فإن في ذلك رفعة الدرجات وتوالي الخيرات وكثرة العطايا والهبات، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
0: Ayat-ayat ini seluruhnya yang tadi telah kita sebutkan, di antara penjelasan bahwasanya para anbiya mereka juga bertobat, bahwasanya para nabi mereka juga beristighfar, dan bagaimana mereka suka kembali kepada Allah tatkala mereka berbuat kesalahan, ya, karena mereka bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah menyebutkan kisah tobat mereka dan kisah istighfar mereka ini dalam kondisi Allah sedang memuji mereka. Ya, dan dalam kondisi Allah sedang menceritakan tentang kemuliaan mereka dan kesempurnaan mereka. Jadi mereka banyak istighfar dan mereka banyak bertobat, itu adalah ujian Allah kepada mereka, dan Allah menceritakan tentang kemuliaan mereka dan kesempurnaan mereka. Kenapa Allah ceritakan kepada kita? Agar orang-orang bisa mencontohi mereka, mencontohi para nabi. Ya, oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Wallahu ta'ala qasa 'alaina qasas taubatil anbiya linaqtadiya bihim fil matab." Allah menceritakan kepada kita tentang kisah-kisah taubatnya para nabi agar kita mencontohi dan meneladani mereka untuk bertobat kepada Allah. Maka sungguh indah tatkala seorang muslim kemudian merenungkan tentang kisah-kisah taubatnya para nabi, ya, bagaimana inilah kondisi orang-orang pilihan, karena para nabi adalah orang-orang pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul. Ternyata mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita merenungkan bagaimana mereka bertobat, maka kita pun mencontohi mereka, kita menjadikan mereka sebagai qudwah bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah, senantiasa kembali kepada Allah, untuk berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini semuanya akan bisa mengangkat derajat dan bisa mendatangkan banyak kebaikan dan banyak anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Demikianlah para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, maka kami persilahkan.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan, juga terjemah bersama Ustaz Firanda Hafirullah. Saudaraku, sima sakira, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Terlebih dahulu kami angkat pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, barakallahu fikum. Pernah saya mendengar bahwa sahabat yang ikut perang Badar maka akan mendapatkan ampunan untuk dosa yang akan datang. Apakah itu benar ya Syekh? Apakah istighfar bisa menghapus dosa akibat mendzalimi orang lain hingga tidak terkena doa orang yang telah dizalimi tersebut? Jazakallahu khairan Syekh.
1: Awalan fima yata'allaq bi soal السائل الأول، مر معنا في أثناء الكلام على الاستغفار وفضله النقل عن الإمام بكثير رحمه الله تعالى في خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام ما ذكره الله في أول سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإشارة رحمه الله تعالى إلى الخصائص ما خص به نبينا عليه الصلاة والسلام بعموم المغفرة. وقد جاء في مثل ما ذكر السائل في ما يتعلق بأهل بدر، ليس الصحابي هذا فقط، وإنما جاء في أهل بدر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم، وما يدريك أن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا أيضا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به أهل بدر وفضلهم بهذه المكانة العظيمة والمنزلة العلية رضي الله عنهم وأرضاهم. وما يتعلق بالاستغفار أو التوبة من الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد لا يكفي فيها مجرد التوبة، لا بد أن يعاد الحق إلى أهله أو يطلب من صاحب الحق العفو، لأن التوبة إذا تعلقت بحق من حقوق الآدميين لا بد فيها من طلب العفو والصفح منهم.
0: Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan tentang tadi di tengah penjelasan kita, bahwasanya di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang, ya. Dan ini Allah telah sebutkan dalam firman-Nya, "Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya, kata Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan tadi telah kita bacakan penukilan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dosa-dosa Nabi yang akan datang secara mutlak, ya. Kemudian juga Allah berikan juga kepada sebagian sahabat, yaitu sahabat yang ditanyakan itu Hatib dan juga para peserta perang Badar yang lainnya, ya. Kata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, la'allallahu ta'ala ala ahli al-Badr, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melihat para peserta perang Badar, kemudian Allah berkata, imalu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian lakukan, qad ghafartu lakum, maka aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini Allah memberikan keistimewaan kepada para peserta perang Badar berkaitan dengan amal istimewa mereka karena mereka ikut serta dalam perang Badar. Ya, karena amalan mereka yang luar biasa tersebut, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang akan datang, yang karena sudah dibayar terlebih dahulu dengan pahala perang Badar tersebut. Jadi tidak secara mutlak. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak diampuni dosa-dosa yang akan datang. Ya, dan ini merupakan adapun berkaitan dengan para peserta perang Badar, Allah telah memberikan mereka kedudukan yang mulia karena mereka telah membayar terlebih dahulu dengan ikut perang Badar, maka tatkala mereka melakukan dosa di kemudian hari, Allah ampuni karena mereka telah melakukan amalan yang luar biasa mengikuti perang Badar. Yang kedua, adapun istighfar, jika seorang melakukan dosa berkaitan dengan hak orang lain, maka tidak cukup dia cuma istighfar saja, maka dia harus mengembalikan hak orang lain tersebut, atau dia minta diampuni atau dihalalkan atau dimaafkan oleh pemilik hak tersebut. Karena tidak cukup dia hanya beristighfar, tapi dia harus minta dimaafkan oleh orang yang telah dia zalimi tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
2: Terima kasih jazakumullahu khairan atas jawaban dan nasihat Syekh. Kita berikan yang kedua, pertanyaan dari Bapak Rashid di Jakarta Pusat. Silakan Pak Rashid.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Syekh, kan Nabi kita itu diampuni dosanya di masa yang lalu dan yang akan datang. Nah, kemudian di hadis atau di yang lain juga dikatakan bahwa Nabi itu maksum. Nah, ini saya mohon pencerahan ketika kedua hal ini terkait dengan surat Abasa itu, di mana Nabi kan di surat Abasa itu sepertinya berbuat salah ketika sedang berhadapan dengan pejabat, kemudian ada datang orang buta dan sebagainya itu. Yeah. Nah, ini seperti apa korelasi ketiga hal ini antara dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni, maksum, dan kesalahan di surat Abasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid atas interaksinya. Silakan.
1: Muttafiqun ala عصمة الأنبياء عموما عصمة الأنبياء عموما عن الخطأ فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى وعصمة الأنبياء عن كبائر الذنوب وعصمة الأنبياء على الإقرار والبقاء على الصغير الذي قد يقع في شيء منه وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى ومن وقع منهم في شيء من الخطأ اليسير يتداركه الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والعافية والسلامة وهذا يأتي في القرآن ومر معنا شيء من قصص الأنبياء في ذلك، مثل قصة يونس وكذلك قصة آدم عليه السلام وأشياء من هذا القبيل ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه جل في علاه.
0: Saya menjelaskan bahwasanya para ulama telah sepakat bahwasanya para anbiya itu maksum ya secara umum ya dari perkara yang mereka sampaikan ya, jadi tidak mungkin mereka menyampaikan keliru. Jadi misalnya menyampaikan wahyu itu enggak mungkin keliru ya. Karena itu mereka terjaga menyampaikan wahyu ya, menyampaikan misalnya Al-Qur'an atau kitab-kitab mereka tidak mungkin keliru. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama juga sepakat bahwasanya para nabi, para rasul mereka maksum dari dosa besar. Mereka tidak mungkin terujung masalah dosa besar. Kemudian yang ketiga, para ulama juga sepakat bahwasanya para nabi maksum untuk dibiarkan terus-menerus melakukan dosa kecil yang terkadang mereka lakukan. Dan ini disebutkan oleh banyak ulama ya. Oleh karenanya telah kita sebutkan tadi di antara ayat-ayat, terkadang para nabi terjerumus dalam dosa kecil, namun Allah tegur dan Allah selamatkan mereka, seperti Nabi Adam alaihissalam tatkala mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ya. Kemudian juga seperti Nabi Yunus alaihissalam melakukan kesalahan tatkala marah terhadap umatnya, Allah tegur, dan juga nabi-nabi yang lain. Jadi tidak dibiarkan kesalahan mereka terus-menerus, tapi mereka begitu salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka terjerumus dalam dosa kecil. Ini maksudnya adalah mereka maksum ya, mereka maksum. Jadi saya ulangi, mereka maksum tidak mungkin salah dalam menyampaikan risalah atau wahyu. Kemudian mereka maksum tidak mungkin terjerumus dalam dosa besar. Yang ketiga, kalaupun mereka terjerumus dalam dosa kecil, mereka tidak akan dibiarkan tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali ya Syekh, mohon nasihatnya. Bagaimanakah jika seseorang yang selalu beristighfar dan menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya di setiap selesai sholat, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang terkalahkan oleh hawa nafsu, sering juga terlakukan dosa-dosa tersebut? Apakah ini berarti istighfarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya menjadi tidak diampuni? Mohon nasihatnya Syekh, jazakallahu khairan.
1: Al-amr yahtaj ila mujahadah. والعبد لا يزال بخير ما دام أنه يعلم أن له ربا يغفر الذنب، فالأمر يحتاج إلى مجاهدة وملازمة للاستغفار والتوبة ومجانبة الذنوب والبعد عن أسبابها وطلب العون من الله سبحانه وتعالى لتوفيق للتوبة النصوح. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
0: Syekh menjelaskan bahwasanya perkaranya butuh dengan perjuangan ya. Perkara membutuhkan perjuangan ya. Seorang hamba selama dia senantiasa dalam kebaikan, selama dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa-dosa kalau dia bertobat ya. Selama dia tahu Rabb-nya mengampuni dosa, jika dia bertobat maka dia masih dalam kebaikan. Namun perkaranya butuh perjuangan. Perjuangan untuk meninggalkan maksiat tersebut, perjuangan untuk menjauhi sebab-sebab yang mengembalikan dia terjerumus dalam dosa tersebut, dan juga perjuangan memohon kepada Allah untuk diberikan pertolongan, al-aun, diberikan pertolongan kepada dia untuk bisa meninggalkan dosa tersebut dan meninggalkan sebab-sebab yang menjerumuskan dia terjerumus dalam dosa tersebut, dan agar Allah memberikan dia taufik untuk selamat dari dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang untuk menempuh jalan kami, maka kami akan beri petunjuk kepada dia jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik.
1: Fi khitam liqa'ina hadza, as-sallahu 'azza wa jalla an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yazidana 'ilman وتوفيقا وتسديدا انه سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
0: Demikianlah para pemirsa kajian kita pada kesempatan kali ini. Syekh mendoakan bagi kita semua agar semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita ilmu dan juga menambahkan bagi kita amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.

ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم

0: هو النور هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
1: الدراسات القرآنية.
2: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
1: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
3: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
4: Cahaya Ilmu.
3: Cahaya Ilmu.
4: Cahaya Ilmu.
3: Selamat menyimak dan mendengarkan.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatu rabbi wa salamuhu 'alal habibil mustafal amin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد صحابات ومسلمين والمسلمات لمانا سجاء دبر أدى رحمكم الله أفكبر سموغا الله سبحانه وتعالى senantiasa menyertai kita semua dengan kehangatan kasih dan sayangnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus melimpahkan taufiknya kepada kita agar dapat senantiasa bersyukur, berzikir, dan memperindah ibadah kita untuknya. Salawat serta salam semoga terus menerus sampai keharibaan Rasulullah, Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada keluarga beliau, istri-istri beliau, ummahatul mukminin, pada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga juga sampai kepada umatnya yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan bimbingan beliau hingga akhir zaman kelak. Sahabat-sahabatku dimana saja Anda berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang keempat dalam serial kajian tentang persiapan menjelang pernikahan. Pada beberapa pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, dengan izin dan taufik serta kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah membahas beberapa hal. Yang pertama adalah tentang ta'aruf dan berbagai hal yang terkait dengannya. Dilanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang nazar. Kemudian pada kesempatan terakhir yang lalu, kita telah bahas tentang khitbah atau pinangan. Maka pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini, kita tuntaskan kajian kita tentang ikatan janji yang suci dalam sebuah pernikahan. Sahabat-sahabatku di mana saja berada rahimakumullah, sebelum lebih lanjut kita akan bahas tentang akad nikah yang merupakan janji setia antara seorang laki-laki dengan wali calon mempelai wanitanya. Izinkan kami terlebih dahulu mengingatkan kepada kita semua bahwa pernikahan itu bukan sekedar sebuah tradisi yang dengannya kita

bukan mendapatkan pengakuan sosial, bukan. Bukan sekedar itu. Lebih daripada itu, pernikahan merupakan ibadah. Dan ini yang harus kita camkan dengan baik. Menikah artinya menjalankan salah satu di antara tuntunan Islam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua sebagai umat beliau. Bahkan pernikahan diatur sedemikian lengkap, sempurna, indah di dalam tuntunan syariat Islam dalam begitu banyak ayat serta hadis. Tidak terkecuali di dalam begitu banyak ayat, di dalam begitu banyak hadis disebutkan tentang hikmah-hikmah pernikahan. Jadi bukan hanya sekedar sebuah tradisi, bukan hanya sebuah pelampiasan hasrat yang dimaklumi, bukan. Ini adalah ibadah yang disebutkan hikmah-hikmahnya. Salah satu di antara sekian banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam pernikahan adalah firman-Nya yang barangkali kita semua sudah cukup hafal, familiar dalam pendengaran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Wa min ayatihi." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan. Perlu kami garis bawahi sebelum lebih lanjut menerjemahkan ayat ini, bahwa berpasangan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah berpasangan yang selaras dengan fitrah, bukan asal berpasangan. Bukan kemudian laki-laki berpasangan dengan siapapun yang dia kehendaki sehingga ia berpasangan dengan sesama jenisnya misalnya. Tidak. Atau seorang wanita yang sekedar berpasangan dengan sesama jenisnya. Tidak. Atau bahkan yang jauh menyimpang dari kodrat sebagai manusia, mungkin ada yang bahkan ingin merasa nyaman, berdampingan, berpasangan dengan bangsa jin. Atau wal'iyadzubillah ada pula yang merasa ingin diakui saat berpasangan dengan hewan. Wal'iyadzubillah. Tidak. Berpasangan yang dimaksud di sini adalah berpasangan yang normal layaknya kodrat seorang manusia. Berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Maka Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan dengan jenis kalian, sesama manusia. Litaskunu ilaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dari berpasang-pasangannya manusia dalam ikatan pernikahan az-zawaj. Yang pertama, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara kalian, wahai para pasangan pernikahan, wahai para pasangan suami istri, Allah menjadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Sungguh pada hal ini terdapat tanda-tanda bagi mereka orang-orang yang mau berfikir. Sahabatku, di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Sekali lagi kami hendak mengingatkan kepada kita semua dalam forum kajian ilmiah majlis ilmu ini, bahwa pernikahan adalah ibadah yang alhamdulillah sedemikian indah, sedemikian sempurna, diatur bukan oleh undang-undang buatan manusia, tapi oleh Rabbul Alamin. Rabb, pencipta, penjaga, penguasa alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua norma dari mulai prosesnya sampai terjadinya akad pernikahan, bahkan lebih daripada itu fikih. Tuntunan, panduan bagaimana berumah tangga. Mulai dari pasangan itu
masih berduaan, pasangan suami istri masih merasakan kenyamanan berpasangan, merasakan pacaran selepas akad nikah dilangsungkan, kemudian sampai ada fase memiliki anak, kemudian dari masa ke masa anak melewati masa tumbuh kembang mereka, berbeda tentunya saat anak itu masih bayi yang tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menangis, makan, tidur, dan seterusnya. Terus beranjak, mulai terlihat usilnya, celotehnya, kemudian mulai masuk usia sekolah, dan seterusnya. Semua dituntun sedemikian indah dan sempurna dalam Islam. Justru pertanyaan mendasarnya adalah, maukah kita mempelajarinya? Terpanggilkah kita untuk berilmu tentang semua tuntunan itu, agar kita benar-benar bisa merasakan sakinah, kedamaian di dalam jiwa, mawaddah, cinta kasih bersama pasangan, warahmah, dan kehangatan kasih sayang di tengah keluarga. Oleh sebab itu, catatan pentingnya adalah, kalau kita ingin bahwa pernikahan kita adalah pernikahan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakinah, mawaddah, rahmah, maka jangan coba-coba mencari tuntunan selain tuntunan Allah. Karena Allah yang menganugerahkan sakinah, maka jangan ambil jalan selain jalan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang, maka jangan mencari resep, jangan mencari formula di dalam membingkai rumah tangga kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat sekalian di mana saja berada rahimakumullah, maka di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang akad nikah. Tentu banyak hal kalau kita bahas secara perspektif detail hukum fikih akan menjadi luas, karena bahkan para ulama kaum muslimin menyusun sekian banyak hadis dalam kitab-kitab hadis, kemudian mengklasifikasi hadis-hadis tersebut menjadi sekian bab, bab ini, bab itu, dan seterusnya. Setidaknya di kesempatan malam hari ini kita mendapatkan gambaran secara global. Setelah proses ta'aruf, sudah terhimpun sekian informasi yang mendorong kita untuk melanjutkan proses keseriusan bersama calon pasangan, maka kemudian ada nazar, dan sudah disampaikan sebelumnya, nazar bisa dilakukan sebelum khitbah, sebelum lamaran, sebelum pinangan, atau bersamaan dengan lamaran, atau setelah itu, tidak masalah. Kemudian khitbah, dan kita sudah bahas cukup luas tentang hal ini. Maka ketika semuanya itu sudah terlewati, mantap, ya, kemudian kita sudah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian datanglah detik-detik waktu yang akan merubah mulai dari status, kondisi, dan lembaran kehidupan yang baru masing-masing dari pasangan suami dan istri. Itulah akad pernikahan. Kemudian yang tidak boleh kita lupa, bahwa akad nikah adalah jalinan ikatan antara ijab dan qabul, pernyataan yang selanjutnya disambut. Ini di dalam Islam disebut sebagai an-nikah atau az-zawaj, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah status predikat. Allah sebutkan mitsaqan ghalidha. Apa itu mitsaqan ghalidha? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 21, nanti sahabat bisa catat terlebih dahulu, atau mungkin kalau sudah dekat dengan mushaf Al-Quran berikut terjemahnya bisa langsung cross-check. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 21 surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya cukup panjang, sekitar 2,5 atau 3 baris. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di penghujung ayatnya, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka para wanita, para istri, mengambil dari kalian, wahai para suami, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh.
Allah sebutkan bahwa akad nikah itu adalah perjanjian yang kokoh. Jangan main-main. Bukan sekedar sensasi. Bukan sekedar menyandang status saja. Hanya sekedar melewati fase sosial yang biasa terjadi. Tidak. Selain pernikahan adalah ibadah, pernikahan juga disebutkan oleh Allah sejak akadnya dilangsungkan berstatus predikat mitsaqan ghalidh. Perjanjian yang kokoh. Bayangkan hanya dengan sebuah ucapan saya terima nikah dan kawinnya fulana bintu fulan sebagai istri saya dengan mahar demikian dan demikian dibayar tunai. Kemudian para saksi menyambut sah. Insyaallah sah, sah, sah. Sejak saat itu salah satu konsekuensi yang sangat besar yang kemudian Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha adalah halalnya kemaluan atau kehormatan seorang wanita bagi suaminya. Yang tadinya haram, jangankan kemaluannya, melihatnya dengan syahwat, menyentuhnya, merabanya, menciumnya dan seterusnya haram. Mendekatinya saja haram. Ternyata dengan sebuah transaksi yang disambut dengan ucapan saya terima, halal. Menjadi halal. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah kesempatan hadisnya menyebutkan bahwa pernikahan itu wa akhadtum furujahunna bi kalimatillah atau kama qala alaihi salatu wassalam, kalian ambil dari para wanita tersebut kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Artinya adalah dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya yang mengatur sahnya sebuah akad pernikahan. Subhanallah. Maka sahabat sekalian, benar kalau kemudian masyarakat Indonesia pada umumnya menyebutnya bahwa akad pernikahan itu sesuatu yang sakral. Iya, sakral. Dia sesuatu yang sangat dijunjung tinggi. Dan demikian pula Islam mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd." Ada tiga perkara. Seriusnya bernilai serius, bercandanya pun bernilai serius. Nikah, talak, raja'ah. Pernikahan, perceraian, dan rujuk. Ini bukan sesuatu yang main-main. Seriusnya bernilai serius, bercandanya pun bernilai serius. Dan karena keseriusan ini, maka Islam mengatur sedemikian rupa. Memang tidak ada ayat, tidak ada hadis yang secara lengkap dalam satu konteks menyebutkan rukun atau syarat sahnya salat. Syarat sahnya akad nikah. Ya. Tidak ada hadis atau ayat yang mengumpulkan di satu ayat atau di satu hadis dalam satu ayat dalam satu hadis sekumpulan rukun atau syarat sahnya akad pernikahan. Akan tetapi para ulama memahami dari ayat-ayat, dari hadis-hadis sesuai dengan kaidah-kaidah, baik kaidah tafsir, kaidah fikih, kaidah usul fikih dan lain sebagainya, terpahamilah bahwa ternyata dalam sebuah akad pernikahan ada rukun-rukunnya, ada syarat sahnya yang harus dipenuhi dalam setiap akad pernikahan. Apa sajakah rukun-rukun dan syarat sah sebuah akad pernikahan? Sahabat bisa mencatat. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama sebagai rukun akad pernikahan adalah keberadaan pasangan suami istri, pasangan calon mempelai atau pasangan calon suami istri. Jadi bukan sekedar khayalan, bukan sekedar ilusi, betul-betul ada wujudnya laki-laki, ada wujudnya perempuan. Ya, wujudu az-zaujain al-khaliyain minal mawani', keberadaan
pasangan mempelai, mempelai laki-laki atau mempelai dan mempelai perempuan yang keduanya steril dari penghalang pernikahan. Dan sebagian penghalang pernikahan sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu saat kita membahas tentang kemahraman. Maka seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita-wanita mahramnya, ibunya, saudarinya, anak perempuannya, bibinya dari garis ayah, bibinya dari garis ibu, dan seterusnya. Ya. Demikian pula mereka para wanita yang terharamkan untuk dinikahi disebabkan persusuan, ibu susuan, saudari sesusuan, dan seterusnya. Ya. Maka yang perlu dihadirkan dalam pernikahan adalah keberadaan sepasang calon mempelai, mempelai laki-laki, mempelai perempuan yang terbebaskan dari penghalang sahnya akad pernikahan. Demikian pula di antara yang menghalangi sahnya pernikahan adalah ikhtilafu diyanah, bimakna anna az-zawja musyrik atau anna az-zawjata musyrikatan ghaira kitabiyah. Tidak boleh seorang wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki non muslim. Ini langsung dari awal teralangi, enggak boleh terjadi akad pernikahan. Atau tidak boleh juga seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita selain ahlul kitab, seperti musyrikah, agamanya bukan agama samawi. Ini juga terhalangi untuk terjadi akad nikah di antara mereka. Intinya ada beberapa penghalang terjadinya akad nikah, maka keberadaan pasangan mempelai ini harus steril dari penghalang-penghalang tersebut. Kemudian yang kedua di antara rukun pernikahan adalah ijab. Adanya ijab. Apa itu ijab? Ijab adalah pernyataan yang jelas dari seorang wali bagi wanita yang akan dinikahi. Di mana wali tersebut menyampaikan kepada calon suami si wanita yang berada di bawah perwaliannya, aku nikahkan engkau dengan putriku misalnya, adik perempuanku misalnya kalau dia adalah walinya, atau kakak perempuanku misalnya kalau dia adalah walinya, atau keponakanku misalnya kalau dia adalah walinya. Dia nyatakan hal ini kepada seorang laki-laki yang disebut dengan ijab. Kemudian yang juga harus dihadirkan dalam akad nikah dan para ulama menyebutnya sebagai rukun adalah al-qabul, sambutan pernyataan ijab tadi. Bahkan para ulama menyatakan tidak ada redaksi yang khusus disebutkan harus begini, begini, begini, lengkap, tidak boleh putus-putus dalam satu nafas, tidak ada. Bahkan sekedar mengucapkan qabiltu, aku terima, maka itu sudah merupakan ijab yang sempurna sebagai sambutan terhadap, itu sebagai qabul yang sempurna, sambutan ijab yang disampaikan oleh wali si wanita. Maka sekali lagi, ijab qabul sebuah akad pernikahan adalah sakral adanya dan tidak boleh menjadi sesuatu yang tidak diperhatikan dengan baik. Ya. Kemudian sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal lain yang disebutkan oleh para ulama sebagai syarat sahnya pernikahan. Boleh dicatat juga selain keberadaan dua mempelai ya. Kemudian ijab, kemudian qabul, maka ada beberapa syarat sahnya pernikahan yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah sudah ditentukannya laki-laki dan perempuan si calon mempelai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Andai kata ada seorang laki-laki, seorang ayah misalnya, dia punya 5 anak gadis, semuanya belum menikah. Kemudian dia ucapkan, ini berjejer 5 anaknya ya, di belakang beliau. Saya nikahkan engkau dengan salah satu dari putriku. Gak boleh. Yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5.
Jangan sampai kemudian si laki-laki ini memahami boleh milih mana yang saat itu sedang menarik perhatiannya. Tidak. Harus jelas. Makanya barangkali ini yang kemudian dijadikan sebagai standar, terutama di negeri kita, disebutkan nama. Fulanah. Putrinya siapa? Putrinya Fulan. Agar tidak menjadi bias. Karena memang disebutkan oleh para ulama bahwa ta'yinu az-zawjain, ditentukannya, ya, tunjuk nama, tunjuk person, Fulanah bintu Fulan, ini menjadi syarat sahnya pernikahan. Tidak boleh bias atau bersifat umum. Yang kedua di antara syarat sah pernikahan adalah ridho masing-masing di antara kedua mempelai. Tidak boleh ada paksaan. Ya, tidak boleh nikah paksaan. Ya. Zaman dulu sebagian orang tua menikahkan putra dan putri mereka karena kondisi paksaan, sehingga diistilahkan pernikahan Siti Nurbaya katanya. Ya. Apalagi anak sekarang ketika mulai dikondisikan, nak berjodohlah dengan fulan itu, dia anaknya baik, begini, begitu. Kemudian si wanita menyambut, bu, pak, zaman ini kan bukan zaman Siti Nurbaya. Terkesan bahwa dia itu tidak ingin dipaksakan seperti pernikahan paksa yang terjadi di zaman dulu. Terlepas dari kisah Siti Nurbaya ini sekedar mitos atau bukan, wallahu a'lam, saya tidak tahu, tapi yang jelas barangkali terucap dari sebagian orang tua ya istilah seperti itu yang kemudian direspon oleh putra-putri mereka. Tidak boleh ada paksaan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda la tunkahul ayyimu hatta tustamar. Seorang janda wanita tapi sudah pernah menikah, kemudian menjadi sendiri lagi, apakah ditinggal wafat atau dicerai. Seorang janda tidak boleh dinikahi sampai dia, sampai diminta perintahnya. Artinya seorang janda ini misalnya datang kepada ayahnya, ayah tolong nikahkan saya dengan fulan. Saya dengar fulan adalah seorang laki-laki yang salih. Misalnya seperti itu. Maka seorang janda tidak dinikahi sampai dia menyampaikan sendiri permintaannya. Wala tunkahul bikru hatta tusta'zan. Sementara yang gadis, kalau ini janda, yang gadis tidaklah dinikahi kecuali diminta izinnya. Kemudian Nabi menegaskan wasamtuha ridhaha, atau wasamtuha wa kaifa idnuha qala an taskut. Ketika Rasul ditanya bagaimana izin seorang gadis terpahami, namanya juga gadis umumnya malu, maka Rasul menjawab diam. Seorang gadis yang berhias diri dengan sifat malu saat ditawarkan kepadanya pernikahan, dia malu. Semoga kaum muslimat di zaman sekarang, di negeri kita, masih berhias diri dengan sifat malu yang mulia ini. Jangan sampai kemudian, oh ya mau, misalnya. Ya. Atau seorang gadis justru memposisikan layaknya seorang janda. Papa, nikahin saya dengan itu dong. Kata Nabi SAW, la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Seorang wanita gadis itu tidak dinikahkan sampai diminta izinnya. Kemudian Nabi ditanya bagaimana izinnya? Antaskut. Wanita tersebut terdiam. Jadi, nak, bapak menikahkan kamu dengan fulan ya. Dia terdiam. Tidak jawab iya, tidak jawab tidak. Tersipu malu, tersenyum-senyum misalnya. Ah, itulah izinnya. Maka Nabi SAW menyebutkan hal ini. Sehingga para ulama menyebutkan ini pertanda bahwa pernikahan itu menjadi sah apabila ada ridho dari kedua belah pihak, baik mempelai laki-laki ataupun mempelai wanita. Kemudian syarat sahnya pernikahan adalah, ini penting untuk diingat oleh kita semua sahabat sekalian, penting untuk kita ingat semua, bahwa pernikahan itu tidak menjadi sah kecuali apabila pihak mempelai wanita diijabkan akadnya oleh walinya.
oleh walinya. Mohon maaf sahabat sekalian di mana saja berada rahimakumullah, kami mendapatkan banyak sekali kasus pernikahan yang mengalami kendala berat. Di antaranya adalah pernikahan yang ternyata berlangsung sekian lama, bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun sudah, bahkan anak-anaknya siap menikah lagi. Ternyata dulu kedua orang tuanya saat dinikahkan atau saat melangsungkan akad pernikahan tidak dengan kehadiran ijab kabul pihak mempelai perempuan. Tidak boleh. Ini sangat diwaspadakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la nikaha illa biwali. Tidak terjadi pernikahan yang sah kecuali dengan wali. Dalam riwayat yang lain, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua syahid, saksi yang adil. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ayyuma imra'atin nahkahat bi ghairi ibni waliyha fa nikahuha batil fa nikahuha batil fa nikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa pernyataan wali wanita tersebut, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Ini harus dipahami dengan baik, ya. Pernikahan seorang wanita tidak boleh dilakukan oleh dirinya sendiri. Nikahi aku misalnya. Tidak. Justru ini adalah salah satu ciri pernikahan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka menikah tanpa perwalian. Ya. Bahkan dengan sesederhana laki-laki perempuan yang ingin menikah kemudian menghadirkan seseorang yang dianggap sebagai ahli agama mereka misalnya, nikahkan kami, bla bla bla bla, selesai. Tidak demikian seorang muslim dan muslimah saat membingkai akad pernikahan. Mereka harus menghadirkan wali si wanita. Dan sekilas ya, karena keterbatasan waktu, kami ingin para pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, mencatat perwalian yang disebutkan oleh para ulama secara berurutan. Ya, perwalian seorang wanita saat akan melangsungkan akad pernikahan. Yang pertama adalah ayahnya, ayah kandungnya maksudnya. Bukan sekedar ayah biologis dan juga bukan ayah sambung, ayah tiri, tapi ayah kandungnya, syar'i. Kemudian apabila ayah tidak ada atau berhalangan misalnya entah karena sakit berhalangannya, ya, maka berpindahlah perwalian itu kepada yang berikutnya, yaitu kakeknya, kakek si wanita ini. Kakek dari ayah atau para ulama menyebutkan saudara kandung dari kakek ayah jika kakek ayah, kakek dari garis ayah tidak ada. Namun yang jelas perwalian itu berpindah kepada kakek. Kemudian ketika kakek si wanita ini tidak bisa menjadi wali bagi pernikahannya, maka berpindah kepada urutan berikutnya, yaitu anak laki-laki. Berarti ini berlaku bagi wanita janda ya, yang sudah memiliki anak laki-laki. Maka anak laki-laki bisa menjadi wali bagi ibundanya sendiri saat akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang lain. Kemudian perwalian berikutnya yang keempat adalah al-ashiqqa, saudara-saudara kandung, seayah dan seibu. Kemudian kalau seandainya tidak ada, maka berpindah kepada perwalian berikutnya saudara seayah, meskipun beda ibu. Saudara seayah. Kemudian perwalian berikutnya adalah saudara keturunan atau anak kandung dari saudara kandung dan saudara seayah. Saya ulangi, anak-anak kandung dari saudara kandung
atau saudara seayah. Kemudian perwalian berikutnya, kalau tidak ada, pindah kepada al-ammu syaqiq, paman kandung dari garis ayah. Al-am itu adalah paman dari garis ayah, berarti saudara kandung ayah si wanita yang kandung, ya, saudaranya yang kandung. Karena boleh jadi ayah si wanita ini memiliki saudara kandung seayah seibu, atau memiliki saudara seayah. Nah, kalau saudara kandung ayah, yang berarti paman kandung bagi si wanita ini, tidak ada juga, perwalian berpindah kepada paman seayah dari pihak bapak, dari pihak ayah. Saudara seayahnya bapak kandung si wanita. Itu adalah sederet perwalian. Jangan kemudian pihak wanita, pihak mempelai perempuan, memindahkan perwalian kepada siapapun seakan bisa mewakili, selama wali-wali bagi setiap wanita itu masih ada. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya yang perlu diketahui adalah bahwa wali, ya, yang menjadi salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan, itu dijelaskan oleh para ulama, disyaratkan agar wali tersebut berakal. Mohon maaf, bukan kurang akalnya, kurang 1 senti atau kurang 1 ons, tidak kurang, sempurna. Dia bukan orang yang terganggu akal pikirannya. Demikian pula baligh. Kemudian orang merdeka. Kemudian wali tersebut seorang muslim yang bisa menjadi wali bagi wanita muslimah, calon mempelai perempuan. Kemudian wali tersebut bukan seorang yang fasik, yang berarti tenggelam dalam kemaksiatan yang dipamerkan, ya. Sebagian para ulama menyatakan bahwa ini adalah syarat sahnya perwalian. Jadi seorang wali itu diharapkan bukan seseorang yang misalnya pemabuk misalnya, ya, pelaku zina yang sudah terang-terangan tidak ada lagi rasa malu, hilang semua pakaian malu yang ada pada dirinya sehingga dia melakukan sekian banyak kekejian dan kejahatan. Kemudian ar-rusyd, dijelaskan oleh para ulama, ar-rusyd artinya adalah kemampuan untuk mengetahui si calon mempelai laki-laki ini apakah layak untuk menjadi istri bagi wanita, anak gadis yang diwalikan olehnya ataukah tidak. Kalau seandainya laki-lakinya ini adalah calon mempelai prianya ini adalah seorang laki-laki yang tidak baik, maka dia pun bisa membedakan, oh maaf, begini tidak bisa, dilanjutkan. Dia bisa membedakan antara yang salih dengan yang tidak salih. Itulah sebagian besar catatan yang terkait dengan rukun dan syarat sahnya pernikahan, dan terkait dengan wali ada beberapa hal yang dicatat. Kemudian para ulama menyebutkan syarat sah pernikahan juga adalah mahar, yang orang Indonesia bilang mas kawin, atau di beberapa tempat yang lain mungkin dengan istilah yang berbeda tapi intinya sama, mahar, mas kawin. Dalam hal mas kawin yang perlu dicatat diantaranya adalah yang pertama, mas kawin itu adalah hak bagi si wanita. Tidak boleh kemudian diklaim menjadi milik orang tua wanita tersebut. Tidak boleh. Di sebagian tempat, di sebagian tradisi, diyakini bahwa mahar tersebut dipasang tinggi-tinggi oleh orang tua si wanita atau wali si wanita. Kemudian mereka merasa memiliki mahar atau mas kawin tersebut. Tidak. Mahar itu adalah milik seorang wanita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Maka berikanlah mahar atau mas kawin kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jadi milik perempuan. Mas kawin perempuan.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan saduqatihinna, yang artinya adalah milik si wanita tersebut. Kemudian catatan yang lain pada mahar, tidak sepantasnya mahar itu ditinggikan. Baik dampak dari tradisi yang ada, atau egoisme wanita tersebut, ataupun keluarganya. Wahai para wali wanita, kiranya yang menyaksikan ini juga ada di antara para calon wali perempuan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan pernikahan sedemikian indah, sedemikian mudah, sedemikian sempurna. Maka jangan tinggikan mahar wanita sehingga sulit terjangkau oleh laki-laki yang hendak menikahi anak-anak gadis kalian. Dan ini akan berdampak yang sangat buruk. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi. Beliau bersabda, "Khairun nikahi aisaruh." Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Kemudian para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan pernikahan yang mudah itu yang mana? Di antara mereka ada yang menyatakan yang mudah itu adalah pada maharnya. Dan itu dikuatkan dengan jalur riwayat atau sanad yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna min yumnil mar'ati taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha." Hadis ini dihasankan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani dalam kitab Ilwa'ul Ghalil dan Sahih Jami'is Saghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kebaikan para wanita nanti yang akan dinikahi adalah taisir khitbatiha, mudah untuk dipinang. Mudah untuk dipinang. Tapi mohon maaf, mudah dipinang di sini juga bukan berarti murahan. Yang artinya seorang wanita seakan-akan sudah menanggalkan jilbab malunya. Tidak. Dia berpakaian mini untuk kemudian memahami hadis ini supaya saya mudah dipinang sama orang. Tidak demikian. Maksudnya adalah ketika dipinang dia mudah. Kemudian Nabi menyatakan wa taisira sadaqiha, dan mudah maharnya. Mudah maharnya. Saya ingin dinikahi oleh Anda dengan mahar sebesar gunung Uhud berupa emas. Waduh, ini mah mustahil. Emas murni 1 kilogram saja sudah berapa harganya? Bagaimana kemudian seorang wanita ingin dinikahi mungkin karena dirinya merasa cantik, pandai, dan seterusnya. Maka kemudian dia meminta sesuatu yang sulit untuk terjangkau. Para laki-laki pun berkata, seperti pungguk merindukan bulan. Jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebaikan para wanita adalah mudah untuk maharnya. Wa taysira rahimiha, dan rahimnya mudah. Artinya dia itu tidak sulit untuk memberikan anak keturunan, dalam arti dengan senang hati memberikan anak keturunan. Jangan sampai seperti sebagian wanita merasa beban kalau kemudian rahimnya diisi oleh suaminya sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di kesempatan hadis yang lain menyatakan tazawwajul waludal wadud, menikahlah kalian dengan wanita yang senang hati memberikan banyak anak keturunan dan penyayang. Dan penyayang. Kemudian sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu semua sudah dihadirkan, dipersiapkan menjelang akad nikah, tibalah waktunya, detik-detik dilangsungkannya akad nikah. Wali seorang wanita sudah dengan siap menyatakan, aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Fulana bintu Fulan atau binti, dengan mahar seperangkat sandang pangan papan. Wah, ada rumah mewah, ada mobil megah, misalnya, tidak ya, seperangkat alat salat misalnya, atau
Misalnya Al-Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah misalnya, atau apalah. Begitu akad terjadi, maka berubahlah status masing-masing dari mempelai tersebut. Yang sebelumnya asing menjadi sangat dekat. Yang sebelumnya semuanya terbatas, terjaga, terjarak, sekarang menjadi yang paling dekat. Bisa berselimut bersama, bisa tidur bersama, dan seterusnya. Pada saat akad nikah terjadi atau dilangsungkan, di antara tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dibacakannya khutbah nikah sebelum akad. Sebelum akad. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh para ulama al-hadis, ya, di antaranya adalah beliau Syekh Al-Albani dalam kitabnya Khutbatul Hajah menyebutkan bahwa khutbah pernikahan itu disampaikan sebelum akad. Dan yang paling sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca serangkaian ayat di tiga surat yang berbeda, dalam surat Ali Imran, dalam surat An-Nisa, dan dalam surat Al-Ahzab. Ya, sebagaimana kita sudah sering dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Dan boleh ditambahkan beberapa nasihat pernikahan setelah itu menyesuaikan kondisi yang ada. Barulah kemudian dilangsungkan akad nikah antara wali si wanita dengan laki-laki yang meminangnya. Sebetulnya ada yang hendak disampaikan tentang walimatul urs, karena ini juga dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami berbahagia alhamdulillah sudah semakin banyak ya WOWO, wedding organizer, ya, yang menyelenggarakan pernikahan sebisa mungkin sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus. Silahkan ditingkatkan kesesuaian penyelenggaraan resepsi pernikahan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasul bersabda, "Aulim walau bisyah." Selenggarakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Artinya menyembelih seekor kambing. Wah, Ustaz, kalau harus seekor kambing, punya duitnya, Ustaz. Tapi kalau sekedar sate kambing 30 porsi saya bisa, misalnya seperti itu. Semoga apa yang kita mampu kemudian kita bisa lakukan itu sudah memenuhi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani jiwa di atas kemampuannya. Dan kepada para orang tua, ya, jangan kemudian mengedepankan egoisme, ya. Kemudian merasa terbebani dengan rasa malu karena ketidakmampuan sehingga berhutang sana, berhutang sini untuk menyelenggarakan walimah. Apalagi kemudian walimahnya dibuat megah-megahan. Bahkan banyak hal yang mubazir, bahkan mungkin juga menyelisihi tuntunan syar'i. Jangan. Yang paling penting adalah sah. Bukan sekedar wah. Yang paling penting adalah berkahnya. Jangan sampai hanya sekedar mewah, sekedar berlimpah ini, berlimpah itu, mau ini, mau itu ada, jangan.
Dan yang paling penting adalah syar'i, sebisa mungkin sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekedar sensasi kemudian merubah status, ya sekarang statusnya menikah. Bagian saya ketahui ada yang kemudian baru menikah, pasang dia foto pernikahannya, subhanallah, jadi cantik, jadi ganteng karena apa namanya, make up. Kemudian ternyata ada orang yang tidak kuat melihat kebahagiaan mereka, jatuhlah pada ainul hasidah, pandangan mata yang membawa kedengkian, dan ini bisa berdampak buruk. Maka sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin kita benar-benar menjalankan walimah sekalipun dengan walimah yang baik. Ya, diundang yang kaya dan yang miskin. Jangan sampai kita undang yang kaya-kaya saja. Dan itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syarat ta'am ta'amul walimah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Yud'a ilaiha al-aghnia wa yutrakul masakin. Yang dipanggil hanya yang kaya-kaya, yang miskin-miskin ntar dulu. Kalau kita ternyata ingin undang 200 orang, ternyata dalam daftar undangan kita ingin undang 400 orang, kemudian kita seleksi, ah ini nih amplopnya gede misalnya, dipilih ini orang terpandang, kan bergengsi kalau yang hadir itu adalah Pak Gubernur, Pak ini. Justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syarrut ta'ami ta'amul walimah, ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan yang ada di walimah. Yud'a ilaiha al-aghnia, yang diundang adalah yang hanya kaya-kaya saja. Wa yutrakul masakin, sementara yang miskin-miskin ditinggal. Ini buruk. Untuk menjadikan walimah kita walimah yang baik, maka undang semua orang yang bahkan kita perkirakan akan dengan tulus mendoakan keberkahan untuk pernikahan tersebut. Faman lam ya'ti da'wata faqad 'asallaha wa rasulahu. Dan kalau kita mendapatkan undangan walimah, maka sebisa mungkin kita untuk hadir, ya. Dalam walimah, dalam walimatul 'urs boleh ditabuh rebana duf, dan boleh didendangkan lantunan, ya, oleh para wanita yang masih kecil. Demikianlah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, saat beliau memberikan rukhsah atau keringanan tentang dipukulnya duf rebana. Beliau bersabda, faslu ma bainal halali wal haram ad-duf was-sautu fin nikah. Boleh dicatat ini, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembeda antara yang halal dengan yang haram pada pesta pernikahan, pada walimah pernikahan, adalah rebana yang ditabuh dan lantunan nyanyian yang didendangkan oleh gadis-gadis kecil. Ya, bukan yang laki-lakinya juga ikut-ikut nyanyi, apalagi kemudian dendangannya bukan lagi dengan rebana tapi dengan musik jazz misalnya, tidak, ya. Dijauhi musik. Cukup dengan tabuhan rebana, kemudian ada lantunan bait syair yang didendangkan oleh gadis-gadis kecil misalnya, dan lain sebagainya, untuk membedakan antara hari biasa dengan hari di mana ada pernikahan diselenggarakan, dan ini adalah bagian dari lambang kebahagiaan dalam pernikahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan hal tersebut. Hadis ini sahih atau minimalnya hasan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Yang terakhir, ya, sebelum kami buka sesi tanya jawab dan semoga Allah berkahi waktu kita, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa pada akad pernikahan, andaikan kita tidak bawa kado, ya. Andaikan kita tidak membawa angpau, tidaknya bawalah ketulusan doa. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ringkas kok. Dan jangan sampai hanya sekedar hiasan bibir, tetapi jadikanlah itu ketulusan doa kita untuk mempelai. Barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Wa baraka alaik, semoga Allah memberkahi pernikahanmu. Wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah menggabungkan kalian berdua, menyatukan kalian berdua dalam kebaikan.
Barangkali ini, sahabat sekalian, di mana saja Anda berada rahimakumullah, pembahasan kita tentang akad nikah, tentu ada banyak hal ya yang bisa dijelaskan lebih luas lagi, akan tetapi semoga sedikit yang dijelaskan bisa mewakili bagian-bagian terpenting yang perlu kita ketahui tentang diikatnya ya sebuah akad pernikahan antara dua mempelai, sepasang calon suami dan istri yang kelak kemudian mereka akan mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dalam bingkai tuntunan agama. Demikian saja dari kami. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita coba lihat beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, jika usia kita sudah beranjak tua, bolehkah kita menurunkan standar akhwat yang kita inginkan? Oh, itu hak ya, enggak masalah. Tapi yang paling penting, yang jangan dikurangi, jangan pula dihilangkan adalah standar kualitas agama. Kalau yang lain, katakanlah kecantikan, yang tadinya seorang laki-laki berharap menikah dengan wanita nilainya minimal 90 misalnya, kemudian karena dia, aduh sudah semakin tua gak dapet nih yang 90, lagian sih cari yang 90, yaudah deh saya kurangi 89,5 misalnya, ya juga gak masalah, itu sudah menjadi hak. Namun yang paling penting adalah dorongan kita menikahi wanita tersebut adalah dengan standarisasi agama. Itulah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faffar bidzati din taribat yadak. Menikahlah engkau dengan seorang wanita yang memiliki kualitas agama, niscaya engkau akan berbahagia. Wallahu a'lam. Tips untuk jadi suami sejati dan berkarakter, semoga dibaca. Hehe. Boleh ya, ini barangkali menjadi kajian sesi-sesi berikutnya. Masya Allah, suami sejati, istri sejati, ya. Nanti ayah sejati, ibu sejati, semua tuntunannya ada di dalam Islam. Semuanya ada di dalam Islam. Maka kita semua perlu membekali diri dengan ilmu sebelum kita berucap dan beramal. Dan masing-masing kita semuanya tidak terkecuali, mohon maaf para ustaz sekalipun, semuanya belajar untuk menyempurnakan diri bagaimana dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang ya sahabat yang mengirimkan pertanyaan tentang bagaimana tips untuk menjadi suami yang sejati dan berkarakter, katanya ini ada dua nih, suami sejati berkarakter pula. Ya, perempuan mana yang tidak mau dengan suami seperti ini? Barakallahu fikum. Ustaz mau bertanya, terkadang ketika anak ingin mulai ta'aruf, selalu saja ada rasa ketakutan untuk maju karena terakhir kali mau maju langsung ditolak mentah-mentah oleh ibu si akhwat karena finansial belum mencukupi kebutuhan. Apa yang harus saya lakukan agar ketakutan semacam ini hilang? Yang pertama, kalau memang terbukti kita ini belum siap ya untuk menyelenggarakan pernikahan, untuk melangsungkan pernikahan, maka persiapkan terlebih dahulu. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man istata'a minkumul ba'ah?" Siapa di antara kalian yang telah mampu melakukan ba'ah? Dan ba'ah makna utamanya adalah menafkahi pernikahan, selain juga maknanya adalah kemampuan untuk menjadi seorang suami. Maka kalau kita belum siap, ya harus persiapkan dulu. Harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian setelah persiapan pun ternyata misalnya kita ditolak oleh si calon mertua, alhamdulillah. Yang pertama, berprasangka baiklah kepada Allah. Mungkin Allah menunjukkan kita calon istri yang jauh lebih baik. Enggak apa-apa. Ditolak itu bukan kiamat. Insya Allah masih banyak sekali wanita-wanita salihah lain yang menunggu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan penanya dan kita semua para laki-laki yang menikahi wanita-wanita salihah atau para wanita yang dilamar oleh laki-laki yang salih. Bila setelah nazar ternyata tidak mantap untuk dikhitbah karena anak tidak
menyukai paras wajahnya, apakah boleh mundur meskipun wanita salihah ustaz? Ya, berarti standar kita menjadi berubah. Kita dahulukan agama atau paras wajah? Tapi kalau misalnya memang sekalipun seorang laki-laki khawatir ya dengan paras wajah yang tidak menarik dirinya untuk melangsungkan pernikahan tersebut, tidak masalah. Kemudian tutup ya, tutup informasi kurang menarik yang sudah kita simpulkan ini, jangan sampai kita sebarkan pada orang lain. Jangan nikah sama itu mah jelek misalnya. Jangan. Tutup. Kenapa kok tidak jadi menikah? Alhamdulillah, semoga Allah berikan yang lain yang lebih baik. Sudah cukup. Jangan kemudian, itu mah begini, begitu, begini. Jangan. Harus ditutup. Kemuliaan seorang wanita muslimah adalah tanggung jawab kita untuk kita jaga sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Apa yang boleh dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang sudah dipinang? Ya Ustaz, ya berarti standar kita menjadi berubah. Kita dahulukan agama atau paras wajah? Tapi kalau misalnya memang sekalipun seorang laki-laki khawatir ya dengan paras wajah yang tidak menarik dirinya untuk melangsungkan pernikahan tersebut, tidak masalah. Kemudian tutup ya, tutup informasi kurang menarik yang sudah kita simpulkan ini, jangan sampai kita sebarkan pada orang lain. Jangan nikah sama itu mah jelek misalnya. Jangan.

yang lain yang lebih baik. Sudah cukup. Jangan kemudian, itu mah begini, begitu, begini. Jangan. Harus ditutup. Kemuliaan seorang wanita muslimah adalah tanggung jawab kita untuk kita jaga sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Apa yang boleh dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang sudah dipinang? Misalnya chatting atau ngobrol langsung. Ini sebetulnya sudah kita bahas ya pada pertemuan kemarin. Seorang laki-laki ketika sudah khitbah meminang seorang wanita, ingat bahwa pinangan itu bukan apa-apa kecuali sekedar menyampaikan atau mengutarakan keinginan. Belum merubah status si wanita sudah menjadi wanita mahram saya. Belum. Wanita yang sudah dilamar masih belum apa-apa bagi saya. Karena boleh jadi si wanita tersebut suatu hari nanti sebelum hari A pernikahan misalnya, dia membatalkan pinangan kita. Dia berhak. Atau sebaliknya, kita yang berubah pikiran, kita yang kemudian membatalkan. Oleh sebab itu jangan sampai kemudian kita berdua-duaan, baik secara fisik atau berdua-duaan menyendiri, menyepi dalam komunikasi jarak jauh. Belum jadi istri sudah sayang-sayangan, apalagi kemudian membicarakan hal-hal yang tidak penting. Dan pada kesempatan yang lalu sudah kami sampaikan, seandainya memang ada sesuatu yang penting untuk dikomunikasikan, silakan, tidak masalah. Selama tidak kemudian akhirnya melibatkan syahwat, membicarakan hal-hal yang tidak penting. Ya. Padahal cukup misalnya bertanya tentang nanti insya Allah ayah dan ibu akan mengenakan pakaian warna A misalnya gitu. Jangan kemudian kalau kamu sendiri, kamu nanti pakai underwear warna apa? Ini gak penting. Jangan sampai kemudian kita bicara hal-hal yang tidak penting. Ya. Kita komunikasi-komunikasi yang penting saja. Wallahu a'lam. Ustadz, pertanyaan saya, masuk ma'had dulu atau nikah dulu? Ya, tanyakan ke ma'hadnya mengizinkan santrinya menikah atau tidak. Kalau santrinya gak boleh menikah di selama pendidikan di ma'had tersebut, ya jangan. Atau ketika misalnya ma'hadnya melarang, kita sudah tidak bisa menahan diri dari syahwat yang semestinya bisa disalurkan melalui keberkahan pernikahan. Ya jangan memaksakan diri. Tapi semoga insya Allah kalau ma'hadnya mengizinkan, kemudian kita juga memiliki kemampuan untuk membagi mana, bagian mana kita bisa menjadi suami, bagian mana kita bisa menjadi talib ilmi syar'i, alhamdulillah, lakukan. Insya Allah kebaikan tersebut bisa digabungkan. Wallahu'alam. Bagaimana cara untuk bisa menahan diri pada rasa yang belum tepat? Ini pertanyaannya umum sekali ya. Kalau yang dimaksud rasa ini adalah kecenderungan hati, ya. Para ulama membedakan ya antara al-ishq, kecenderungan rasa suka kepada seorang wanita, tapi hanya sekedar lewat begitu saja, mampir. Artinya tidak kemudian dilanjutkan, tidak kemudian akhirnya membayangkan, berkhayal, ya, kemudian berfantasi dengan ini dan itu, atau lebih daripada itu, ya nggak boleh. Tapi kalau seandainya secara tidak sengaja misalnya melihat seorang wanita, kemudian muncul rasa keinginan untuk memilikinya atau menikahinya, itu sesuatu yang manusiawi terjadi. Tapi kemudian jangan diikuti dengan bisikan syahwat. Kalau sudah diikuti dengan bisikan syahwat yang ditandai dengan fantasi berpikir, kemudian mencoba mencari, wah kayaknya cakep nih, saya mau coba cari deh akun Facebooknya, akun Twitternya, akun Instagramnya, nomornya, alamatnya, dan seterusnya, sekolahnya di mana misalnya. Nah, itu sudah bukan lagi sekedar rasa yang naluri manusiawi, tapi sudah diiringi dengan syahwat. Hati-hati karena syaitan pasti akan menunggangi, menjadi pihak ketiga untuk merusak nilai-nilai keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya nazar tanpa wali dan hanya didampingi oleh teman semahram? Teman semahram. Kalau yang dimaksud

dengan teman semahram ini artinya adalah sesama wanita, ya, maka minimalnya laki-laki tersebut bersama dengan wanita mahramnya, apakah ibunya misalnya, ataukah saudari kandungnya misalnya, ya, supaya tidak terjadi khalwah. Tidak terjadi khalwah. Ini kalau dalam kondisi terdesak. Namun kami sangat menganjurkan agar ketika nazar, ya, pihak wanita didampingi oleh mahramnya. Minimalnya oleh abangnya, ya, oleh adik laki-lakinya misalnya, oleh pamannya, oleh ayahnya. Karena kita ini sudah ingin serius. Kita bukan sekedar ingin main-main. Ya. Kita ingin apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus ikuti tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hukumnya mahar yang berupa emas? Kemudian emas tersebut kita jual untuk kebutuhan pokok dan suami ikut menikmati uang tersebut. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa mahar itu adalah hak istri. Hak istri, sepenuhnya milik istri. Kalau dalam kondisi tertentu, ternyata mahar tersebut adalah emas yang akhirnya si istri ini menjualnya untuk biaya hidup bersama suaminya dalam kondisi tertentu. Kalau dia ingin berbagi bersama suaminya, itu sudah jadi haknya, boleh. Tidak masalah, ya. Tidak masalah, karena itu sudah sepenuhnya milik wanita. Artinya kan ingin bahagia bersama dengan suami. Ingin berduka pun bersama dengan suami. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar terhadap semua problem yang dihadapi, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, bolehkah seorang wanita menolak lamaran seorang laki-laki yang sudah baik agamanya, cuma kurang tertarik dengan paras atau rupa atau fisik si laki-laki? Wallahu ta'ala a'lam, hukum asalnya boleh. Ya, kalau memang dikhawatirkan wanita tersebut jika memaksakan diri menikah, akhirnya dia jadi tidak bisa menjalankan tugasnya, kewajibannya sebagai istri. Setiap kali lihat suaminya, aduh. Dan ini pernah dialami oleh sepasang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela kualitas agama suamiku, tapi aku tidak sanggup melihat rupanya." Kemudian disebutkan dalam riwayat hadis tersebut bahwa suaminya adalah orang yang parasnya memang kurang dibandingkan oleh dengan yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, merespon wanita tersebut dengan bertanya, "Ataruddina ilaihi hadiqatahu?" Apakah engkau siap untuk mengembalikan mahar berupa kebun yang dahulu diberikan oleh laki-laki suamimu itu? Kemudian ketika wanita itu menjawab, "Iya wahai Rasulullah," maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan permintaan wanita tersebut, dan ini adalah salah satu dalil bolehnya khulu'. Maka pada dasarnya seorang wanita yang mengkhawatirkan dirinya tidak bisa menjalankan tugasnya, kewajibannya sebagai seorang istri kepada si suaminya, dia boleh. Walaupun sebetulnya tidak ada celaan pada agama laki-laki tersebut. Namun khawatir kita kalau kemudian kita hanya mengedepankan paras. Ya, mengedepankan paras. Karena di dunia ini semuanya bersifat sementara. Ya, siapa orangnya yang sempurna? Laki-laki seganteng apapun, mohon maaf, angin gasnya juga bau, tipis dan buang air besarnya juga bau, keringatnya juga bau, bau mulutnya juga tidak sedap, dan seterusnya. Ada saja kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuh." Jika datang kepada kalian membawa lamaran seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. In lam taf'alu takun fitnatun fil ardi aw fasadun kabir. Jika tidak kalian lakukan, kalian tidak menikahkan laki-laki tersebut dengan anak gadis
sekalian, maka akan terjadi fitnah, kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya di saat akad ada agenda hafalan Al-Quran dari pengantin pria? Bagaimana teknisnya dan haruskah surat Ar-Rahman? Yang pertama, tidak ada dalil yang menyebutkan ritual khusus pelaksanaan akad nikah. Ya, agendanya adalah A, pembukaan. Kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh calon mempelai pria, yaitu Quran Surat Ar-Rahman, tidak ada. Justru sebetulnya, kalau kemudian si laki-laki ini ingin menghadiahkan bacaan Surat Ar-Rahman kepada si wanita, berduaan aja di kamar setelah akad nikah. Merdu-merdukan suaranya, tidak masalah. Kemudian misalnya si wanitanya membaca surat Yusuf misalnya, ya enggak masalah. Tapi nanti, adapun pada saat akad nikah, tidak ada keharusan tersebut. Tidak ada keharusan membaca Al-Quran dari si pengantin laki-laki, apalagi khusus surat Ar-Rahman. Kenapa tidak surat Al-Baqarah? Bagus. Ya. Kenapa tidak surat Ali Imran atau An-Nisa misalnya? Kenapa harus surat Ar-Rahman? Yang jelas, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sependek keilmuan kami, tidak ada tuntunan keharusan si pengantin laki-laki membacakan ayat Al-Quran dari hafalannya sendiri, apalagi mengkhususkan surat tertentu. Wallahu a'lam. Ustadz, berapa lama idealnya jarak antara nazar ke khitbah dan khitbah ke akad? Ini juga sama, tidak ada tuntunannya harus 3 kali 24 jam misalnya, tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan dan lain sebagainya, bismillah sudah. Kita sudah sejak lama mengenal wanita tersebut sebagai seorang wanita salihah misalnya. Kemudian kalau melihat dari paras ayah ibunya, alhamdulillah good looking, enak untuk dipandang misalnya. Kemudian diketahui kabarnya sudah mutawatir wanita tersebut, wanita yang zatu khuluq, akhlaknya baik, perilakunya masya Allah, terhadap orang tua berbakti, kepada saudara kandung, saudari kandung, kerabat, teman dan lain sebagainya, masya Allah. Dan dia menjaga batasan-batasan pergaulannya misalnya dan seterusnya. Saat ada tuntunan nazar, nazar sudah beres, wah kok tambah tertarik, Pak, saya ajukan khitbahnya saat ini juga. Kemudian bapaknya si wanita menyambut, oh iya nak, kami juga mengharapkan kamu jadi suami bagi anak kami. Gimana kalau sekarang akad? Masya Allah. Bisa juga, tidak masalah, karena tidak ada waktu tertentu yang disebutkan dalam dalil khusus. Wallahu a'lam. Ustaz, ketika setelah ijab dan kabul dikatakan sah, biasanya penghulu akan memimpin doa. Apakah harus ikut serta berdoa bersama dengan mengangkat tangan atau cukup aminkan saja? Ini juga tidak ada keharusan ya, tidak ada keharusan. Artinya harus dipimpin oleh pihak KUA misalnya. Kalau dipimpin oleh wali si wanita tersebut juga tidak masalah. Ya. Atau oleh seseorang yang alhamdulillah dipandang salih mempersaksikan pernikahannya, kemudian dimintakan untuk memanjatkan doa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Dan itulah hadis yang disebutkan berhubungan dengan akad nikah. Adapun doa-doa yang lain ya secara umum, nah, tidak ada doa-doa khusus yang dibacakan pada saat akad nikah berlangsung. Jadi boleh dibaca oleh petugas KUA apabila mereka berkenan, atau dibacakan oleh yang lain, insya Allah tidak masalah. Kemudian kita bisa amini. Wallahu ta'ala alam. Apakah ada hak seorang ayah biologis untuk anak perempuannya memberikan syarat nikah kepada calon dari anak perempuannya? Tadi sudah kami sampaikan bahwa perwalian hanya dimiliki oleh ayah kandung yang syar'i bagi si wanita. Bukan sekedar ayah biologis atau ayah sambung, artinya ayah tiri bagi si wanita. Karena mereka bukan mahram. Ayah biologis yang artinya anak gadis ini terlahir dari hubungan terlarang tanpa akad nikah yang syar'i antara pasangan laki-laki dengan perempuan. Maka itu ayah biologis. Atau ayah sambung,
Ya, yang artinya adalah ayah tiri bagi anak perempuan. Dia juga bukan wali, maka mereka tidak menikahkan. Mereka tidak menjadi wali. Lalu wali bagi wanita ini siapa? Dikembalikan kepada waliul hakim, yang dalam hal ini dipercayakan oleh negara kepada Kementerian Agama, yang kemudian diterjemahkan pada setiap level tingkatan di bawah oleh pihak KUA. Merekalah yang akan menjadi wali bagi wanita yang memang tidak memiliki wali. Wallahu a'lam. Apakah syarat bisa, karena syaratnya bisa membebankan kepada calon anaknya, seperti diharuskan hafal 30 juz untuk bisa menikahi perempuannya? Ini berat ya, berat. Ya. Atau juz 30 lah dibalik. Bukan 30 juz, tapi juz 30 masih bisa terjangkau insya Allah. Ya, jadi yang memudahkan. Lagi pula kalau kemudian maharnya itu adalah hafal 30 juz, syaratnya hafal 30 juz. Takut-takut nanti anak gadisnya gak ada yang maju. Apalagi kemudian hafal 30 juz, bersanad atau tidak? Oh ya bersanad, siap dites gak 30 pertanyaan? Waduh, akhirnya anak gadisnya ini tidak dinikahi oleh siapapun. Baik, yang terakhir, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan terdiri dari beberapa ya. Apabila orang tua sudah berpisah, tetapi di pelaminan mereka jadi pendamping, apakah tidak masalah? Artinya, ini orang tuanya laki-laki atau perempuan ini? Ala kulli hal, kalau seandainya orang tua perempuan sudah berpisah, artinya bercerai, maka si bapak bisa tetap menjadi wali atau harus tetap menjadi wali bagi wanita tersebut. Kemudian mereka berada di pelaminan. Ya, selama tidak ada khalwah misalnya, maka tidak masalah insyaallah. Kalau tidak boleh, solusinya seperti apa Ustaz? Solusinya naik juga ke atas pelaminan. Bapak sambungnya mendampingi ibu kandungnya. Kemudian bapak kandungnya bersama istri barunya. Ya, bersama istri barunya. Ini enggak masalah insya Allah. Supaya semua juga tahu bahwa ini adalah orang tua mereka, orang tua si pengantin. Tidak masalah kemudian pada akhirnya mereka masing-masing memiliki hubungan keluarga yang lain dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah seorang yang pernah melakukan pernikahan karena hamil di luar nikah harus mengucapkan ijab lagi saat anaknya lahir? Kalau tidak mengucap ijab lagi, status anak kedua bagaimana Ustaz? Begini, seorang wanita yang melangsungkan akad pernikahan meskipun oleh walinya, tapi dalam keadaan hamil di luar nikah, ada silang pendapat di antara para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah. Artinya seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Sebagian ulama menyatakan itu sah. Dan sebagian ulama yang lain, dan itu jumhur mayoritas ulama, dan kami lebih cenderung bersama dengan para ulama dengan pendapat kedua yang lebih kuat, yaitu bahwa pernikahannya tidak sah. Akad nikahnya tidak sah dalam keadaan wanita rahimnya sedang terisi. Terlepas dari isi siapakah dalam rahimnya tersebut. Karena seorang wanita yang melangsungkan akad nikah sejatinya dalam keadaan istibra'ul rahim. Ya, rahimnya itu bersih, tidak berisi. Kalau seandainya kemudian sudah terjadi, ya, maka hendaklah mereka melangsungkan akad nikah kembali setelah si anak keluar, si anak dilahirkan. Dan status si anak tidak berubah dari statusnya sebagai anak yang keluar di luar pernikahan. Anak yang terlahir di luar pernikahan. Tidak berubah menjadi
anak syar'i dalam hubungan. Dan ini penting sekali ya, teman-teman sekalian sahabat di mana saja berada. Jagalah kehormatan kita, jagalah kemaluan kita. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hamba-hambanya yang beriman adalah mereka yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali untuk pasangan mereka, istri-istri mereka, atau budak-budak perempuan mereka, maka itu tidak tercela, boleh. Sementara di luar itu tidak boleh. Ya, maka kita jaga. Kita menjaganya. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir sekali, Ustaz saya ingin nikah, tapi belum dapat pekerjaan baru. Gimana ya Ustaz solusinya? Apakah menunggu dapat pekerjaan baru atau menikah dulu, sedang usia sudah tidak muda lagi? Mendapatkan pekerjaan itu kan tidak harus kemudian bekerja di sebuah perusahaan ya. Apa saja sebetulnya bisa kita lakukan selama itu adalah halal, bisa kita jangkau, bahkan mengontel becak sekalipun misalnya ya, tarik bajai sekalipun misalnya, berjualan menjadi sales sekalipun misalnya. Tidak harus kemudian kita perlente pakai dasis, kemudian bekerja di sebuah perusahaan baru mantap menikahi seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Ada yang lebih bisa menunaikan janjinya melebihi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Allah berfirman, "Iyakunu fuqara," seandainya mereka itu adalah para fakir, "yughnihimullahu min fadlih." Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya. Ini janji Allah kepada mereka yang menikah. Dalam hadis Nabi bersabda, ثَلَاثَةٌ حَقٌ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ. Ada tiga orang yang Allah akan memberikan pertolongan langsung kepada mereka. الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, yang berjihad di jalan Allah. الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَى, seorang budak yang bersepakat dengan tuannya untuk membebaskan dirinya dengan cara mengangsur harga pembebasannya. Allah akan bantu. Kemudian yang ketiga, النَّاكِحْ alladhi yuridul afaf, seorang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan diri. Maka ketika seseorang, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, dia menikah dalam rangka menjaga kehormatan diri sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menolong mereka. Jadilah hamba-hamba yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan jangan pula kemudian kita merasa mantap untuk menikah karena kita memiliki sekian puluh juta persiapan. Itu tidak ada tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika ternyata kita tidak membawa iman, kita tidak membawa takwa, kita tidak membawa bekal ilmu untuk kemudian kita mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Sahabat-sahabatku di mana saja Anda berada, rahimakumullah, masya Allah, rasanya ingin terus berlanjut ya bincang-bincang kita tentang hal ini. Tetapi waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Insya Allah di kesempatan yang lain akan datang kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis-majelis ilmu yang lain. Apakah tadi tentang bagaimana semestinya menjadi suami sejati, menjadi istri sejati, menjadi ayah atau ibu sejati dan seterusnya. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diambil dari kebenaran ayat Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang lurus, pemahaman para sahabat tercinta radhiyallahu anhum wa arbahum. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istiqamah di atas jalanmu yang lurus. Ya Allah, anugerahkan untuk kami husnul khatimah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan masukkan kami semua bersama orang-orang yang kami cintai, ya Allah, ke dalam surga tertinggimu tanpa hisab, tanpa azab. Innaka sami'ud du'a. Ini saja dari kami. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wabillahi taufiq. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga tercinta di rumah. InsyaAllah kita jumpa kembali di kesempatan yang akan datang dalam kajian-kajian ilmiah yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
8: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
8: Cahaya Ilmu.
7: Selamat menyimak dan mendengarkan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatu rabbi wassalamuhu ala al-habibil Mustafa al-amin. Nabiyina Muhammadin. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المؤمنين الصالحين ومن تبع بهداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد الحمد لله Sahabat-sahabatku sekalian, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kenikmatan Allah kepada masing-masing kita tidak henti-hentinya terlimpah dan tercurah, bahkan meski kita tidak memintanya. Betapa banyak kenikmatan yang kita rasakan saat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya meskipun kita tidak meminta nikmat tersebut. Maka sepantasnya lah bagi wassalamuhu ala al-habibil Mustafa al-amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mu'minin as-salihin wa man tabi'a bihudahu ila yawmiddin amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri وَحْلُلْ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ الحمد لله

bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan Allah kepada masing-masing kita tidak henti-hentinya terlimpah dan tercurah, bahkan meski kita tidak memintanya. Betapa banyak kenikmatan yang kita rasakan saat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikannya meskipun kita tidak meminta nikmat tersebut. Maka sepantasnya lah bagi siapapun di antara kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa meningkatkan kualitas syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauh dari segala larangannya. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi yang kita cintai bersama, panutan terbaik kita, Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga juga sampai kepada kita semua sebagai umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang kami cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Alhamdulillah Allah mengumpulkan kita kembali untuk bersama-sama belajar tentang seperti apakah fikih yang diajarkan dalam agama kita Islam untuk saling berinteraksi, bermuamalah, berakhlak yang baik, indah bersama segenap kaum mukminin. Pada pertemuan yang lalu sebelumnya kita telah membahas berbagai prinsip pokok untuk menjalin hubungan sosial dan muamalah, interaksi luas bersama kaum mukminin. Ada ketulusan dalam niat hati, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini bahwa sesungguhnya kita dengan siapapun di antara kaum mukminin telah dipersaudarakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persaudaraan yang tidak lekang dimakan waktu, yang tidak habis ditelan masa, tetapi persaudaraan yang kekal selama keimanan menyatukan kita dengan siapapun di antara mereka kaum mukminin. Selanjutnya kita juga sudah bahas bahwa di antara prinsip pokok di dalam merajut, menjalin hubungan akhlak sosial bersama segenap kaum mukminin adalah kathratul ittila', banyak menelaah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilmu tentang itu semua dengan pemahaman generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kita sudah mengkaji bahwa di antara prinsip pokok tersebut adalah berdoa memohon kepada Allah agar dianugerahkan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia, interaksi yang baik, budi pekerti yang luhur adalah anugerah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dikehendakinya. Maka selanjutnya pembahasan kita adalah langkah apa sajakah yang dibutuhkan agar kita dapat membangun kebersamaan dengan kaum mukminin, merajut kecintaan bersama mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar cinta yang menyatukan syahwat atau hawa nafsu sepasang laki-laki dan perempuan, tetapi cinta yang dimaksud adalah cinta di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu bahwa berbeda antara kasih, sayang dan cinta yang terjalin antara sepasang suami istri misalnya karena hubungan syahwat, hubungan hawa nafsu, hubungan kecocokan dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan kasih,

0: sayang dan cinta yang terjalin karena adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah semestinya antara kita dengan segenap kaum mukminin, siapapun mereka, sekalipun kita tidak mengenalnya, berbeda bahasa, berbeda tradisi, ya, kebiasaan, berbeda kultur dan budaya, dan dengan perbedaan yang lain. Namun jika seseorang di antara kita sebagai seorang mukmin berjumpa dengan saudaranya sesama kaum mukminin, maka ada langkah-langkah yang perlu dilampaui agar dengan itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat merajut kecintaan yang benar, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan segala taufik hanya datang dari Allah. Kita berupaya, namun selebihnya semua taufik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama bahwa langkah untuk merajut cinta bersama segenap kaum mukminin, yang pertama kali adalah al-iman wal 'amalus salih. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar dan beramal yang salih sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah ayat, hal tersebut nyata sekali difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dicatat oleh sahabat-sahabat sekalian, dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya hamba-hamba yang beriman dan beramal salih, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di antara mereka wudda, kasih sayang. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari dan juga dinukilkan kembali oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, bahwa makna wudda sebagaimana dinukilkan dari sahabat mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa wudda, cinta, yang dimaksud adalah at-tumaninah, ketenangan, kedamaian. Di kesempatan yang berbeda beliau menjelaskan rahmah, kasih sayang. Maka artinya hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang beramal salih, mereka sekalipun mungkin tidak saling mengenal, sekalipun mungkin terbedakan dengan banyak sisi, namun mereka akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah kecintaan. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ada di antara mereka wud, kasih sayang, kecintaan, ketenangan. Dan perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya iman dan amal salih ketika disebutkan berbarengan, bersamaan dalam satu ayat atau satu hadis, maka masing-masing dari keduanya memiliki makna yang spesifik. Sebaliknya, apabila iman disebutkan sendirian, tidak bersanding dengan amal salih, atau amal salih disebutkan terpisah dari iman, maka di kesendiriannya pada penyebutan ayat ataupun hadis mengambil makna yang lain. Ketika iman dan amal salih ada dalam satu ayat atau satu hadis, maka penyebutan keduanya memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau disebutkan iman saja atau amal salih saja, maka iman termasuk di antaranya amal salih, maka amal salih termasuk di dalamnya adalah iman. Kebetulan ayat 96 yang kita dengarkan tadi, surat Maryam ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keduanya dalam satu ayat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan juga kita akan dapatkan banyak sekali seperti ini dalam ayat Al-Qur'an. Seperti misalnya surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam surat At-Tin misalnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam ayat ini, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka dua keduanya disebutkan dalam satu ayat yang sama. Maka makna dari iman dan amal salih berbeda. Iman yang dimaksud dalam ayat seperti ini adalah berbagai aktivitas amal salih yang ada di dalam kalbu. Maka iman artinya adalah segenap aktivitas amal salih yang berada di dalam kalbu. Keimanan itu sendiri, cinta, takut, harap, bergantung, dan seterusnya. Adapun amal salih, maka adalah amal lahiriyah yang terlihat oleh kasat mata atau zahir. Maka iman adalah amal-amal yang batin. Amal salih adalah amal-amal yang lahir, yang zahir. Sehingga tidak cukup iman saja dan tidak cukup amal salih saja. Iman yang benar akan mencerminkan amal salih. Amal salih pasti akan berangkat, dibangun di atas keimanan yang lurus. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hamba-hamba yang beriman dan beramal salih, mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta dan kasih sayang, ketenangan dan kedamaian. Sehingga di antara mereka ada kasih sayang, di antara mereka ada cinta. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, maka untuk bisa merajut kecintaan antara diri kita dengan sesama kaum mukminin, ternyata yang harus kita lakukan secara pribadi pada individu personal kita adalah meneguhkan keimanan dan amal yang salih. Karena kecintaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian hati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih dan sayang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Fath. Surat Al-Fath ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Huwallazi anzala sakinata." Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Dalam surat Al-Fath ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah yang menurunkan sakinah, kedamaian itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kasih sayang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubil mu'minin, Allah turunkan kedamaian dan kasih sayang tersebut di kalbu kaum mukminin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka dari keimanan yang telah ada sebelumnya. Subhanallah. Jadi dengan adanya iman dan amal salih, maka akan hadir cinta di antara sesama kaum mukminin. Dan kecintaan tersebut menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sakinah, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kedamaian jiwa, sehingga keimanan yang telah ada menjadi bertambah dan terus bertambah. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala tentara, pasukan, kekuasaan yang ada di langit dan ada di bumi. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu lagi Maha luas hikmahnya. Sehingga bukan sulit buat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sukar sama sekali bagi Allah untuk menjadikan segenap kaum mukminin mencintai seseorang disebabkan iman dan amal salihnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menerima iman dan amal salih seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seluruh kaum mukminin mencintai dia. Dan hal ini nyata, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz yang lebih panjang, dengan redaksional hadis yang lebih panjang. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan panggil malaikat Jibril alaihi salam. Sebelum lebih lanjut, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, coba kita renungi sebentar. Mungkinkah Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum fasikin, pelaku kemaksiatan? Jawabannya tentu saja tidak. Allah tidak cinta kepada kaum kafirin. Allah benci kekufuran. Innallaha la yuhibbul kafirin. Sebagaimana Allah juga tentu tidak cinta kepada kaum musyrikin yang melakukan kezaliman terbesar terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada fasikin yang berbuat dosa. Allah benci ini, Allah benci itu dari semua perbuatan dosa. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya bila mana Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril. Cinta Allah itu tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berikan kecuali bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala apabila cinta kepada seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril alaihi salam. Inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah telah cinta kepada hamba fulan, maka cintailah fulan itu olehmu. Allah perintahkan malaikat Jibril alaihi salam terlebih dahulu sebelum malaikat yang lain untuk mencintai hamba tersebut karena Allah sudah cinta kepadanya. Maka malaikat Jibril alaihi salam mencintai hamba tersebut dan malaikat Jibril alaihi salam memanggil, menyerukan kepada seluruh malaikat yang lain. Wahai segenap malaikat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah cinta kepada fulan, maka cintailah fulan itu oleh kalian semua. Subhanallah. Kecintaan yang terkomando. Apa sebabnya? Iman dan amal salih. Maka seluruh malaikat akan mencintai hamba tersebut. Ini dicintai tidak sembarangan ya, oleh para malaikat. Makhluk yang tidak tercipta dalam keadaan bermaksiat, malaikat. Makhluk yang tercipta dengan semua keistimewaan padanya untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir, ibadah dan ketaatan mereka pagi, siang, sore, malam tidak mengenal lelah dan bosan. Semuanya cinta kepada seorang hamba yang telah dicintai oleh Allah, telah dicintai oleh malaikat Jibril, maka selanjutnya dicintai oleh mereka seluruh para malaikat alaihimussalam. Apa yang akan terjadi tatkala seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh seluruh malaikat? Maka Nabi bersabda, "Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardi." Maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan segenap penghuni bumi ini akan mencintai dan menerimanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jika Allah telah cinta, jika malaikat Jibril telah cinta, jika seluruh malaikat telah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan jadikan semua makhluk yang lain akan cinta kepadanya dan bisa dengan senang hati menerimanya. Dalam riwayat lain, dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim, ada tambahan redaksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza abghadha 'abdan nada'a Jibril fayaqulu inni ubghidu fulanan fa abghidhu." Wahai Jibril, Allah memanggil Jibril. Setelah Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan panggil malaikat Jibril alaihi salam. "Wahai Jibril, sesungguhnya Allah telah benci kepada fulan, maka bencilah fulan itu olehmu. Maka Jibril alaihi salam tidak memiliki pilihan kecuali untuk membenci sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala benci. Pertanyaannya adalah, mungkinkah Allah benci kepada hamba yang beriman, yang beramal saleh, yang menjalankan ketaatan? Jawabannya tidak mungkin. Allah hanya akan benci kepada hamba-hamba yang lalai, yang kufur, yang syirik, yang bermaksiat, yang meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah benci kepada hamba itu. Maka Allah meminta Jibril untuk juga membenci hamba itu. Maka Jibril juga tidak memiliki pilihan kecuali untuk membencinya. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam memanggil seluruh malaikat. Jibril berkata kepada mereka, wahai para malaikat penghuni langit, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membenci fulan, maka bencilah fulan oleh kalian. Maka secara otomatis pula saat itu para malaikat semuanya membenci hamba tersebut. Apa yang akan terjadi? Nabi SAW menyatakan, ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ. Setelah itu maka akan diberikanlah kebencian sekaligus permusuhan kepada seluruh penghuni bumi ini terhadap hamba tersebut. وَلْعِيَذُ بِاللَّهِ. Karenanya, sahabat-sahabatku sekalian rahimakumullah, langkah pertama untuk merajut cinta dan kasih sayang di antara sesama kaum mukminin yang harus kita lakukan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Melakukan segala aktivitas batiniyah di dalam kalbu dengan sebenarnya sesuai tuntunan Allah, demikian pula melakukan amal saleh dengan segenap anggota tubuh kita sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, Ustaz, apakah ini juga berlaku antara seorang laki-laki dengan istrinya atau seorang wanita dengan suaminya? Jawabannya iya. Pasangan suami istri yang saling mencintai tapi bukan karena ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kecintaan itu adalah kecintaan yang pahit atau masam atau semu. Adapun kecintaan yang terjadi antara pasangan suami istri dirajut dengan iman, dirajut dengan ketaatan kepada Allah, dirajut dengan amal yang saleh, dirajut dengan ketakwaan, dirajut dengan saling menasihati di atas kebaikan dan kebenaran, maka kecintaan seperti itulah yang akan menghadirkan sakinah, kedamaian, mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang. Karena sakinah, mawaddah, rahmah antara suami istri adalah anugerah dari Allah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang sudah sangat sering kita dengar, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Surat Ar-Rum ayat 21. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمِنْ آيَاتِهِ, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian garis bawahi ini, أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan tanda-tandanya itu membuktikan bahwa Allah menciptakan kalian wahai manusia berpasang-pasangan agar kalian merasakan kedamaian kepadanya, artinya kepada pasangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan sakinah sebagaimana tadi kita sebutkan dalam surat Al-Fath ayat keempat, huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menganugerahkan, yang menurunkan kedamaian, cinta dan kasih sayang di tengah-tengah kalbu kaum mu'minin. Maka sakinah adalah anugerah Allah, mawaddah, cinta dan kasih sayang adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan menempuh jalan yang Allah ridai berupa iman dan amal yang saleh. Ustaz, ada kok pasangan suami istri yang kedua-duanya kafir, tidak berada di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka baik-baik saja, mereka harmonis, bahkan mereka menjadi pasangan sejati yang dicontoh banyak orang sampai akhir hayat mereka. Kalaupun benar, ada kecintaan di antara mereka, maka itu tidak lebih dari kecintaan hawa nafsu yang menyatukan mereka. Sama-sama klik dalam kebutuhan biologis atau hawa nafsu. Namun lebih lanjut, apakah kasih sayang dan cinta di antara mereka itu akan berlanjut sampai ke dalam surga? Jawabannya ada di dalam ayat yang akan kami bacakan sebentar lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf. Boleh dicatat dulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ini perkara ghaib yang baru akan terjadi nanti di hari kiamat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan potretnya kepada kita melalui ayat ini. Allah menyatakan, Al-akhilla, mereka yang saling bercinta kasih. Yawma'idhin, di hari kiamat kelak, ba'buhum liba'ub, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, yang saling berkasih sayang itu. Mereka yang saling berkasih sayang satu sama lain nanti di hari kiamat, aduun, akan menjadi musuh. Maka pasangan suami istri, pertemanan, persahabatan, perkawanan antara seseorang dengan partnernya dan lain sebagainya, jika tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, keimanan dan ketaatan kepada Allah, akan berakhir di dunia dengan terpisahkannya mereka jarak, tempat, waktu, dan kelak di hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Ini wajib untuk diyakini. Demikian pula pasangan suami istri, yang kalaulah di kehidupan dunia mereka tidak menjalin kasih sayang mereka di atas ketaatan kepada Allah, terkesan baik-baik saja, seakan-akan damai saja, mereka harmonis, mereka romantis, mereka sejoli sampai akhir hayat mereka, itu semu. Kalaupun iya, maka hanya sebatas kenikmatan-kenikmatan dunia bersifat sesaat, begitu meninggal dunia, selesai. Dan nanti di akhirat, berdasarkan ayat 67 dalam surat Az-Zukhruf ini, mereka akan saling bermusuhan karena mereka bukan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita mau jadikan istri kita atau suami kita di dunia ini, kelak akan juga menjadi pasangan kita di akhirat, jalinlah, rajutlah cinta kasih di atas iman dan amal salih, ketaatan kepada Allah dan ketakwaan di jalannya. Demikian pula di padang mahsyar misalnya, saking paniknya, genting, setiap orang dalam keadaan carut marut kondisinya. Dia tidak tahu apakah dia akan dimasukkan ke dalam surga atau dilemparkan ke neraka. Dia tidak tahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan, yawma yafirrul mar'u min akhi, hari tersebut, di hari itu, pada hari itu, setiap orang akan berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dia akan berlari menjauh bahkan dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, sebagaimana dia juga akan berlari menjauh bahkan dari istri dan anak-anaknya, orang-orang terdekat kita di dunia, saudara-saudari kandung kita, ayah ibu kita, istri dan anak-anak kita, semuanya akan berlari menjauh. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan tadi dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Yang saling mencintai, yang saling merajut kedekatan, kemesraan, kasih sayang, pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali hamba-hamba yang beriman. Kecuali hamba-hamba yang bertakwa. Kecuali hamba-hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illal muttaqin. Hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya akhi, ukhti, sahabatku sekalian, rahimakumullah, di mana saja berada, untuk merajut kecintaan bersama kaum mukminin, bukan semata-mata dengan menarik simpatik mereka dan lain sebagainya, tetapi berawal dengan iman dan amal yang salih. Iman dan amal yang salih. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat 23 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan potret kondisi penghuni surga. Allah berfirman, "Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Surga-surga Aden yang akan menjadi balasan bagi mereka. Mereka akan memasuki jannat, surga-surga Aden tersebut sendirian? Tidak. Bersama ayah, bunda, kakek, nenek mereka, bersama pasangan hidup mereka, suami atau istri-istri mereka, dan bersama anak keturunan mereka yang salih. Wa man salaha yang salih. Jadi bukan sekedar mau tidak mau, bukan sekedar sebuah harapan yang tersisa isapan jempol, tidak. Iman dan amal yang salih, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mewariskan rajutan cinta bersama siapapun di antara kaum mukminin, mulai dari istri atau suami kita sendiri, anak-anak, orang tua, saudara kandung, teman, sahabat, dan semua di antara kaum mukminin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga ayat yang mengingatkan kepada kita bahwa kalbu manusia itu di tangan Allah. Kalbu manusia itu di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63. Dalam surat Al-Anfal ayat 63, Allah menyatakan, wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah yang menyatukan di antara kalbu-kalbu manusia. Allah yang menyatukan kalbu manusia. Wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan kalbu manusia. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Seandainya, sekiranya engkau berinfak, mengeluarkan sebanyak apapun, sebesar apapun nilai materi yang ada di langit, yang ada di bumi, engkau bayarkan, engkau infakkan untuk menyatukan kalbu di antara manusia, engkau tidak mampu melakukannya kecuali jika Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati tersebut. Subhanallah. Jadi Allah yang pegang kalbu manusia, Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan di antara mereka, tidak ada jalan kecuali kita menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai, yaitu jalan iman dan amal saleh, agar kita bisa merajut kecintaan bersama segenap kaum mukminin. Adapun kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, perbuatan dosa, hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan atas nama agama, maka semua itu tidak akan benar-benar mengukuhkan sebuah cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki, cinta yang murni dan sejati, hanyalah cinta yang dibangun, dirajut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas iman dan amal saleh. Itu kiranya materi kebersamaan kita di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati kita di atas ketaatan kepada Allah dengan menempuh jalannya, yaitu senantiasa menjaga keimanan dan amal saleh di antara kita. Demikian saja, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, bila ada pertanyaan kami persilahkan.
1: Jazakumullah khairan Ustaz dan moderator. Terima kasih Ustaz pertama kali untuk pertama atas kajiannya, atas pemaparannya. Saya ada pertanyaan. Wafiq barakallah. Saya ada pertanyaan, tadi Ustaz bilang kan Allah membenci hamba yang bermaksiat. Bagaimana status orang mukmin yang masih sesekali bermaksiat, baik secara sadar maupun tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung? Saya ada pertanyaan kedua Ustaz, dan bagaimana kita secara sebagai seorang muslim memanage atau gimana ya, atau menghadapi rasa bersalah kita terhadap kesalahan atau maksiat yang kita sadari dan sudah kita taubati. Bagaimana kita memanage atau menghadapi rasa bersalah itu? Ya, sekian pertanyaan dari saya, Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Wajazakumullahu khairan. Barakallahu fikum akhi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada antum dan kepada semua pemirsa yang menyimak kajian ini di mana saja berada. Salah satu di antara tanda keimanan pada diri seorang hamba adalah hatinya perih, kalbunya sakit, jiwanya tidak tenang saat ia melakukan kemaksiatan. Dia memberontak karena dia ingin segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwa yang dia lakukan akan mendatangkan petaka, karenanya dia bersedih. Maka ini adalah salah satu di antara tanda keimanan pada diri seorang hamba. Berbahagialah siapa saja yang setelah melakukan kemaksiatan, menyesali perbuatan kemaksiatan tersebut, selanjutnya terbawa sedih dengan kemaksiatan itu, untuk segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak merasakan kesedihan, kegelisahan atas sebuah kemaksiatan, maka artinya kalbu kita sudah sakit, bahkan mungkin sudah mati, wal'iyadzu billah. Maka akhi, berbahagialah bahwa semoga kesedihan itu, kegelisahan tersebut, kegundahan akibat perbuatan maksiat itu adalah tanda masih terdapat iman pada kalbu kita. Kemudian bagaimana nasib seseorang yang setelah maksiat ia bertaubat, kemudian mungkin ia mengulanginya lagi dengan sengaja atau tidak, dengan mengingat atau tidak, dan seterusnya. Tatkala seseorang tergelincir, dan ini adalah sunnatullah pada setiap manusia, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ibni adam al-khata, setiap anak cucu Adam melakukan kekeliruan yang banyak melakukan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang melakukan kekeliruan dan kesalahan adalah mereka yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu selama dia tidak meremehkan dosa, gampang nanti taubat. Selama tidak itu. Selama juga dia tidak mempermainkan taubatnya, gampang nanti taubat. Atau terfikir, gampang saya sekarang maksiat, saya berbuat zina, besok saya sedekah, selesai. Tidak seperti itu. Selama dia tidak seperti itu, maka terbuka pintu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala baginya. Tapi kalau seseorang meremehkan dosa, menggampangkan taubat, bahkan sampai wal'iyadzu billah menghalalkan perbuatan dosa tersebut, maka dia bisa sampai pada zona kekufuran dan dia masuk di dalamnya. Ini bahaya. Tetapi seseorang yang terus terhantui oleh rasa bersalah, aduh saya pernah berdosa ini, saya pernah berdosa itu, dan seterusnya, alhamdulillah. Semoga setiap kali dia ingat setelah ia taubat, ia justru lebih kuat untuk tidak lagi mengulanginya. Ustaz, saya sudah mencoba Ustaz, begini, begitu, tapi qadarullah terjadi kembali. Dan saya sadar itu Ustaz. Segera bertaubat kepada Allah lagi, selama engkau tidak meremehkan taubat, selama engkau tidak menggampangkan dosa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni. Ya, selama kita tidak menggampangkan taubat, selama kita tidak meremehkan dosa, berupaya untuk berjuang meninggalkan kemaksiatan tetapi terkuasai lagi oleh bisikan hawa nafsu, tergelincir lagi oleh bisikan syaitan, segera taubat lagi, perbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iringi dengan perbuatan baik yang semoga kelak menghapusnya. Maka pintu taubat Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah terputus selama matahari belum terbit dari arah barat, yaitu kiamat, atau sebelum seseorang kedatangan ghar-gharah di dalam kerongkongan, nyawanya sudah di kerongkongan, artinya sesaat lagi meninggal dunia. Selama belum itu terjadi, kemudian dia bertaubat, menyesali perbuatan, meninggalkan secara keseluruhan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ampunan terhadap perbuatan dosa tersebut. Yang terakhir, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina khuliqa mufattana." Sesungguhnya seorang mukmin itu tercipta dalam keadaan terfitnah, tergelincir dalam fitnah. Nasiya, dia juga banyak lupa. Banyak tergelincir fitnah, banyak lupa. Tawwaban idza dzukira dzakar. Tapi seorang mukmin terbedakan dari sosok yang lain, karena seorang mukmin itu ketika dia melakukan salah maka dia bertaubat. Banyak salah yang dia lakukan, banyak taubat dia ikuti. Dan seorang mukmin terbedakan dengan sosok figur yang lainnya, mukmin itu kalau lupa dia diingatkan mau mengingat. Dinasihati dia suka terima nasihat tersebut, dia bahagia ketika dia menerima nasihat. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan iman dan menumbuh kembangkan iman itu ada di dalam hati kita, tegar kokoh kita di atas keimanan, kita cerminkan dalam amal yang salih. Setiap kali kita tergelincir dalam dosa, kita tidak mehkan dosa, kita tidak gampangkan taubat, segera memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian wallahu ta'ala alam.
2: Yang berikutnya adalah dari YouTube Ustaz, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Apakah tanda saya tidak diberkahi Allah Azza wa Jalla ketika saya susah menghafal Al-Quran Ustaz?
0: Baik. Barakallahu fiik, akhi atau ukhti yang mengirimkan pertanyaan ini di mana saja berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan semangat kita di dalam berzikir mengingat Allah, dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Apakah tanda ketidakberkahan pada diri seseorang ketika ia sulit menghafal Al-Quran? Jawabannya boleh jadi. Dan boleh jadi sebab utama kita sulit menghafal Al-Quran adalah dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Sumber kebenaran adalah firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dipelajari dalam ilmu. Kita belajar ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Suatu ketika, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mendatangi gurunya, syaikhnya, Imam Al-Waqi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengeluhkan bahwa kondisi hafalan beliau saat itu terganggu beberapa waktu dibandingkan sebelumnya. Hafalannya sebelumnya, Masya Allah. Tapi saat itu ada yang seakan tidak beres. Maka Imam Waqi' rahimahullah tidak bertanya begini begitu, tidak. Tapi beliau memberikan nasihat. Tinggalkan maksiat. Nasihatnya hanya satu, tinggalkan maksiat. Talabul ilmi, belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari Islam, tidak hafal-hafal, tidak faham-faham, maka boleh jadi sebabnya adalah kemaksiatan. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nur wa nurullah la yu'ta li'asi. Aku berkeluh kesah kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Beliau membimbingku, menuntunku untuk meninggalkan kemaksiatan. Beliau kabarkan kepadaku dengan tegas bahwa ilmu itu adalah cahaya. Al-Quran adalah pelita, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pelita, dan pelita Allah, cahaya Allah tidak diberikan kepada mereka yang bermaksiat. Sebab yang lain, yang kedua, kalau dia bukan seorang pelaku maksiat, boleh jadi adalah metodologi menghafal yang tidak tepat. Karena metodologi itu menyesuaikan kondisi, usia, waktu, dan lain sebagainya. Anak-anak yang berada dalam usia emas menghafal, maka mereka mendapatkan metode apapun mudah. Berbeda dengan sebagian orang yang sudah semakin tua, sudah semakin lanjut usia, maka butuh metodologi yang tepat. Sehingga boleh jadi tidak hafal-hafalnya kita terhadap Al-Quran sebabnya juga adalah metodologi yang keliru atau tidak tepat. Yang ketiga, akhi, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman beberapa kali dalam surat Al-Qamar, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir?" Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Namun siapa yang mau mengingatnya? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau mengingat Al-Qur'an? Siapa yang mau menghafal Al-Qur'an? Padahal kami, kata Allah, sudah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Maka sebetulnya Al-Quran telah mudah untuk diingat. Kita memohon kepada Allah agar memudahkan kita menghafal Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Jazakumullahu khairan. Pertanyaannya dari Uhdi yang bertanya melalui YouTube. Saya menunggu teman-teman. Saya juga punya pertanyaan dari apakah saya mempunyai penyakit hati gitu apabila saya sudah menasehat, saya sudah terus mengingatkan mungkin teman, kerabat, rekan atau saudara saya yang masih berbuat perkara-perkara yang mohon maaf tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla dan menganggapnya itu hal yang baik, ini baik, kamu jangan suka mengklaim-klaim ini itu ya gitu. Begitu Ustaz. Apakah dengan saya dan juga saya sudah memberikan jarak tersebut Ustaz kepada mereka. Jazakumullahu khairan.
0: Wa jazakumullahu khairan. Akhi, ukhti yang kami cintai karena Allah di mana saja berada. Kita setelah mengenal kebenaran, setelah mendapatkan hidayah untuk senantiasa mengikuti kebenaran, kita berbahagia walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mungkin memang kita bersemangat dan merasa terpanggil agar kebaikan ini, kebenaran ini sampai kepada orang lain yang kita cintai. Kita peduli kebaikan untuk mereka, kita juga berharap kebenaran ini sampai kepada mereka. Maka masuklah kita di dalam zona amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah. Berdakwah mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, mengikuti kebenaran. Beramar ma'ruf, mengajak orang untuk yang baik, mencegah orang dari yang mungkar. Tapi perlu diingat bahwa berdakwah itu adalah menyampaikan, bukan memaksakan. Berdakwah itu menyampaikan, bukan memaksakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh." Tidaklah yang menjadi kewajiban Rasul kecuali menyampaikan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa kita? Maka ketika kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, tugas kita adalah menyampaikan dengan sehikmah mungkin, seilmiah mungkin, sesantun, sebijaksana mungkin, sebaik mungkin, diiringi keikhlasan, kesabaran, akhlak mulia, doa, dan seterusnya. Tapi kita menyampaikan, menawarkan, bukan memaksakan. Jika ini ada pada setiap kita yang hendak beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, menyampaikan kebenaran, maka kita tidak terbebani dengan apapun kecuali kita berilmu dengan kebenaran yang akan kita sampaikan, kita tahu siapa orang yang sedang kita hadapi sehingga metodologi penyampaian pun baik, maka kita sampaikan kebenaran itu. Itu saja. Adapun hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ikhlas dalam dakwahnya, yang paling tulus dalam setiap tutur ucapannya, yang paling hikmah dalam setiap amal kebaikannya, yang paling sabar dalam dakwahnya, yang paling tepat dalam setiap kata-kata, sikap dan perbuatannya. Tapi apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh semua manusia? Di antara mereka ada yang kafir. Di antara kerabat beliau ada yang musyrik. di antara orang terdekat yang sangat beliau cintai dan hormati, pamannya sendiri, beliau tidak diikuti. Di akhir hayatnya, orang yang paling dianggap berjasa besar, orang yang paling dihormati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, dengan penuh ketulusan, keikhlasan, hikmah, kecintaan, Rasul berkata, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, satu kalimat yang dengannya aku akan meminta pembelaan kepada Allah untukmu kelak di hari kiamat. Tapi kemudian di sisi yang lain ada Abu Jahal yang mengucapkan ajakan untuk tetap bertahan di atas agama kemusyrikan. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, dibenturkan Abu Talib dengan gengsi tradisi. Apakah kamu akan membenci agama kakek moyangmu Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, sehingga ajakan keponakannya Muhammad, sekalipun Abu Talib mengetahui bahwa agama yang dibawa oleh keponakannya adalah agama yang benar, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah tersebut. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksa? Tidak. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, mengintimidasi? Tidak. Karena hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita. Dakwah dengan ilmu, dengan akhlak yang mulia, dengan hikmah, dengan ikhlas, tulus, sabar, doa kebaikan, diterima, alhamdulillah, itulah yang diharapkan. Belum diterima, besok lagi, atau mungkin oleh yang lain disampaikan dia akan terima. Maka dengan seperti itu insyaallah kita tidak akan memiliki beban, dan dengan seperti itulah kita bisa merajut kecintaan biiznillah di antara sesama kaum mukminin. Wallahu a'lam.
2: Atau pertanyaan lagi dari YouTube, Ustaz, ya. Pertanyaan terakhir dari YouTube. Bismillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Allah yubarik fiik.
2: Allah yubarik fiik. Bagaimana dengan seorang anak yang diperintahkan untuk beli ayam ke pasar? Ya. Yang mana ayam tersebut untuk diserahkan di acara maulud Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong-menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Kalau kita bisa menghindar dari tolong-menolong di atas permusuhan dan dosa tersebut, maka kita wajib untuk menghindar. Kita jelaskan kebenarannya demikian dan demikian, mohon maaf saya tidak bisa membantu. Tapi kalau tidak memungkinkan itu, atau ada kemadharatan, ya, ada dampak negatif yang besar di balik itu, maka apalagi misalnya terhadap kedua orang tua, maka lakukan dengan kebencian di dalam hati. Selama bisa menghindar, itulah yang kita lakukan. Untuk saling tolong-menolong pada perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai agama, kita sampaikan mohon maaf ini bukan salah satu yang ada di dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berhati-hati dan seterusnya. Dia bisa terima, alhamdulillah. Dia tidak bisa terima, maka itu kembali kepada dirinya. Kalau kita mampu untuk bisa menghindar dari ta'awun, saling menolong-menolong di atas perbuatan dosa dan kemaksiatan permusuhan, kita menghindar. Kalau tidak bisa, wallahu ta'ala alam, usaha dakwah terus dilakukan. Ya. Kalau ada dampak negatif yang lebih besar, maka kita membenci perbuatan tersebut dan meminimalisir apa yang tadi diminta. Wallahu ta'ala a'lam. Kira-kira itu yang dapat disampaikan. Para sahabat semua di mana saja berada, para pemirsa rahimakumullah, ya, kita membahas langkah pertama di antara sekian langkah insyaallah dari pertemuan ke pertemuan kita akan lengkapi bagaimanakah merajut kecintaan di antara sesama kaum mukminin. Yang baru saja kita kaji bersama adalah beriman dan beramal salih. Dan perlu disampaikan sebagai penutup ungkapan dari Sufyan ibn Uyainah, seorang ulama ternama di kota Mekkah di zamannya. Sebagaimana hal ini dinukilkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhlas, dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' atau kitab Al-Iman Al-Kabair, Al-Iman Al-Kabir, bahwa Imam Sufyan Ibnu Uyainah berkata, dahulu para ulama satu sama lain di antara mereka saling mewasiatkan, baik wasiat lisan ataupun tertulis. Di antara yang diwasiatkan satu sama lain di antara mereka adalah man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang kondisi kesendiriannya baik, salih, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin kesalihannya saat dia sedang berada di tengah keramaian. Jadi kalau orang menyendiri, sedang sendirian, dia salih, dia mampu mewujudkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menjamin kebaikan dan kesalihannya di tengah-tengah khalayak bersama kaum mukminin dan seterusnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Dan siapa yang menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah yang akan menjamin kebaikan hubungan dirinya dengan sesama manusia. Subhanallah. Hubungan kita dengan manusia dijamin oleh Allah baik, salih, manakala kita menjalin hubungan baik antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'amila li akhiratihi kafallahu amra dunya. Barang siapa yang berbuatnya untuk akhirat, untuk pahala, tendensinya adalah masuk ke dalam surga, orientasinya adalah bahagia di negeri akhirat, maka Allah akan jamin kecukupan buat dia di urusan dunianya. Allah yang akan jamin kebaikannya di dunia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah di kesendirian kita, menjaga kesalihan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa termotivasi untuk berbuat demi kebaikan dan bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Ini saja dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang sudah kita kaji bersama bermanfaat bagi kita semua. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة الطيبة ألم

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.
0: Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti.

0: FM, mengenal indahnya Islam.
1: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya salat khauf, yaitu salat tatkala dalam keadaan perang. Salat khauf dilaksanakan secara berjamaah apabila dalam keadaan perang berkecamuk.
0: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat,

0: dan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
2: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
0: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang, dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
3: Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
0: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa:
3: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
4: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
0: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa:
3: اللهم إني أسألك من فضلك.
4: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
0: Wajib bagi imam untuk tidak memulai sholatnya sampai shaf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan shaf tersebut.
3: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
4: Luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
3: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahu al-Bukhari.
4: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Wa qala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bika'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
4: Berkata An-Nu'man, saya melihat

0: Salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
2: "Fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfana." Rawahu Muslim.
0: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
1: Tidak ada sholat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
2: "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Rawahu Muslim.
0: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
1: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
2: "Innama ju'ina al-imamu liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
0: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah, dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
3: Allahu Akbar.
1: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
2: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
0: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
2: Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
0: Ya Allah, engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
1: Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
2: liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Rawahu Muslim.
0: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu an

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكن من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: الحسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية. والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah, fatir as-samawati wal-ardh, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. 93

0: Radio Bus FM mengenal indah Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua semenjak sekarang sampai besok di akhir cerita, yaitu di dalam surga. Begini, pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang cukup penting rupanya untuk kita bicarakan. Di antaranya ada lagi kaitannya masalah doa. Kenapa? Kadang-kadang kita ini dibikin pusing oleh orang. Hiruk-pikuknya manusia berkelahi, kemudian kejar-kejaran. Belum lagi kalau kita melihat para sopir, para kondektor naik bis itu kejar-kejaran. Ternyata mereka tidak mendapati apa yang mereka inginkan kecuali itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, oleh karena itu sebenarnya di sana itu ada jalan yang paling nyaman, murah harganya, irit tenaganya, tetapi hebat akibatnya. Bagaimana? Kalau saja kita meminta apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang memiliki alam semesta ini dan yang kita butuhkan tersebut. Bagaimana tidak? Kita coba melihat pesan-pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "La tas'alanna bani Adam hajatan. Wasalilladzi abwabuhu la tufjabu." Jangan sekali-kali kamu meminta hajatmu kepada manusia, kepada Bani Adam. Akan tetapi, mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Alias kapan saja, mau pagi, mau siang, mau sore, mau orang-orang pada tidur, mau tidak, Allah SWT toh tidak pernah tidur. Sehingga hal yang sangat bagus ketika kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita diuji oleh Allah taala dengan kurangnya rezeki, sulitnya mencari harta, maka kita meminta kepada Allah taala. Kalau saja tadi kita ceritakan sopir, kondektur yang kejar-kejaran ke sana kemari, kalau mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang akan berusaha menghalang-halangi rezeki datang pada kita kalau tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Berarti kita memang mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih menakjubkan lagi, saudaraku, apa? Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, "Allahu yaghdabu in tarokta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu." Allah itu murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Adapun anak Adam, jika engkau meminta-minta kepadanya, dia akan marah. Takut miskin. Itu manusia. Allah yang maha kaya. Memang benar. Allah SWT itu tempat kita berlindung, tempat kita meminta. Sehingga setiap kali kita mendapati musibah, kesulitan dalam hidup ini, berbahagialah dengan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan meminta kepada selain Allah taala. Kalau selain Allah taala ada yang memiliki, dia hanya megang tapi tidak kuasa untuk menasarufkan seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menasarufkan. Seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat buat kita semua dan akan kita sambung lagi di waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua dan meneguhkan kita berada di atas kebenaran dan mengaruniakan kepada kita kebahagiaan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayatun minal Quran.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Iya ya Pak Bowo. Kono potoli isuk-isuk risan gitu.
3: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya akeh sih.
2: Oh, nek ngono gak bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umroh e. Wes etok ilmu, kanca sing apik, wes sampean yo ayem le. Nek bojo salihah to,
3: pengajiane ngendi kuwi Pak?
2: Ini rumah ke.
4: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
3: Malu ngaji ku bisa budaya Arab Saudi Pak Ben.
2: Oleh.
3: Boleh. Gaya mangkat ngaji.
5: Assalamualaikum Lek Robat.
6: Waalaikumsalam Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene Mas?
5: Iki lho Le, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah, arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo Le.
6: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae Mas Damar?
5: Akeh Le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya Le. Ustaz yo top marko top.
6: Wih, mantep Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dise yo, mengko tak langsung mangkat.
7: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahjir LC/MPD, Hafizallahu Taala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahfuz Syafaruddin LC, Hafizallahu Taala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Siregar LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
8: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
1: 93 poin.

yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkorban bersama Bas, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. 93.

0: aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Tuhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tunggangan yang kami naiki terkelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, لا تقول تعيس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصغر حتى يكون مثل الذباب. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah dzikir selama berkendaraan. Dzikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak dzikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adzakirunallaha katsira wadzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
2: Saudaraku, saudariku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu. Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila kau hendak menyantap hidangan yang tersaji atau yang kau beli, cobalah merenung sejenak. Disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah suatu makanan disajikan kepadamu, melainkan di dalamnya ada 360 nikmat. Mulai dari malaikat Mikail yang bertugas menakar hujan, sampai ke petani yang menanam, mengupuk, memanen, memikul, menjemur, sampai akhirnya dimasak, pakai api, kuali, bumbu-bumbunya, ada garam, dan lain-lain. Entahlah sampai mana. Tapi ketahuilah, bahwa nikmat Allah itu banyak sekali, dan kita tidak mungkin menghitungnya. Belum lagi setelah kita makan, bagaimana proses makanan itu sampai ke seluruh tubuh kita. Itu juga nikmat-nikmat yang sering kita lupa. Coba diskusikan bersama teman yang sedang makan bersamamu. Tapi yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ridho kepada hamba bila ia makan makanan lalu memujinya atas hal itu, dan minum minuman lalu memujinya atas hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dan nikmat keridhaan Allah kepada kita adalah jauh lebih besar dari segala nikmat. Jangan lupa baca bismillah dan dengan tangan kanan. Maka jangan lupa untuk selalu memuji Allah setelah makan dan minum.
3: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. La ilaha illallah. Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
4: 93.2

0: Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2 FM.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
3: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa?
4: Huh?
3: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
5: Ayatun minal Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: La ilaha illallah.
7: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
8: 93.2 FM.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya al-imam al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di Masjid Jenderal Besar Sudirman. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 71. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 72. Sebuah hadis yang berbunyi, wa an Sahl ibn Sa'din radhiyallahu anhuma qal, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahl. Siapa namanya? Sahl, pakai sin. Nama lengkapnya Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minas syaitan, ketergesa-gesaan adalah dari setan. Saya ulangi, ketergesa-gesaan adalah dari setan. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan kata beliau hadis ini hasan. Sebelum kita menguraikan isi dari hadis ini, kita akan awali terlebih dahulu untuk menjelaskan status hadis tersebut. Para ulama, mereka berbeda pendapat di dalam menilai status hadis ini. Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Hanya saja Al-Imam Ibnu Hajar menukil perkataan Imam At-Tirmidzi bahwa hadis ini hasan. Kalau hasan berarti masih bisa dipakai. Hanya saja ada sebagian ulama yang mengkritisi nukilan tersebut karena ada ulama yang lain, yaitu Imam Al-Mizzi, beliau menukil dari Imam At-Tirmidzi penilaian yang berbeda, yaitu bahwa Imam Tirmidzi mengatakan hasan gharib. Bahkan di dalam Sunan At-Tirmidzi yang sampai ke kita, buku aslinya, itu tertulis di situ gharib. Kalau Imam At-Tirmidzi mengatakan gharib, itu tandanya dhaif menurut beliau. Di antara ulama yang menilai hadis ini kuat adalah Imam Al-Mundziri dan juga Imam Al-Haythami. Beliau mengatakan ruwatuhu ruwatus sahih. Para perawi hadis ini adalah para perawi yang biasa dipakai dalam kitab as-sahih. Jadi status hadis ini masih diapain? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif dan ada yang mengatakan hadis ini minimal apa tadi? Hasan. Terlepas dari polemik tersebut, inti dari kandungan hadis ini sahih, yaitu tercelanya sifat napa? Tergesa-gesa. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala mencela sifat tersebut. Sifat apa? Tergesa-gesa. Surat apa? Al-Isra ayat bintang 11. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa yadu'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Manusia itu seringkali mendoakan keburukan sebagaimana dia mendoakan kebaikan. Jadi orang itu seringkali bukan mendoakan kebaikan, tapi apa? Mendoakan keburukan. Terus kenapa itu terjadi? Kata Allah, wa kanal insanu ajula. Karena manusia punya sifat asli suka tergesa-gesa. Berarti sifat tergesa-gesa terpuji atau tercela? Tercela. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa tercela, bahwa sifat tergesa-gesa itu tercela, pujian dari Rasul SAW terhadap kebalikannya tergesa-gesa. Napa? Tidak tergesa-gesa. Hati-hati. Apalagi? Penuh pertimbangan, sabar, bersikap tenang. Itu kebalikan dari apa? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa tercela. Buktinya apa? Buktinya tidak tergesa-gesa terpuji. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyanjung memuji salah satu sahabatnya yang dikenal dengan panggilan Al-Ashaj Abdul Qais, seorang pemuka suku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah." engkau punya dua sifat yang kedua-duanya dicintai oleh Allah. Nabi SAW memuji seorang sahabat dan mengatakan, engkau punya apa? Dua karakter yang kedua-duanya disukai sama Allah. Apa? Al-hilmu wal-anatu. Al-hilmu, mudah memaafkan, sabar. Wal-anatu, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Al-anatu itu adalah tidak tergesa-gesa. Berarti wajar kalau tidak tergesa-gesa itu dicintai oleh Allah, berarti kebalikannya tergesa-gesa dibenci oleh Allah. Wajar. Ya. Kisah ini atau hadis ini ada kisahnya. Kisahnya antara lain disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab beliau As-Sunan. Dan menurut Syekh Al-Albani, kisah ini hasan. Serombongan datang dari kampung ke Madinah. Ada satu rombongan dari kampung datang ke mana? Ke Madinah. Lama perjalanan. Mungkin berhari-hari atau berminggu-minggu. Karena mereka pengen ketemu sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan saat itu kalau berhari-hari berminggu-minggu, artinya kondisi tubuh, kondisi pakaian saat tiba di kota Madinah seperti apa? Lusuh. Kemeringat. Mambu. Kecut. Jangankan perjalanan saat itu, yang tidak ada pesawat, yang tidak ada kereta AC, yang tidak ada mobil. Jangankan perjalanan saat itu, perjalanan hari ini saja, walaupun kita pakai nopo, kereta, pakai bus, pakai mobil, full AC. Kalau sampai berhari-hari, sampai di tujuan bagaimana? Sama aja. Apalagi di masa itu, bisa jangan bayangkan bagaimana kusut, lusuh, bau orang-orang yang baru datang ke Madinah itu. Dan selama perjalanan berhari-hari itu mereka menunggu-nunggu kapan sampai ke Madinah supaya bisa ketemu sama Rasulullah SAW. Maka begitu sampai di Madinah, apa yang mereka lakukan? Gemeruduk. Apa gemeruduk? Hah? Berbondong-bondong rebutan untuk menemui Rasulullah SAW. Ada yang mencium tangan Rasulullah SAW. Barangkali ada yang memeluk Rasulullah SAW. Saking apa nih? Saking rindunya. Tapi masalahnya apa? Urung adus. Dan Rasulullah SAW tidak merespon negatif para sahabat yang memang kangen banget itu. Tetap ya, yang mencium tangannya dibiarin, yang memeluk Nabi SAW dibiarin sama Nabi. Dan Nabi tidak komentar negatif kepada mereka. Tapi ada yang menarik perhatian Rasulullah SAW. Siapa? Siapa mau? Ini kelalin ini. Baru 5 menit yang lalu saya sampaikan. Siapa? Hah? Al-Ashaj. Abdul Qais. Ya. Beda sendiri dia. Yang lainnya pada berbondong-bondong, Al-Ashad enggak. Apa yang boleh dilakukan? Bersih-bersih. Nek caranya dewek, adus, disit. Terus, ganti baju. Terus, serot-serot, caranya dewek. Nganggu apa? parfum, terus sisiran, baru kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang beda sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya tadi, engkau punya dua sifat yang dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tergesa-gesa. Oke. Jadi hadis tadi walaupun terjadi polemik di antara para ulama tentang kesahihannya, yaitu hadis tergesa-gesa dari setan, akan tetapi inti muatannya itu sahih. Saya sudah bawakan ayat yang senada ya, dan hadis sahih yang senada. Mari kita kupas kandungan dari hadis nomor 72. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalatu, ketergesa-gesaan itu dari setan. Apa yang dimaksud dengan ketergesa-gesaan? Nah, harus didefinisikan terlebih dahulu. Apa itu al-ajalah? Didefinisikan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah. Al-ajalatu. Oke, bunyi anak pada ke? Ibu ni anak ada ke? Aci dicorakan bu? Dicekeli. Pengen ngaji karonyong kudu siap kayak gue. Jangan terbiasa membiarkan apa? Anak membuat gaduh, apalagi pas lagi apa? Pengajian. Ngesuk aja kapok ngajine. Kata Imam Al-Munawi, al-ajalatu fi'lu syai'i qabla waqtihi la'iqi bihi. Ketergesa-gesaan adalah melakukan sesuatu sebelum waktunya yang pas. Apa? Melakukan sesuatu sebelum waktunya yang pas. Ya. Berarti segala sesuatu itu ada apanya? Ada waktunya yang pas. Kalau seseorang melakukan sesuatu sebelum waktunya yang pas, berarti dia tergesa-gesa. Contoh, memberikan nasihat. Bagus? Bagus. Tapi ketika kita akan menyampaikan nasihat, hendaklah kita mencari waktu yang pas. Biasanya orang itu akan menerima nasihat ketika dalam kondisi tubuh yang apa? Seger, ya. Bukan baru pulang apa? Kerja siang-siang, ngantuk, kencot, pemaning, kesel, nggak pas itu, tergesa-gesa. Ya. Ngisi pengajian atau memberikan fatwa padahal belum cukup ilmu, itu termasuk apa? Tergesa-gesa. Ngisi pengajian atau memberikan apa? Fatwa padahal belum cukup ilmu, belum waktunya. Ini termasuk tergesa-gesa. Ar-Raghib Al-Asfahani menyampaikan definisi yang serupa dengan itu, kemudian ditambahkan oleh beliau, wa huwa min muqtadash syahwah. Biasanya orang itu melakukan sesuatu sebelum waktunya biasanya karena dorongan nafsu. Nah, ini faktornya, faktor pendorongnya biasanya kayak gitu. Berarti orang melakukan itu pertimbangannya bukan akal sehat. Ya. Juga bukan pertimbangan dalil syar'i. Biasanya karena nafsu, karena emosi. Ya. Dalam kasus tadi, seorang istri yang menasihati siapa? Suaminya yang baru pulang kerja. Ya mungkin karena dorongan emosi. Ya. Kalau tadi yang belum waktunya ngisi pengajian, tapi sudah apa? Ngisi pengajian. Mungkin juga karena dorongan nafsu. Nafsu popularitas. Ya, termasuk. Ya. Berarti kalau kita gabungkan ya, antara definisi yang dibawakan oleh Imam Al-Munawi dan Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, maka kesimpulannya, tergesa-gesa adalah melakukan atau menginginkan sesuatu sebelum waktunya. Melakukan atau menginginkan sesuatu sebelum apa? Waktunya yang tepat. Ya, sebelum waktunya yang tepat. Masih ingat tadi biasanya kan dorongan apa? Nafsu. Ya, berarti bukan pertimbangan matang ya, dalil atau akal sehat. Oke. Ini definisi dari tergesa-gesa, al-ajalatu. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan minas syaitan. Sifat tergesa-gesa ini dari siapa? Dari setan. Apa maksudnya dari setan? Maksudnya itu merupakan dorongan dan tipu dayanya siapa? Setan. Jadi orang itu tergesa-gesa karena didorong sama siapa? Setan. Karena dia terjebak perangkapnya setan. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena setan itu senang kalau seorang manusia melakukan sesuatu tanpa mikir. Setan senang. Setan itu senang kalau seseorang itu bertindak sebelum bertanya. Berfatwa tanpa ilmu. Setan itu senang kalau seseorang itu mengambil keputusan tanpa beristikharah dan bermusyawarah. Setan senang banget kayak gitu. Jadi mengambil keputusan tanpa apa? Istikharah dan musyawarah. Istikharah itu berarti minta petunjuk sama sinten? Allah. Musyawarah itu minta pertimbangan kepada ahli ilmu, orang yang bijak. Wah, setan senang. Kenapa setan senang? Karena biasanya dia akan menyesal. Dan biasanya manusia kalau tergesa-gesa dia akan rugi. Merugikan diri sendiri atau orang lain? Hah? Dua-duanya. Saat itulah setan bersorak dan bertepuk tangan. Karena melihat Bani Adam menyesal, rugi, ya, menyakiti orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan tergesa-gesa adalah dari sinten? Setan. Kenapa tergesa-gesa juga dari setan? Karena biasanya tergesa-gesa itu akan membuka celah dosa. Dan dosa adalah sesuatu yang disukai oleh sinten? Setan. Orang tergesa-gesa itu seringkali akibatnya dia akan mengeluarkan, melakukan perbuatan tanpa kontrol. Contoh, menampar, menendang, memukul, ya. Dosa, apalagi yang ditampar, muka, wajah, ya. Menuduh tanpa bukti, fitnah, disukai sama setan.